jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: aku suka banget sama lagu ini.
1: Oh iya, ini lagu dari siapa kak?
0: Adriana Halif. Biar dua ribu kali kita. Iya, iya. Tapi BTW ya, lagunya Adrian Halif mulai dari yang Sialan, yang viral itu. Bahkan aku tuh kan kalau orang-orang tuh banyak tahu lagu Sialan gara-gara barengan sama hal ini. Nah, kalau aku tuh memang tahu lagunya tuh udah ketika dia featuring sama Jisi Lisi. Dari Sialan, terus yang ini juga Menawan.
1: Yang Bersamamu tuh lagu dia enggak sih?
0: Bersamamu. Iya. Itu lagunya Jess. Ku akan nenang.
1: Oh iya, aku kira lagunya dia.
0: Enggak, itu loh, suaranya Adrian Halif tuh kan Bersamamu, kayak gitu kan modelnya. Kalau itu kan Jess enggak, Jess tuh lebih bulat. Jess itu tahu enggak siapa? JAZ itu.
1: Tahu. Enggak sih sebenarnya. Tapi aku tahu dia penyanyi kan.
0: Iya, dia orang Brunei.
1: Orang Brunei.
0: Yes, dia orang Brunei.
1: Indonesia.
0: Bukan. Tapi dia berkarirnya di Indonesia. Oh, lagu pertamanya dia tuh aku suka banget dulu. Dari matamu, matamu.
1: Itu aku SMP. Aku SMP, Kak.
0: Tapi BTW nih ya, teman produk tadi balik ngomongin soal mati lampu. Kamu paling lama mati lampu berapa lama?
1: Seminggu, Kak.
0: Oh iya, seminggu ya?
1: Iya, 7 hari.
0: Has, aku jujur itu gak sanggup deh kalau mati lampu semingguan.
1: Bayangin, Kak, jadi kayak gak tau harus ngapain gitu, saking. Tapi banjir, jadi ya udahlah, orang-orang pada kumpul.
0: Tapi kamu sadar gak orang Samarinda itu kalau mati lampu agak lama, dia ngungsinya ke hotel.
1: Iya.
0: Pernah hotel itu sampai penuh, teman pro 2, gara-gara orang Samarinda itu pada ke hotel semua. Emang orang Samarinda ini kaya betul kayaknya.
1: Banyak betul uangnya.
0: Banyak betul uangnya. Aku mati lampu mending jalan kamu daripada ke hotel.
1: Iya kan.
0: Karena lumayan. Ibaratnya kayak kamu ngambil yang bintang berapa deh, bintang 3 atau 4 aja udah 3 deh. 3 jodoh hampir 400 ribu. Ah sayang. Aku mending keliling-keliling aja abis itu sampai rumah.
1: Betul.
0: Atau kalau misalkan mau pergi ke mall sambil ngecharger di mall. Kayak gitu. Atau di pusat-pusat publik lah yang misalkan bisa nih buat charging gitu.
1: Iya. Uangnya kan bisa buat makan.
0: Bener, tapi pernah tahu mati lampu waktu itu di Samarinda gara-gara ada konser di Tenggarong. Waktu itu ada salah satu band rock dari luar. Jadi karena itu membutuhkan apa namanya audio dan peralatan yang sungguh banyak ya. Akhirnya Samarinda Balikpapan tuh sempat mati lampu. Gara-gara ada penampilan si band rock itu.
1: Dua kota.
0: Beberapa kota deh kalau enggak salah di Samarinda. Itu sempat mati lampu gara-gara itu tadi enggak kuat namanya zaman dulu.
1: Oh iya enggak sekuat sekarang kali ya kayak.
0: Bener. Tapi kemarin 2 hari yang lalu tiba-tiba mati lampu di rumahku. Padahal enggak ada ini, enggak ada info.
1: Kalau
0: itu karena apa ya?
1: Kenapa?
0: Kebakaran.
1: Oh, iya pasti dong, Kak. Berarti dekat rumah Kakak.
0: Aku juga pernah mati lampu.
1: Kenapa?
0: Tiba-tiba mati.
1: Kenapa?
0: Tokennya habis.
1: udah enggak kedengaran lagi ya bunyinya ya.
0: Oh, kedengaran ya. Tit. Terus kalau misalkan ini teman pro 2 sudah makin cepat mau mati. Tit.
1: Kayak gitu. Oh iya. Kalau misalkan dia mau mati semakin
0: tit gitu.
1: Baru tahu kalau itu. Tapi kalau bunyi yang tit
0: orang punya. Enggak pernah ngisi token.
1: Betul, karena orang tua ya.
0: Iya betul.
1: Masih kecil.
0: Kecil?
1: Iya.
0: Usiamu di atas 18 tahun itu udah dewasa loh, Cel.
1: Aduh, Kak. Tapi kan masih sama orang tua.
0: Terus lanjut.
1: Iya, kalau misalkan bunyi tit, tahu. Tapi kalau bunyi yang semakin cepat enggak tahu.
0: Iya, dia makin cepat kalau di rumahku ya, gitu. Terus itu kan bisa disetting. Kayak kamu mau minimal berapa nanti bunyinya?
1: Ih, gak pernah ngotak-atik lagi, Kak.
0: Bisa. Tapi ngomong-ngomongin token ya. Kan rumahnya mertua aku tuh udah gak dipakai lagi kan. Maksudnya karena mertua aku udah gak ada dua-duanya. Terus gak ada yang make. Karena kebetulan memang kayak kakak-kakakku semua udah ada kakak iparku semua tuh udah ada rumahnya. Terus tokennya tuh masih sisa berapa yuk?
1: Berapa?
0: 1 juta.
1: Wow.
0: Terus suami aku iseng telepon PLN.
1: Bisa gak ditarik?
0: Enggak, bisa gak ditransfer? Aku bilang sama suamiku, ngawur banget kamu. Enggak, siapa tahu kalau enggak kan lumayan ya, dia bilang. Enggak, dikira dia tuh kayak transfer uang aja bisa.
1: Transfer pulsa kali ya.
0: Iya, transfer pulsa, bener.
1: Tapi kan emang pulsa ya.
0: Iya, karena dia menganggap ini kan token pulsa ya katanya. Siapa tahu bisa.
1: Tapi enggak bisa ya, Kak?
0: Enggak bisa. Bahkan kan ini mertua aku udah hampir setahun meninggal. Jadi itu listriknya cuma berkurang karena gak pernah dipakai kan, cuma dipakai untuk nyalain lampu doang. Jadi sekarang tuh 800 ribu. Masih token 800 ribu, banyak
1: setahun
0: banget
1: ya,
0: kan.
1: Setahun ya, Kak ya?
0: Iya, setahun karena gak pernah dipakai kan rumahnya. rumahnya dikosongin memang. Jadi setahun tuh cuma habis 200.000 karena cuma untuk lampu doang.
1: Bisa kali ya ambil 500.000 gitu.
0: Iya lumayan, makanya suamiku nelpon PLN sampai nanyain. Terus dia kayak tetap gak terima kan. Masa sih gak bisa, baru kayak coba tanyain pak temanmu yang kerja di PLN, kutanyain. Jadi sampai nanya ke 3 orang.
1: Tapi tetap gak bisa.
0: Ya gak bisa, emang gak bisa lah, aneh banget teman pro 2.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau bisa kayak gitu mah enak banget ya, kita tinggal ini doang, tinggal tapi, apa transfer.
1: Tapi kemarin tuh waktu Rachel bantu buat ini kak, isi token listrik. Itu tuh kayak, misalkan kita belinya 100.000. Tapi isinya tuh gak 100.000 tau, kayak aku baru tahu itu.
0: Maksudnya?
1: Jadi kalau misalkan nih kita beli voucher 100.000, tapi isinya tuh kalau udah dimasukkan,
0: oh, memang enggak.
1: Aku
0: dan tahu. Semakin tinggi dayanya kamu, kayak misalkan 900. Kalau 900 itu tuh malah dapat subsidi dan jumlahnya lebih banyak.
1: Oh.
0: Tapi tetap misalkan 100.000 isinya jadi misalkan berapa ya, 60 berapa. Emang gitu. Tapi kalau di atas 1.300 tuh itu biasanya lebih sedikit lagi dapatnya.
1: Iya, iya.
0: Misalkan nih, kalau yang 900 ngisi 100.000 dapat 60.000.
1: Yeah.
0: Nah, yang 1.300 ngisi 100.000 dapatnya cuma 50.000.
1: Mm.
0: Jadi makin tinggi dayamu, makin tinggi daya kamu itu makin beban listriknya banyak banget. Kayak contoh di rumahku itu kan AC-nya tuh di rumahku itu 1.300 sama 900 kayak dipecah gitu lah, Cel.
1: Iya, iya, iya.
0: Di rumahku tuh kulkas ada 2, AC 3. Yang sering digunakan nih, maksudnya aku menjumlahkan nih ya.
1: Iya, iya.
0: Itu aku per bulan paling habis cuma 600. Nah, suami aku waktu itu kan sempat tinggal di rumah dinas. Nah, rumah dinasnya itu kalau enggak salah 4.000 lebih dayanya. AC 2, kulkas 1 berapa tebak listriknya?
1: 1.000.000.
0: 1.500.000.
1: Wah.
0: AC 2, kulkas 1, sedangkan di rumah aku 3 AC.
1: Oh,
0: 2 kulkas.
1: Berarti dia itu tergantung dari berapa kuat intinya ya, watt-nya kak ya?
0: Itu watt dayanya ya, dayanya. Oh, atau apa belakang ujungnya itu namanya.
1: Nah, ada lagi fun fact-nya. Ternyata
0: lucu enggak ini? Awas kalau enggak ketawa.
1: Oh, bukan berarti.
0: Berarti fact doang.
1: Fact doang.
0: Palsu berarti.
1: Jadi kak, faktanya yang Rachel baca itu ternyata kenapa bisa berkurang? Itu katanya disubsidi buat lampu jalan.
0: Oh, iya. Kalau lampu jalannya pakai panel surya?
1: Nah itu harusnya kan udah mulai berganti ya.
0: Oh gitu, alasannya iya. Aku baru tahu loh. Terus kalau banyak yang pakai panel surya gimana tuh? Mohon infonya, oh kapan-kapan kali ya?
1: Apa?
0: Kita bakalan obrol langsung menanyakan
1: iya.
0: Itu.
1: Boleh,
0: kan?
1: boleh. Kita undang aja kan.
0: Iya, ya. Kita undang langsung fokus ya, fokus sama heart to heart.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Nah, teman-teman berdua, kalau misalkan ya, kalau udah mati lampu, HP juga lupa di charger, itu tuh yang kayak PR banget. Terus
1: iya,
0: gak bener. Punya kuota.
1: Ih, sedih. Iya, udah kan? Gak usah gak punya kuota deh, gak nge-charger HP itu udah suatu kesalahan ya.
0: Betul. Tapi aku kemarin beruntung banget tau kak. Soalnya kayak aku habis cas HP, terus mati lampu.
1: Oh, aku kemarin bener-bener sisa 2% dan aku lagi jualan.
0: Jadi?
1: Jadi aku mati lampu, jadi aku charger di mobil sebentar aja, bikin cepat rusak sih ya. Cuma ya mau gimana lagi, kakak kayak udah bingung.
0: Berarti kakak nyalakan mobil cuma buat charger iya. HP. Wow. Lebih, kayaknya lebih mahal akinya deh kak.
1: Enggak, karena udah lagi jualan. Itu kalau gak jualan sih aku gak bakal gitu ya.
0: Iya.
1: Karena lagi jualan, karena aku harus kayak, aduh Mi mati lampu gimana, kok gak ada pemberitahuan katanya hari ini gak mati lampu. Baru kata suamiku, udah charger aja di mobil. Jadi aku nyalain mobil deh, aku charger.
0: Cuma
1: tapi fast charging. Aku baru beli dongle yang fast charging. Jadi kayak cuman setengah jam, enggak setengah jam. Tapi aku enggak sampai setengah jam sih ya. Kayak sekitaran 15 menitan gitu aku charger udah 60%. Baru aku cabut deh. Baru aku lanjut jualan dulu, selesaikan gitu.
0: Tapi emang betul-betul yang kami kan tim yang kayak enggak cek gitu loh, Kak. Yang enggak kayak Kak Vera yang selalu ngecek gitu.
1: Iya, bahkan aku tuh selalu ngecek tahu, beneran ngecek.
0: Iya, kalau Rachel tuh yang kayak udah mati lampu baru ngecek kayak, aduh sampai kapan ya ini mati lampunya, kayak gitu. Apalagi dalam seminggu ini teman pro 2 ya, di rumah aku tuh udah 2 kali mati lampu, betulan 2 kali. Dan itu berturut-turut, Kak.
1: Tapi ini terakhir dari salurannya PLN UPT3 itu Rabu di update-nya.
0: Rabu.
1: Kamis Jumat belum ada kabar akankah ada mati lampu.
0: Kayaknya aku kemarin Senin Selasa sih, Kak, mati lampu 2 hari berturut-turut. Kemarin gak mati lampu sih. Dan nggak tahu ya nanti kedepannya gimana, semoga aja cepet deh kak.
1: Bener.
0: Jujur.
1: Karena kayak kita jadinya was-was terus.
0: Betul.
1: Kayak, aduh, nih gimana nih mati lampu nggak ya, mati lampu nggak ya gitu.
0: Terus aku tim yang nggak punya kuota gitu loh kak. Maksudnya punya kuota, cuman kayak nggak bertahan lama gitu.
1: Tapi emang kuota itu tadi kan sempat di off air ngomong sama Rachel yang ngomongin kuota ya. Kuota itu akhir-akhir ini cepet habis tahu.
0: Betul. Terus jaringannya juga kadang-kadang banyak tapi gak bisa dipakai.
1: Bener, heran aku kayak suka tiba-tiba tuh ini aja kayak ada apa pending chatnya tuh gak delive.
0: Iya kan, connecting terus kan kak.
1: Connecting terus, jadi kayak aduh ini kenapa ya kuotanya gitu. Cuman ada beberapa provider yang misalkan kayak prabayar tuh makai dulu baru bayar kan.
0: Iya iya.
1: Nah
0: ya.
1: Yang kayak prabayar gitu gak awet kok.
0: Oh awet.
1: Kamu tau gak mami aku pulsanya selalu sisa berapa tiap bulan? Dia kan prabayar tuh.
0: Ha-ha.
1: Sisa 38 giga.
0: Wow.
1: Makanya aku kayak
0: itu dari berapa giga, Kak?
1: Enggak 38 nih, 30 giga.
0: 30 giga.
1: Dari 40 giga. Per bulan ya prabayar mamiku tuh maksimal 40 giga. Tapi di rumah pakai WiFi kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kadang tuh makanya aku suka sayang, aku pakai tethering HP mamiku.
0: Iya, iya.
1: Karena aku sama adekku tuh ini kami tuh beli internet itu yang paket sharing itu loh. Jadi dapat 20 giga per bulan, itu di sharing berdua.
0: Paket jadi, keluarga gitu.
1: Paket
0: kayak
1: keluarga, udah sama wifi-nya gitu. Kalau mamiku pakai yang sih prabayar itu, dan kalau menurut suamiku juga pakai prabayar tuh prabayar lebih awet dibanding yang kita yang bayar langsung itu loh.
0: Iya iya iya, beli langsung beli gitu kayak.
1: Bener, beli langsung beli itu memang beda banget. Jadi akhirnya aku berpikir mau ke prabayar. Cuma kayak, aduh sayang banget gak sih? Karena yeah, lumayan.
0: Betul-betul.
1: Karena aku tuh kalau ngisi, kadang kan aku udah pakai nih 20 giga tetap kurang.
0: Betul.
1: Ya paling aku nambah 15.000. Sedangkan kalau aku pakai prabayar bisa 100 lebih tuh kayak, aduh sayang banget.
0: Tapi emang juga kuotanya tuh kayak makin mahal gitu loh kak.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Aku 15.000 masih dapat.
0: Aku gak ada 15.
1: Berapa?
0: Itu kakak berapa GB?
1: 7.
0: Aku itu 15 GB itu 50.000.
1: Oh iya, jadi kamu isi berapa kali sebulan?
0: Ya mungkin 2 kali.
1: 100.000.
0: 100.000.
1: My god, ya Allah aku bersyukur aku cuma 15.000 sebulan teman pro 2.
0: Soalnya enggak tahu ya kan walaupun pakai di rumah pakai WiFi kan, cuman yang kayak harus tetap punya kuota.
1: Benar, gitu. Karena kan kita banyak kan aktivitas di luar ya.
0: Betul.
1: Apalagi Rachel dengan kegiatannya yang super duper banyak itu.
0: Sebenarnya dibanyak-banyakin aja sih, Kak.
1: Berarti nanti kamu mau KKN harus lebih banyak kuotanya.
0: Betul. Jadi kayak aku bersyukur sih gak bayar rumah, tapi kayaknya aku harus banyak pengeluaran di kuota deh.
1: Bener, bener. Bakalan ya, banyak kan pengeluaran di kuota, dan ya pengeluaran yang gak kita ketahuin lagi lainnya.
0: Betul.
1: Apalagi selama KKN ya.
0: Iya, by the way gak bayar listrik tau.
1: Di sana?
0: Dibayarin, desa.
1: Sama? Maksudnya gimana?
0: Baik banget kan?
1: Jadi rumahnya tuh rumah siapa?
0: Rumah itu tuh kayak rumah aula desa gitu loh.
1: Kok aula desa?
0: Aula desa.
1: Jadi kalian tidur ada kamar-kamarnya?
0: Ada dong.
1: Kok aula ada kamarnya?
0: Nah itu juga bingung. Aulanya itu yang kayak ruang tamunya gede, terus nanti ada kamar-kamar, ada dapurnya gede banget.
1: Itu di sana sukunya suku apa sih rata-rata?
0: Dayak.
1: Oh, Dayak. Ya. Dayak apa?
0: Nah, enggak tahu.
1: Kan kamu belum ke sana?
0: Belum, baru pertama kali.
1: Ih, boleh kali nanti kita sharing-sharing ya by boleh. Phone gitu.
0: Boleh dong.
1: Di sepeda nyeritain di desa apa?
0: Ongko Asa. Tapi itu emang desa adat sih, Kak.
1: Oh, desa adat?
0: Desa adat di sana. Di sana masih kental banget adatnya. Kalau kakak cari itu yang kayak banyak masih banyak ritual-ritual adatnya.
1: Oh, iya. Gitu,
0: iya.
1: Tapi di sini lampu listrik ada kan?
0: Aman. Kalau listrik di Kubar itu udah mulai merata sih, Kak.
1: Oh, Kubar ya?
0: Iya, masuk Kubar.
1: Berapa lama?
0: Kalau naik
1: emang ada perjalanan ke lautnya?
0: Iya, aku pakai kapal. Soalnya banyak bawa barang.
1: Kapalnya berapa lama?
0: Satu hari satu malam.
1: Naik kapal?
0: Iya, jadi
1: kapal atau kelotok nih?
0: Kayaknya bukan kapal besar sih, Kak. Kapal.
1: Iya kan, kapal kecil ya?
0: Iya, tapi kapal dia, Kak. Bukan yang ketinting dan sebagainya, tapi dia kapal.
1: Bukan kelotok gitu ya, tapi kapal.
0: Bukan, kapal.
1: Lewat laut apa sungai?
0: Lewat sungai.
1: Wah, ih keren banget.
0: Cel,
1: kan? Cel, please bikinin konten dimasukin TikTok pasti rame, Cel.
0: Oke. Okay.
1: Beneran loh, Cel.
0: Aku download TikTok ya abis ini.
1: Iya, serius deh, Cel. Kamu ntar buatin konten, kamu buat kayak perjalanan KKN menuju desa Ongko Asa kayak gitu-gitu, baru kayak kamu ceritain aktivitasmu. Aku bakal follow deh, Cel, bener deh.
0: Oke, okay, tunggu ya teman-teman
1: ya. Ya Allah, ini aku habis lihat di ini ya, teman Pro 2. Kok enggak bisa sih dilihat?
0: Apa, Kak?
1: Aku mau lihat tempat jalanannya langsung gitu loh, nggak bisa.
0: Desanya. Oh, di Maps.
1: Iya, di Maps. Kok nggak bisa ya? Padahal udah pakai yang satelit gitu.
0: Nanti deh aku videoin ya.
1: Iya, tolong please, aku pengen tahu banget deh. Wow,
0: sana
1: ternyata
0: masih hutan, Kak.
1: Bener, masih hutan-hutan banget.
0: Iya. Jadi yang kayak rumah itu sebenarnya banyak, cuman udah kayak berjarak-jarak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi emang iya nih, aku barusan ngelihat di foto-fotonya ya, ih seru, tapi seru.
0: Aku kan baru pulang dari Kubar ya, Kak. Dan aku tuh ngerasa kayaknya aku gak bisa naik mobil lagi.
1: Kenapa?
0: Jalannya gak bagus.
1: Oh, kamu habis dari Kubar?
0: Aku habis dari Kubar, Kak.
1: Ngapain?
0: Ada kegiatan.
1: Dutamu itu?
0: Enggak, gereja.
1: Oh, kegiatan gereja, kemana?
0: Di gereja sana.
1: Enggak, kamu tempatnya di mana di Kubar?
0: Di Barong Toko juga, tapi gak di Ongko Asanya.
1: Oh, ya. Wow.
0: Tapi itu dekat sama pusat pemerintahan loh, Kak.
1: Ongko Asa ini?
0: Iya, sekitar 20 menit udah nyampe.
1: Wah, nanti kita cerita lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang mau bilang I love you nih?
0: Siapa?
1: The Changeters. I love you too dong.
0: I love you too.
1: Ih, mau aja lagi disuruh-suruh.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Hai teman produs, selamat pagi.
2: Yeay.
1: Kayaknya cuaca hari ini bakal cerah berawan lagi sih.
2: Iya, aku juga.
1: Atau hujan.
2: Kayaknya bakal aku panas sih, Kak.
1: Aku enggak sih, enggak panas sih.
2: Soalnya aku udah lihat matahari terbit nih.
1: Terbit di mana? Timur atau barat? Selatan?
2: Barat.
1: Iya,
2: jangan dong. Timur.
1: Langsung aja kalau gitu kita langsung tanya aja update-nya barengan sama Prakirawan Tri. Silakan Prakirawan Tri untuk informasi cuaca hari ini.
3: Selamat pagi Tuhan, Samarinda. Selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara PT Pranoto menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada Jumat 10 Juli 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada pagi, siang, dan malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan sebagian. Sedangkan untuk dini hari berpotensi kabut tipis. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,2 hingga 1,6 meter. Hal ini perlu diwaspadai dengan adanya perahu-perahu nelayan yang kecil yang berpotensi berbahaya. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut diperkirakan sama yaitu cerah sampai dengan berawan dari pagi hingga malam hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, sobat dapat memantau di www.samarinda.bmkg.co.id atau melalui media sosial kami yaitu Instagram maupun Facebook yaitu @stamet.samarinda.bmkg atau melalui info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih Prakirawan Tris untuk informasi cuaca hari ini. Jadi udah tahu kan?
2: Hati-hati ya buat para nelayan kita tercinta.
1: Hati-hati untuk mencari rezeki.
2: Betul.
1: Untuk keluarga tersayang, ya kan? Karena dia pasti ada orang tersayang kecuali Rachel. Enggak ada yang disayang sama Rachel. Ya, so teman berdua lanjut lagi nanti kita masih ngomong-ngomongin ya. Ditunggu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Yuhu, yuhu, yuhu. Ada rise and fall, teman Pro 2. Eh, tapi BTW, tadi sempat ceritain sama Rachel ya. Jadi sebelum kamu itu ke KKN yang sekarang, KKN di tempat yang sekarang, sebelumnya kamu di desa yang sebelumnya ya, ya yang gak ada aliran listrik sama sekali.
1: Gak ada aliran listrik sama sekali, guys. Bener-bener yang, karena desanya di atas sungai juga sih, Kak. Jadi, bayangin 2 jam dari darat. Misalkan kita darat tuh 3 jam. Terus kita harus naik kapal lagi ke Tinting 2 jam. 2 jam loh, Kak, untuk sampai ke desanya.
0: Wow.
1: Jadi kayak cukup jauh dan cukup banyak memakan transportasi juga gitu.
0: Bener.
1: Karena kan enggak murah ya, Kak, kapal itu.
0: Benar, kapal enggak bakalan enggak murah ya. Tapi dari situ tadi aku ngerasa bahwa kita terus bersyukur sama perdua.
1: Betul.
0: Sekarang mungkin kita lagi di namanya manusia, namanya hidup itu kalau nggak ada ujian tuh kayaknya bukan hidup deh ya namanya.
1: Namanya jadi, apa dong?
0: Hidup loh hidup. Jadi tuh ngelihat yang tadi diceritain sama Rachel itu aku langsung yang kayak, oh ternyata kita harus bersyukur.
1: Betul.
0: Sekarang kan kita mati lampu paling cuma 3 jam 6 jam, ya kan maksimal.
1: Maksimal.
0: Dan di sana untuk nyalain listrik pun harus pakai apa?
1: Tenaga surya.
0: Tuh, pakai tenaga
1: ya,
0: surya.
1: Gimana dan ya kalau hujan ya, Kak?
0: Makanya kalau hujan berminggu-minggu berarti enggak ada tenaga surya dong. Kita pakai tenaga bulan aja gimana?
1: Enggak bisa.
0: Atau
1: dong,
0: kita panggil orang yang bernama Surya, suruh angkat beban jadi tenaganya surya.
1: Enggak salah.
0: Oh, enggak salah, enggak salah. Tuh, Pro 2, kita tungguin ya gabungan kamu di Instagram kita di @rri_pro2 sama Rinda dan juga WhatsApp di mana, Cal?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Benar sekali, kita tunggu gabungan kamu. Ini udah ada yang gabungan nih di Instagram kita.
1: Apa
0: bacain sekarang atau nanti? Nanti aja kali ya.
1: Nanti aja kali
0: nanti
1: ya.
0: Nanti aja deh.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: tapi kamu tahu nggak sih, aku dulu zaman lagu Hara ini, aku tuh tahu Hara gara-gara dia nge-cover lagunya Adera atau siapa ya, aku lupa deh.
1: Apa lagu apa tuh?
0: Lupa lagunya apa. Jadi tahu Hara tuh gitu, terus ngedengar suara penyanyinya ini aku suka banget. Dari situ akhirnya aku sudah mulai suka dengerin lagu-lagunya Hara.
1: Aku kalau denger lagu nggak terlalu merhatiin penyanyinya sih kak.
0: Oh iya.
1: Kalau jujur ya, karena kayak aku nggak begitu cepet hafal nama orang.
0: Bahkan kamu sampai sekarang nggak tahu nama aku siapa kan?
1: Tahu.
0: Kamu tahu. Bahkan dia aja untuk mengingat namanya sendiri aja butuh waktu yang cukup lama.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kayaknya sekitar 5 tahun kan.
0: Ya Allah. Berarti sampai sekarang dia nggak tahu nama aku siapa.
1: Harus 5 tahun dulu ya baru ketemu, baru hafal nama kalian.
0: Kasian ya ini, ada kelainan apa dengan seorang?
1: Tapi iya loh kak, aku ngapalin nama teman kelasku itu 3 bulan.
0: Hah?
1: Baru aku bisa hafal, oh ini namanya ini namanya ini, namanya ini. Soalnya kayak gak tahu ya, kayak aku bisa nginget apapun asal jangan nama orang deh. Karena nge-matchingkan muka dan nama tuh aku yang kayak perlu waktu gitu.
0: Wow, dan kamu tahu gak sih oh ini ternyata ada penyebabnya, kenapa sih sering sulit mengingat nama orang lain.
1: Kenapa tuh kak?
0: Mungkin kayak kamu gak bisa nginget sama orang lain karena orang itu emang gak begitu penting aja untuk diinget.
1: Ih, gak gitu lah ya teman pro 2.
0: Terus melansir dari The Swaddle, menurut ahli saraf Dane Barnett, nama itu gak punya tanda tertentu yang ngebuatnya melekat diingatan.
1: Betul.
0: Jadi ini ngebuat informasi nama seringkali disimpan dalam memori yang jangka pendek otak aja. Dan gara-gara itu jadi mudah terganti dengan informasi lain.
1: Betul. Tapi kalau
0: kamu ngalamin kondisi afasia anomik.
1: Apa tuh?
0: Seseorang yang enggak bisa mengingat nama, enggak selalu jadi itu karena sesuatu gitu loh. Cara kerja otaknya memang kesulitan. Namanya afasia anomik, gangguan bahasa. Kamu enggak bisa berbahasa.
1: Enggak bisa.
0: Aku. Kamu bisa?
1: Bisa. Gitu. Ini kak, waktu aku awal Nansel Academy itu kayak berapa minggu ya, kayak 3 minggu gitu. Aku ketemu Safira di
0: Safira.
1: Iya,
0: sapinya Vera.
1: Dia kan manggilnya Safi ya.
0: Oh iya.
1: Safira di kampus kak.
0: Anu kecetok mata kakiku.
1: Aduh sakit banget lagi. Ya,
0: terus.
1: Aku ketemu Safira di kampus. Terus aku nggak tahu namanya dia siapa kak.
0: Oh. Dan kamu tahu?
1: Kenapa?
0: Kalau aku sudah kenal orang itu aku gak tahu namanya siapa, aku akan mengganti namanya. Jadi kalau namanya kamu aku ganti, berarti aku gak hafal nama kamu.
1: Sumpah?
0: Yes, misalkan nama aku punya beberapa teman yang namanya aku panggil kayak Marimar, Rosalinda. Kadang aku begitu, iya kayak Vera gitu kan. Karena aku gak enak, jujur aku inget mukanya tapi gak inget namanya.
1: Iya.
0: Jadi kayak, hai Rosalinda, aku bilang gitu.
1: Terus dia bilang, kalau bukan dia
0: saya juga. Rosalinda, iya siapa namamu, ah pura-pura lupa siapa namamu gitu. Jadi oh namanya ini gitu,
1: padahal kan
0: mau bikin orang sakit hati.
1: Betul, kalau aku baca kan kak, kalau kita pengen buat orang itu seneng sama kita itu ingat namanya.
0: Deketin
1: jadi kayak
0: kalau seneng
1: nggak gitu. Itu Safira kak, dia sampai yang kayak ih kok kakak lupa nama aku, aku kayak kita ketemu di mana, aku pun lupa.
0: Ya Allah jangan tuh, aku gak suka.
1: Kita ketemu di mana?
0: Iga suka.
1: Ketemu di kegiatan di mana ya? Ih, RRI. Oh, anak RRI. Iya. Aku emang susah apa nama orang, tapi aku tahu mukamu kok, aku bilang gitu.
0: Excited sendiri enggak suka. Makanya karena aku enggak suka digituin, aku jadi begitu ke orang gitu loh. Kalau aku enggak ingat.
1: Oh iya, aku sebenarnya tuh kayak pengen banget kak ngapalin, kayak aku pengen excited juga.
0: Atau
1: hai temanku gitu.
0: Nggak bisa, nggak gitu dong. Iya, kayak aku tadi kan nggak kerasa. Hey Rosalinda, bisa ya namaku Rosalinda. Habis namamu susah pang di ini disebutin. Pura-pura lupa siapa yang namamu ya. Kalau dia nggak mau nyebut namanya masih, ya udah jawab aja Rosalinda aja terus gitu.
1: Okay.
0: Terus apa namanya? Kalau misalkan nih kayak aku sama Cindy. Cindy tuh karena ya apa ya, maksudnya Cindy kan dulu pernah ternyata jadi narasumber aku sekali sebelum masuk di RRI. Cuman dia kuliah ya, karena menurut aku Cindy itu tidak penting, otomatis aku melupakan Cindy kan.
1: Betul.
0: Nah terus caranya aku supaya orang tuh kan, Cindy bilang ika aku pernah lihat kakak loh gitu. Nah supaya aku membuat hati orang itu senang, oh iya. Misalkan orang itu ngomong gitu kan, kak kita pernah bukan lihat tapi kayak kak kita pernah ketemu loh, aku pernah loh jadi dialog narasumber sama kakak. Astaga, pantesan aku lo kayak ingat mukamu dari tadi, padahal aku gak ingat.
1: Okay. Kita menyenangkan hati orang
0: benar ya. Oh iya, di acara apa? Aku ntar gitu, aku gitu.
1: Okay. Tipsnya bagus banget.
0: Nah, ini bisa jadi tips juga. Tipsku tadi tuh, kamu sambil baca-baca cari-cari infonya sambil mati lampu bisa juga.
1: Boleh.
0: Ikan. Karena kalau ngomongin soal mati lampu, balik lagi tadi teman Pro 2 ya. Tadi udah dibacain nggak sih gabungannya si Yemima belum kan?
1: Belum.
0: Nah, tadi Yemima bilang gini teman Pro 2. Baru sekali kak, tapi pas mau ada acara di rumah panik gak tuh? Panik jujur.
1: Panik pasti sih.
0: Panik so, karena apa?
1: Kalau aku waktu itu juga waktu aku ibadah mati lampu kak.
0: Oh.
1: Dan semuanya itu panik karena kan kita mengandalkan mic dengan banyaknya orang kan. Jadi yang kayak seberpengaruh itu loh listrik menurut
0: bener.
1: Kami.
0: Apalagi kalau ada acaraan di rumah ya.
1: Wah
0: itu pusing banget karena orang
1: lilin.
0: Bener mau pakai genset solar mahal
1: betul
0: gimana ya oh ini setiap yang datang suruh nyalain senter di HP-nya

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan.

0: Dadadam. Jadi katanya Rachel mau ngasih tahu tips teman Pro 2. Kalau mati lampu enaknya ngapain?
1: Oh, kirain Kak Vera mau bacain.
0: Iya, benar, ada yang gabungan lupa. Untung kamu tidak mengingatkan.
1: Untung aku mengingatkan.
0: Oh, mengingatkan, benar. Kalau katanya not your friend, sering banget mati lampu sampai enggak bisa beli es krim. BTW pagi semuanya yang ada di studio. Sebentar ya, not your friend. Kan kalau beli es krim itu kan di minimarket atau supermarket ya.
1: Mereka nggak mati lampu.
0: Iya, mereka kan nggak
1: punya genset.
0: Iya benar, mereka kan nggak mati lampu ya. Mereka tuh nggak ada mati lampu, mereka ada genset, jadi aman.
1: Nggak, kita positive thinking kak. Dia bikin es sendiri kali.
0: Bukan, kayaknya not your friend ini tinggalnya tuh di tempat yang 3T itu loh, yang terluar, terpencil.
1: Iya. Jadi nggak ada.
0: Bener.
1: Jual kali kayak.
0: Bener. Atau di dekat rumahnya not your friend, misalnya tinggal di kota, nggak di minimarket, jadi orang jualan es krimnya itu pakai termos. Ingat nggak sih dulu?
1: Iya lagi.
0: Keliling ditaruh dalam termos.
1: Yang keliling itu bukan?
0: Nggak. Emang ada yang keliling?
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada. Kalau di dekat rumahku ada.
0: Naik yang sepeda keliling. Itu.
1: Iya.
0: Oh, keliling? Nggak ada.
1: Terus? Oh iya. Ada tau kak es popong.
0: Gak ada, tapi kalau di aku gak ada.
1: Oh iya.
0: Masa dia teman Pro 2?
1: Dari aku SD tuh dia.
0: Oh iya.
1: Iya, dan itu adalah mbahnya teman aku.
0: Bayar. Mbah?
1: Iya, jadi dia gratis kalau beli itu. Gak
0: bayar.
1: Iya?
0: Oh gak bayar? Dan kamu senang gak bayar itu?
1: Aku bayar iya, dong, aku tetap bayar.
0: Parah banget, dia sudah merugikan mbahnya temannya ya Allah. Enggak teman dong. Pro 2.
1: Aku bayar.
0: Kamu bayar, kirain gak bayar, harus bayar.

0: ada lagi yang gabungan.
1: Oh, siapa tuh?
0: Ada dari siapa nih sebelahnya, Not Your Friend. Oh, ini dari anak yang akan baru masuk ke Announcer Academy nih.
1: Siapa tuh?
0: Ainur Rido.
1: Oh, dia berarti enggak dia dengerin kita enggak ya, Kak?
0: Semoga ya. Yeah. Katanya dua sih, dan itu effort nyarinya, nyari lilin, Kak, sampai mau beli lilin 50 cm.
1: Hah? Tinggi banget ya.
0: Lilin ini dipakai buat ibadah, mau di.
1: Iya lagi.
0: Yang 50 cm kan segini.
1: Yang sebelah.
0: Lim. Ih, nge-lag nih ini. Nomor 2.
1: Berapa, Kak?
0: 50 cm, 50 cm segini. Kamu enggak tahu lilin buat ibadah? Emang dia ibadah kali enggak ada?
1: Ada sih, cuman enggak setinggi itu kali, Kak.
0: Lah, 50 cm kan segini. Ada yang gede,
1: yang tebel itu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Emang dipikirmu 50 cm seberapa?
1: Tinggi banget.
0: 50 meter maksudmu?
1: Iya.
0: Ya astagfirullah lagi.
1: Tapi kamu juga punya lilin yang setinggi itu.
0: 50 meter?
1: Enggak 50 meter juga sih, tapi tinggi banget, Kak.
0: Setinggi aku?
1: Buat hari raya.
0: Lebih tinggi dari aku?
1: Seleher kakak lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Pasti itu gak bakal diganti-ganti deh. Karena apalagi dipakai cuma buat hari raya.
1: Tapi setahun habis. Hah? Karena dia selalu nyala.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu buat apa? Kenapa dinyalain?
1: Itu kami bilangnya gimana ya? Lilin suci.
0: Oh, lilin suci. Kenapa suci?
1: Karena itu kalau kami tuh cahaya, itu maknanya adalah enggak tahu sih, Kak, sebenarnya.
0: Hah, astagfirullahalazim. Nah,
1: tapi cahaya itu ada maknanya. Kalau bagi kami.
0: Oh, tapi kamu tuh udah menjelaskan, ujung-ujungnya enggak tahu.
1: Takut salah-salah, maksudnya takut salah jelaskan gitu loh, Kak. Siapa tahu yang mendengarkan adalah
0: nih, ada gitu. Nih, lilin suci dalam tradisi Katolik melambangkan kehadiran Yesus sebagai terangnya dunia yang mengalahkan kegelapan dosa.
1: Betul, nah jadi, aku cerita sedikit tentang yang kedua. jadi kayak itu kami kalau setiap Paskah, kalau Paskah itu kan yang disalib itu. Nah, jadi kami tuh percaya misalkan dengan matinya di kayu salib itu membawa terang bagi dunia. Makanya pakai cahaya.
0: Iya, jadi lilinnya berukuran besar, diberkatinya di Sabtu Suci.
1: Iya, itu benar.
0: Iya, dan ini melambangkan Kristus yang bangkit dari kematian dan tiang api yang menuntun umat Israel ya.
1: Iya.
0: Iya, terus ada lilin altar juga ya.
1: Ada lilin altar.
0: Dinyalakan ketika misa, melambangkan kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah umat yang sedang beribadah.
1: Betul. Jadi kami setiap ibadah memang pakai lilin, Kak.
0: Dan lampunya dimatiin.
1: Enggak.
0: Oh, kirain.
1: Lilin itu produksi sendiri juga.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi
0: di Samarinda di mana?
1: Di ini, Rumah Sakit Dirgahayu.
0: Oh iya, jadi ada produksi lilinnya.
1: Ada produksi lilin, ada produksi hosti. Kami hosti.
0: Iya.
1: Ya, jadi
0: hosti itu ada ayat-ayatnya ya, Tolis.
1: Oh enggak, kalau Katolik enggak ada.
0: Oh enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Itu hosti itu rasanya gimana?
1: Hosti itu biskuit biasa. Jadi hosti itu adalah roti tanpa ragi, Kak. Makanya dia enggak ngembang. Jadi dia roti
0: gepeng.
1: Dia roti
0: itu biskuit sih.
1: Roti, itu roti.
0: Oh,
1: ya.
0: Jadi dipunyah ya?
1: Iya, tapi gak punya roti tanpa ragi kan, jadi dia kayak gak ngembang.
0: Aku dulu suka nonton film telenovela, itu kan Katolik rata-rata ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi suka nontonin orang-orang makan pura-pura hosti, jadi aku kayak kalau udah permen tipis-tipis aku kayak gitu-gitu pura-pura. Pura-pura, terus ada lilin baptis juga.
1: Iya, lilin baptis.
0: Diterimakan saat sakramen baptis sebagai lambang bahwa orang yang dibaptis telah menerima terangnya Kristus.
1: Iya.
0: Dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Oh gitu.
1: Jujur kan
0: moderasi aku beragama banget kita hari ini ya.
1: Ini hari apa hidup. Ya? Tapi aku punya tips nih, Kak.
0: Apa?
1: Ini tips yang aku mau bacakan tadi loh.
0: Boleh.
1: Sampai aku kayak enggak.
0: Tapi nanti dulu tipsnya, kita dengerin dulu.
1: Oh boleh.
0: Yang lagi bahagia, habis ini ya tipsnya ya.
1: Okay.
0: Tahu gak siapa yang bahagia?
1: Siapa tuh?
0: Ungu sama Andin. Tapi Ungu zaman kamu udah ini gak sih? Udah happening gak sih?
1: Udah, tapi aku lupa lagu-lagunya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: ada yang gabungan lagi nih.
1: Siapa tuh, Kak?
0: Di Instagram.
1: Hai.
0: Ada ini, ada Rachel V-nya.
1: Hai, oh. Rachel V-nya.
0: Enggak dong.
1: Oh, bukan.
0: Ada dari ini nih. Lee Q yang katanya duduk kena dua kali. Terus ini ada beberapa buzzer, gak usah dibacain ya. Udah dua kali, aku sih udah lebih dari tiga kali deh. Kayak sambutan sering banget loh. Udah gitu kamu tahu gak mati lampunya? Pokoknya mati lampu nih, kalau sudah sejam lebih gak lama pasti PDAM mati. Nah terus di rumahku tuh kan pakainya jar gas. Jadi aku gak pakai gas melon gitu, aku gak pakai. Gak pakai tabung gas. Di rumahku tuh pakai jaringan gas gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, kemarin itu sempat jadi udah mati lampu, mati air, mati gas.
1: Jadi ngapain tuh kamera?
0: Akhirnya aku keluar jalan cari makan.
1: Betul,
0: karena siang-siang dan itu hari Jumat, aku masih ingat banget. Jadi kayak aku mau bilang sama Miku kan mau makan, mau mati lampu, Fer. Oh iya, Mi, aku ke WC pipis lah. Mati air, Fer. Mana yang aku pakai itu toiletku yang duduk, bukan yang jongkok. Yeah, ribet yeah, kan? Ya Allah, aku bilang kan mau ngetek-ngetek-ngetek, aku belum makan dari pagi. Ketek-ketek-ketek, gasnya mati, Fer. Ya Allah Tuhan, tolong ya. Aku bingung menyalahkan siapa.
1: Padahal itu adalah kebutuhan pokok ya, Kak, tiga-tiganya ya.
0: Ih, itu penting.
1: Betul.
0: Itu penting, teman pro 2. Kayak aku nina emosi jadinya.
1: Kalau aku di rumahku dua kali, Kak. Sama tuh, sama kayaknya kita sedekat deh.
0: Kita apakah kita sedekat itu? Sedekat nadi, iya apaan?
1: Dia coba. Siapa ya? Kok bisa ya kita samaan?
0: Hah?
1: Sama yang itu, yang gabungan, yang Instagram.
0: Oh, kan udah dua kali.
1: Iya, sama dua kali. Dan itu tuh siang, Kak.
0: Lapai. Gak apa-apa, terus.
1: Siang. Dan itu tuh panas banget.
0: Oh, waktu cuaca lagi panas banget.
1: Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan mati lampu tuh aku lebih milih buat di malam hari sih sebenarnya, Kak. Karena gak terlalu panas. Aku apapun asal jangan panas deh, Kak.
0: Oh, kalau aku tuh gak pernah bermasalah dengan panas kebetulan.
1: Aku bermasalah banget tuh. Soalnya yeah, kayak udah gak ada handphone, gak ada hiburan kan. Nah, panas lagi.
0: Oh, kalau aku tuh anaknya jujur li, memang sangat aman banget gitu lah aku sama cuaca yang kayak gimana pun ya gak masalah buat aku, aku gitu.
1: Tapi tenang teman pro 2, aku punya beberapa tips nih kalau misalkan kalian mati lampu bingung mau ngapain.
0: Apaan tuh tipsnya? Kasih tahu dong.
1: Yang pertama.
0: Nah,
1: ini tuh juga salah
0: satu. Salat malam dirikanlah.
1: Aduh,
0: bukan
1: konser dong, Kak.
0: Terus?
1: Nah, jadi kalau misalkan ini salah satu sisi positifnya juga ya dari kita mati listrik, teman-teman, yaitu yang pertama melakukan kegiatan bersama keluarga.
0: Seperti
1: misalkan kayak cerita, tapi jujur akhir-akhir ini aku sering lebih cerita sama saudaraku, kakak dan adekku.
0: Kenapa? Karena kamu udah gak percaya lagi sama orang tuamu?
1: Enggak, karena mati lampu.
0: Oh iya benar.
1: Iya, jadi kami duduk di teras.
0: Oh, duduk-duduk ngumpul ngobrol.
1: Betul.
0: Itu, tapi itu adalah menurut aku kegiatan yang bisa dibilang jarang terjadi kalau nggak kepaksa. Jadi
1: betul,
0: gara-gara mati lampu, berarti ada hikmah di balik mati lampu sebenarnya. Terus?
1: Jadi kita bisa ngobrol. Nah, yang kedua itu adalah membaca buku.
0: Serius baca buku?
1: Iya.
0: Kamu masih baca buku?
1: Masih dong, Kak.
0: Karena
1: banget,
0: tau kan tingkat literasinya di Indonesia itu sangat rendah.
1: Betul. Jujur kalau misalkan gak
0: baca ini kan kamu?
1: Apa, Kak?
0: Baca infotainment gosip di medsos kan?
1: Kalau itu kayaknya nggak bisa kalau nggak ketinggalan.
0: Oh iya.
1: Harus selalu update.
0: Harus selalu update. Terus apalagi tipsnya?
1: Ada memasak. Tapi kalau kayak kafera gimana ya?
0: Kebayang nggak PDAM-nya mati, semuanya mati teman berdua.
1: Kalau aku kebetulan masih pakai gas sih, Kak. Jadi kayak selalu aman ya gitu.
0: Sombong. Ya, lanjut.
1: Lalu ada menyanyi. Aku juga bingung sih ini menyanyi gak?
0: Nih, kamu ngetesnya di internet ya?
1: Iya.
0: Nanti menyanyi, kok gak bisa apa? Menari. Tau gak itu gak lama jadi ekskul?
1: Iya. Jadi aduh ya, unjuk bakat ya di rumah.
0: Iya, jadi unjuk bakat, benar. Benar. Penampilan pertama Raja dengan lagu. Nanti gitu. Ntar kamu ngeliatin di keluarga itu tadi keluarga freak gituin.
1: Tapi emang iya sih.
0: Emang freak keluargamu?
1: Enggak.
0: Oh,
1: aku aja kayaknya kayak yang freak.
0: Oh iya, alhamdulillah sadar.
1: Ada lagi nih, ini menurutku bagus sih.
0: Apa?
1: Bermain permainan tradisional. Tapi kalau boleh jujur, Kak, di rumah aku tuh ada loh.
0: Oh, ada permainan tradisional?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kayak congklak.
0: Oh iya, lengkap ya.
1: Kartu. Jadi yang kayak kartu. Ya udah, Heaven. Kartu-kartu kayak apa ya? Aduh, ngomongnya.
0: Oh. Kartu. Oh, jangan-jangan aku tahu kamu nyebut apa.
1: Iya, kartu itu. Jadi
0: kartu itu?
1: Iya. Jadi kayak asik lah gitu.
0: Bener.
1: Lagi.
0: Seru ya kumpul. Betul. Sama keluarga. Sama tadi sambil apa? Sambil nyanyi.
1: Ada satu lagi yang apa? Terakhir. Apa? Ini yang terakhir yang mungkin teman Pro 2 juga pernah ngalamin ya, apalagi pas masih kecil.
0: Apa?
1: Main pakai senter.
0: Oh,
1: tahu nggak main bayangan?
0: Aku, oh iya tahu. Tapi kamu, aku paling benci banget tuh senter yang kayak laser yang warna merah itu yang sakit di mata.
1: Oh iya iya.
0: Itu aku benci banget tahu.
1: Kayaknya nggak berguna juga sih kak kalau misalkan buat mati lampu. Kan dia kecil ya.
0: Iya.
1: Satu aja kan.
0: Bener. Gitu. Cuma itu aku nyebelin banget kalau ada yang suka main kayak gituan. Tolong ya jangan dikurang-kurangin ya.
1: Betul.
0: Soalnya nggak bagus kayak gitu tuh bisa merusak mata.
1: Dengar ya teman Pro 2 jangan ya.
0: Jangan ya, enggak boleh teman Pro 2. Yang boleh main apa?
1: Main
0: mainin perasaan?
1: Jangan dong.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: So, teman Pro 2, semangat ya buat kamu yang mati lampu. Kita berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Semoga,
0: bahwa semoga sesungguhnya di atas ya. Yeah. Btw ini juga merupakan terakhir Rachel siaran. Jadi gimana, Chel?
1: Terima kasih ya Radio Pro 2. Aku suka banget tahu, Kak.
0: Maksudnya, suka apa?
1: Jujur dari awal aku
0: tak pernah.
1: Dari pertama kali aku kesini, Kak, terus lama-lama kayak aku tuh nganggep kalau aku lagi capek, aku kayak Rara tuh jadi enggak jadi capek.
0: Ih, terharu. Apalagi kalau kita cewek toksik ini ketemu ya.
1: Betul. Apalagi banyak banget kesamaan aku dan Kak Vera.
0: Dulu kalau misalkan ada penyiar yang terakhir siaran pasti ngomongnya kayak gini.
1: Gimana?
0: Kayak oke, teman Pro 2, aku Sarah Siar Veranino pamit turun dari udara. Jadi karena gak pernah mau sedih. Karena gak bakal pernah siaran lagi gitu. Aku jadi keinget kakak-kakak dulu yang kalau udah siaran begitu, jadi malam-malam tuh kan aku jadi sedih, keinget flashback. Jadi kayak karena itu adalah hari terakhir dia siaran gitu. Aku tuh orang yang emang terharu. Aku jadi keinget kakak-kakak yang zaman dulu, kayak
1: gimana, kakak
0: seniorku.
1: Mau ajarin dong, mau gitu juga.
0: Coba-coba ya.
1: Aku mau video.
0: Kita rekam ya.
1: Apa gimana tuh, ajarin dulu, Kak.
0: Teman Pro 2, waktunya untuk aku, Rachel, suara si Rachel, pamit turun dari udara. Gitu.
1: Oke, teman Pro 2, aku udah saatnya ya, Kak?
0: Iya.
1: Oke, teman Pro 2, sudah saatnya aku Rahel penyiar untuk turun dari udara.
0: Enggak gitu.
1: Gimana?
0: Gak sosip jadi, udah pamit, tapi sih ada suara-suara Aulia Luna bakal temenin kamu. Dan buat kamu yang mungkin tahun ini tuh kayak banyak cobaan banget ngerasanya. Kok badainya banyak banget nih ya, dari tornado, puting beliung, terus juga ya, tornado api. Kita dengerin dulu yang ini, badai telah berlalu kalau katanya BCL. Semoga cepat berlalu ya badainya. Dah.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, film live action Moana menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi Indonesia Lyodra, Amora Lemos dan juga Silet Open Up melalui lagu yang berjudul Sepanjang Jalan. Lagu tersebut teman Pro 2 merupakan versi bahasa Indonesia dari lagu yang berjudul Along the Way yang dibawakan dengan sentuhan khas dialek Indonesia Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, Indonesia dan India menargetkan integrasi sistem pembayaran digital QRIS dan Unified Payments Interface dapat realisasi sebelum akhir 2026. Pembahasan teknis integrasi tersebut disebut telah memasuki tahap akhir, di mana jika terrealisasi teman Pro 2, sistem ini akan mempermudah transaksi lintas negara bagi wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat di kedua negara. Informasi terakhir, sebanyak 6 petinju putra tim nasional Indonesia akan tampil pada babak perempat final Asian Boxing U19 dan U23 2026 untuk menuju ke semifinal. Pertandingan akan diawali oleh Pangeran Febru Ziolani di kelas bantam putra 55 kg yang akan menghadapi petinju Uzbekistan Elyar Rustamov. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Ini masih morning gak sih jam 10? Tapi jujur kalau udah jam segini, good night kamera. Emang beda kalau warga Los Angeles kok naik pakai kacamata hitam? Oh boleh, boleh. Dadah kakak. Ini kameranya udah balik teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang juga ngerasa, aduh when ya bisa balik jam 10 pagi juga. Tapi kamera udah nemenin kamu dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2. Jadi wajar ya jam segini udah kudu balik. Anyways, di jam 10 kali ini as usual Lun bakal ngajakin kamu untuk yuk cerita-cerita sambil sharing lagu favorit kamu. Request di Pro 2 Hitlist boleh lewat WhatsApp kita nih di 0812 5848 7885, atau di Instagram @rriprodosamarinda plus di RRI Digital. Let's go! Scalpay, come the roses.

0: Eat it up.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
2: Teman terbaik kamu.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

0: kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah dulu aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

as usual, teman Pro 2, Lun bakal muterin lagunya tuh based on siapa aja yang udah request duluan ya. Jadi antri kalau misalnya lagu kamu belum keputar, teman Pro 2, ditungguin aja dan kamu boleh kok untuk nemanding aku kayak, Lun, ini laguku belum diputer, jangan lupa diputer ya. Hayu, asal masih dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Now, ini ada requestan teman Pro 2 dari WhatsApp dulu, ada Kak Amalia yang pengen diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya Tak Akan Terulang. Ini lagu barengan sama Roni Parulian ya teman Pro 2. Aku kayaknya baru kemarin gitu atau kemarinnya lagi ya. Aku lagi di Swalayan gitu teman Pro 2 dan kayaknya ini yang lagi bertugas karyawannya pada ngefans sama Roni. Jujur, ini lagunya keputer satu album kalau menurut aku ya. Nih, biar kamu juga ikutan coba dengerin lagunya mereka berdua teman Pro 2. Jangan lupa dimasukin ke playlist kamu kalau cocok ya.

ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

To Be Loved dari Jake, teman Pro 2. Ini lagu lagi sering banget ya on repeat di playlistnya aku, karena kamu bisa denger melodinya tadi beneran bikin apa ya, ada beberapa penyanyi itu yang bisa nunjukin rasa alias emosi yang dia bawain gitu loh di lagunya. Dan si Jake ini kalau udah nyanyiin lagu cinta-cintaan gini, dia tuh kayak apa ya, kayak bucin tuh, tapi bucin yang batas wajar, yang dia tuh bisa nunjukin kalau cinta ini tuh bikin dia tuh bersyukur. Udah itu aja, gak nuntut lebih, karena dia ada aja, itu tuh rasanya udah cukup gitu. Paham tau gak sih? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lupa Jake ini yang mana, dia tuh lagunya banyak banget ya booming di TikTok dan dijadiin sound. Kayak lagu, tau gak yang lagu, ah nanti aja lah, lo gak mau praktekin, malu soalnya nyanyi nantinya. Dan sekarang teman Pro 2, mending kita langsung puterin aja nih requestan lagu selanjutnya. Ada dari Kak Nox yang hari ini pengen request lagu Sumpah Mati dari Selena lagi. Katanya dia lagi suka banget nih sama lagunya, dan salamnya buat aku aja, katanya teman Produ. Pick me, katanya semangat terus ya siarannya, terima kasih. So buat kamu teman Produ, ini dia Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: ngekos, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

You and Me dari Olivia Rodrigo, teman pro 2. Lucu ya lagunya, tapi ternyata ini salah satu lagu yang emang nunjukin waktu dia masih butterfly era sama mantannya yang terakhir. But somehow, lagu-lagu yang ada di ujung-ujung albumnya ini malah nunjukin kita tentang progres ujungnya kok mereka bisa putus gitu loh. Satu lagu yang lagi booming kemarin, teman pro 2, judulnya itu Less. Ini tuh gara-gara sempat di-coverin juga sama Sienna Spiro yang nyanyi lagu Die on This Hill. Dan ternyata pembawaan itu bikin orang-orang malah kayak gini. Olivia kalau nyanyiin si Les ini, bawaannya tuh kayak ya udah ikhlas menerima gitu kan. Tapi si Sienna Spiro ngebawainnya tuh kayak enggak, aku tidak terima, aku masih emosi dan kawan-kawannya. Itu sih yang bikin netizen akhirnya punya dua POV tentang lagu yang judulnya Les ini. Lanjut lagi, aku pengen muterin requestan dari Instagram nih kali ini, teman pro 2. Ada yang request, dan ini username-nya lumayan zuzah, jadi kita sebut aja namanya Kak Sals ya. Kak Sals hari ini katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Dan di question box aku tuh sempat nanya, teman pro 2, ini kalian kemarin ngapain aja gitu. Terus dijawab sama dia kalau kemarin dia lagi ini nyobain nasi padang terenak di dunia. Oh oke, okay. I wish aku juga bisa nyobain hari ini banget kalau bisa.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Lanjut teman Pro 2, ini Kak Hawa hari ini lagi pengen request lagunya si Christina Perri yang judulnya A Thousand Years. Siapa yang di sini doyan nonton Twilight? Mungkin teman Pro 2. Aku dulu suka banget, mungkin karena kebawa ini sih, dengerin dan juga ngeliatin tante dan juga mamaku itu nonton. Cuma waktu itu aku gak dibeli nonton. Sekarang pas aku udah tahu lore-nya dan kawan-kawannya, emang sih, kamu bayangin ya, kalau aku tuh selalu percaya sama film-film yang emang naskahnya itu tuh pakai sumber novel langsung, jadi novel yang diadaptasi jadi film gitu. Nggak tahu ya, rasanya tuh kayak lebih deep, detailnya lebih ada. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang sampai hari ini masih rewatch si Twilight ini, teman-teman Pro 2, ih, kalau kata aku kamu kuat banget ya, karena aku akhirnya udah kali kelima nonton gitu kali ya, udah langsung aduh nggak sanggup lagi karena kayak banyak terharu dan sedihnya gitu loh.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik.

saatnya teman Pro 2 aku puterin requestan lagi nih. Dan ini lagi rame juga lagunya teman Pro 2. Banyak juga yang sering request lagu ini, tapi untuk hari ini aku bakal puterin dari Kak Lara dulu. Hari ini Kak Lara pengen request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Merelakan. Jujur nama beliau ini aku sering kebolak-balik sama pengisi suaranya Moana yang di film animasinya dia. Bukan pengisi suara sih, yang nyanyiin soundtrack-soundtracknya dia gitu loh teman Pro 2. Jadi sorry kalau kadang kebelibet-kebelibet, tapi ini dia lagunya buat kamu.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Kita ke Instagram dulu ya teman Pro 2. Ini ada giliran dari Kak Ednur Azizah yang hari ini katanya kabarnya lagi baik banget. Kemarin juga lagi gak ngapa-ngapain sih katanya. So hari ini biar makin semangat, dia pengen muterin lagunya Justin Bieber yang judulnya Baby buat kamu teman Pro 2. Kayaknya emang hari ini tuh harinya kita nostalgia ya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
6: Selamat malam, mau pesan apa?
7: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
6: Baik, minumnya?
7: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
6: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
7: Kalau porsinya gimana?
6: Bebas, curhat sepuasnya.
8: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Udah hampir jam 11:30, udah lewat malah ya Lun ya, udah lewat 13 menit. Buat kamu teman Broadway yang masih pengen request lagu, aku bakal tungguin lo ya, karena ini waktu terakhir kamu untuk bisa request. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu pilih teman Broadway. But first thing first nih, ada Kak Edge, excuse me, dari Instagram yang request lagunya Boy Next Door. Ini aku bingung cara baca judulnya gimana, soalnya isinya angka teman Produa. Jadi itu angka 06070. Buat kamu yang tahu ini maknanya apa, please spill ke aku. Ini sebenarnya lagu nyeritain tentang apa? Screen

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Teman terbaik kamu.

di Santai Siang Teman Pro 2 barengan sama Lun ya, yang bakal ngobrolin tentang kuliner hari ini. Siapa yang kalau makin weekend Teman Pro 2 rasanya kayak PR aja gitu untuk mikirin kudu makan apa dan kawan-kawannya. Dulu aku mikir kalau jadi dewasa tuh seru, kayak apa aja yang aku mau beli ya udah aku tinggal beli. Terus juga misalnya Teman Pro 2 aku pengen sesuatu ya udah tinggal dicari-cari aja. Tapi enggak ada yang ngasih tahu aku kalau jadi dewasa itu pusingnya tambah banyak. Sesimpel mikirin makananku sendiri aja kayak ini juga harus jadi urusanku apa enggak sih gitu. Tapi enggak apa-apa, biar kita sama-sama gampang ya, enggak banyak mikir. Kali ini Lun bakal ngajakin kamu untuk main-main ke Banyuwangi dulu, especially ke suku Osing. Jadi suku Osing ini itu tuh masyarakat pesisir yang ada di Banyuwangi, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu berpikiran ini berarti banyak kulinernya yang lagi-lagi dari laut ya Lun? Oh enggak, ada banyak banget Teman Pro 2 varian-varian lainnya. Karena emang dari suku Osing sendiri, katanya mereka itu tuh bagian dari keturunan masyarakat Kerajaan Blambangan yang emang nyoba untuk stay dan ngelestariin budaya mereka di tengah arus perubahan zaman. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat-lihat kulinernya apa aja Teman Pro 2, kita mulai dulu dari satu yang low-key umum kali ya buat kita juga. Ada rujak soto Teman Pro 2. Ini tuh sebenarnya kuliner asli dari suku Osing. Ini tuh lahir gara-gara mereka itu kayak, duh aku hari ini suka banget makan rujak cingur tapi mood juga nih makan soto babat, ya udahlah kita gabungin aja jadi satu. Ini juga nunjukin simbol harmoni dalam perbedaan Teman Pro 2. Dan dari menu ini rahasia utamanya tuh justru ada di bumbu rujaknya yang pakai kacang tanah sangrai. Ada satu menu, ada satu bahan yang khas juga. Ini namanya pisang kelutuk Teman Pro 2 alias pisang batu, dan wajib mentah ya. Ini karena bakal ngasih rasa sepat yang khas plus ditambahin terasi udang. Kalau bumbunya sendiri untuk kuahnya Teman Pro 2 ya lauki kayak soto kuning gitu deh. Ada kunyitnya, serainya, dan juga lengkuasnya. Buat kamu yang suka cingur, ada banyak banget cingurnya di situ Teman Pro 2. Kalau suka yang teksturnya kenyal tapi juga ada crispy dari sayurannya, nih bisa kamu cobain aja si rujak soto.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke pecel pitik. Ini tuh salah satu hidangan yang sebenarnya dulu dijadiin masakan sakral gitu. Karena ini kuliner cuma bisa keluar waktu lagi upacara adat selamatan di desa adat Kemiren. Namanya sendiri itu teman Pro 2 ada maknanya tahu. Jadi pecel pitik ini ngerujuk ke kata dipecel alias diurap plus pitik alias ayam yang secara filosofis itu tuh artinya menata hidup dengan baik. Dan ini ayam kudu banget pakai ayam kampung ya. Ayam kampung muda teman Pro 2, dia itu dipanggang utuh di atas

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali di

0: Siarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya. Lupa.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat malam. Mau pesan apa?
6: Mau galau dicampur patah hati ya kak, terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
5: Baik, minumnya?
6: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
5: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
6: Kalau porsinya gimana?
5: Bebas, curhat sepuasnya.
6: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan untuk hari ini pendengar, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Dan pendengar, di hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, yang bertugas bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Al Ustadz Arbiansyah dan Muazzin Muhammad Fajrin Hidayat. Dan pendengar Pro 1 dan Pro 2 Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda.
2: Sahbihi wa barik wa sallim.

الله أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman atqah wa a'addan nara liman asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi tanazzaha 'an kulli ma siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu wajtabah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa'lamu anna as-sa'ida man ata'a maulah, wasyaqiyya man atba'a hawah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia sebagai pengemban amanatnya sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam kaitan inilah manusia hidup senantiasa disibukkan oleh tugas-tugasnya yang pada hakikatnya adalah memenuhi amanah yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah telah memberikan tuntunannya melalui para utusan dan rasul-rasulnya yang berupa agama sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia itu sendiri dalam melaksanakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini nampaklah bagi manusia jalan mana yang harus dilalui dan jalan mana yang harus dihindari, mana yang diridhoi Allah Ta'ala dan mana yang dimurkainya. Selanjutnya nampaklah perbedaan yang nyata, siapakah di antara mereka yang benar-benar memenuhi amanah Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya, dan siapa pula yang sepanjang usianya hanya dipergunakan untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya belaka. Dari sanalah terjadinya golongan mukmin dan golongan orang-orang yang ingkar. Dari sana pula adanya orang-orang yang dijamin dengan kehidupan syurga dan kehidupan neraka. Akan tetapi tak dapat kita sangkal lagi bahwa kedua golongan itu telah ditentukan terdahulu oleh Allah Ta'ala batas dan kesempatan hidupnya di alam dunia ini

dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 78, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat tangguh dan kokoh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kematian adalah akhir dari kehidupan di alam dunia ini, serta merupakan awal dari kehidupan di alam lain yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Sebagaimana pada mulanya kita lahir dari perut ibunda sendirian, maka kita juga akan kembali ke perut bumi sendirian, tanpa ada siapa-siapa yang menemani diri kita. Bila pada mulanya kita lahir dengan tangan yang kosong, kepala yang hampa, maka pada saat kematian itu tiba, kita akan berangkat dengan tangan yang kosong dan kepala yang hampa pula. Tidak ada lagi yang menjadi milik kita pada hari tersebut, terkecuali hanya beberapa helai kain kafan yang kita kenakan. Demikianlah sunnatullah yang harus dijalani oleh seluruh insan tanpa ada terkecualinya. Apakah dia kaya atau miskin, sarjana atau awam, raja atau rakyat, setiap makhluk pasti mengalami kematian. Dan mati itu sangat ditakuti oleh hampir setiap orang, karena mereka belum pernah merasakan hal tersebut, yakni kematian. Banyak orang masih bertanya-tanya tentang bagaimana gelapnya di dalam kubur, sebuah lubang yang sempit, sunyi, sepi, dan dahsyat terbaring sendiri tanpa ada yang menemani. Disitulah perkumpulan cacing, ulat, dan binatang-binatang pembusuk lainnya yang akan memakan daging-daging si mayit, sehingga tertinggallah hanya tulang belulang yang akhirnya rapuh menjadi tanah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, agar dalam menjalani kehidupan yang sangat-sangat singkat ini, Allah senantiasa mengingatkan akan diri kita bahwa semakin dekatnya diri kita akan ajal itu mendatangi kita, sehingga kita hidup dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah, usikum wa iyaya bitaqwallah.

La ilaha illallah wa marabba hadhihi da'ati ta'amah salatul qa'imah di sayyidina Muhammad ibn al-Sakarubu bila wa syurafu wa darajatul tarabi awal dan muqamu alai wa ta'ina bila tukhla ma'ad istawu wa atadilu fa inna tasbiyat as-saf min tamami sholah. Dimohon untuk segera mengisi saf yang kosong di depan, diruruskan, diratakan kesempurnaan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Nawaitu lillahi ta'ala usolli fardhal jumu'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala.

عليهم ولا الضالين. ربي اغفر. آمين يا رب العالمين.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Go!

Hai hai, teman Pro 2 masih di Santai Siang nih barengan sama Lun ya. Sekarang aku bakal sharing info-info terkini buat kamu, especially buat kamu yang mungkin sekarang pengen jalan-jalan atau juga pengen ngeliat gimana sih dunia olahraga sekarang ini. But first thing first, kita main dulu yuk ke pemerintah Kabupaten Bogor, teman Pro 2. Sekarang mereka lagi berusaha untuk ngidupin lagi rencana pembangunan kereta gantung di jalur puncak. Ini tuh jadi salah satu upaya buat ngatasin kemacetan di situ. Jalurnya ini rencananya bakal ngehubungin kawasan Summercon di Sukaraja barengan sama wilayah rest area Gunung Mas. Nanti kalau misalnya kamu main ke sana, teman Pro 2, bakal ada kayak konsep park and ride, jadi kamu tuh bisa langsung lanjutin perjalanan tanpa ngebawa kendaraan pribadi kamu ke kawasan puncak. So far, proyek ini tuh masih ada di tahap studi kelayakan sih, dan emang masih disiapin banget lewat skema investasi swasta tanpa pakai APBD. Jadi gimana teman Pro 2, kamu tertarik buat nyobain kereta gantung?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Moving on, sekarang dari dunia olahraga nih teman Pro 2, gimana? Kamu udah kepoin tentang event World Climbing Series Krakow 2026? Ada kabar baik nih dari Kak Desak Made yang lagi ngeraih emas teman Pro 2 di ajang ini. Anyways, ini finalnya tuh selisihnya bukan tipis yang tipis aja gitu teman Pro 2, tapi literally tipis banget. Karena kebetulan di sini Kak Desak ini tuh cuma selisih 0,08 detik barengan sama pemenang keduanya yang ada di skor di detik 6,62 detik. Ini kalau kata Lun sih teman Pro 2, tahun ini dan tahun kemarin itu jadi salah satu masa emasnya untuk teman-teman yang naik yang climbing, maksudnya speed climbing maksudnya. Ini ketahuan banget enggak kalau aku habis makan teman Pro 2 jadi kayak kepalanya enggak ada isinya ya tiba-tiba. Tapi enggak apa-apa, aku bakal lebih lanjut jelasin ke kamu tentang World Climbing Krakow ini. Jadi so far ini tuh berlangsung dengan nomor speed individu, relay putra, relay putri, dan juga relay campuran. Ini event udah selesai ya, karena dilaksanain di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 yang lalu. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih galau-galau, Lun, kayaknya di Samarinda lagi rame ya untuk climbing-climbing ini. Serius iya, ada beberapa komunitas yang aku tahu teman Pro 2, dan mereka itu sistemnya buat kamu yang pengen coba-coba tuh kayak ini, kayak siapa cepat dia dapat gitu. Tiap weekend aku sering lihat di Gor Sempajak sana, mereka itu lagi meraktekin waktu lagi manjat-manjatnya teman Pro 2, karena jujur aku gak tapi merhatiin gara-gara aku tuh paling takut sama yang namanya ketinggian.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Teman terbaik kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Too Many Feelings dari Rule, teman Pro 2, nemenin siangnya kita di jam setengah 2 ini. Dan Lun bakal lanjut lagi nih sharing info ini buat kamu. Pernah kepikiran gak kalau kita itu ternyata juga punya satelit sendiri loh? Tapi sekarang ini ada update dari satelit yang sebelumnya itu kita juga udah punya sebenarnya. Jadi BRIN udah nargetin bakal ngeluncurin satelit yang namanya Nusantara Earth Observation 1 alias NEO 1 di tanggal, gak tanggal deng, bulan Januari 2027. Ini tuh sebenarnya jadi salah satu langkah strategis gitu, teman Pro 2, supaya Indonesia itu tuh punya kemandirian teknologi satelit. So far, satelit observasi bumi ini yang dikembangin sama talenta mudanya kita sendiri justru bisa jadi salah satu bentuk penguasaan seluruh rantai teknologi satelit. Mulai dari perancangannya, teman Pro 2, pembangunan, integrasi, pengujian sampai peluncuran, semuanya itu dilakuin secara mandiri. Jadi kita doain aja ya, teman Pro 2, semoga program ini tuh bisa cepetan beres, cepetan bisa pokoknya diselesaikan sesuai target tadi. Apalagi BRIN juga bilang kalau pengembangan satelit telekomunikasi nasional plus juga pembangunan bandar antariksa nasional itu tuh jadi salah satu upaya juga supaya Indonesia nggak lagi tuh bergantung sama layanan peluncuran dari luar negeri.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih,

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di Santai Siang, masih barengan sama Lun ya. Gimana? Kamu udah istirahat atau ini sekarang lagi jalan buat balik ke kantor? Gak apa-apa deh teman Pro 2, aku temenin, jadi tenang aja. Gak usah ngerasa sendiri apalagi ngerasa capek. Aman ya. Sekarang Lun bakal sharing lagi nih info terkini buat kamu teman Pro 2. Dan kita update dulu yuk dari Piala Dunia 2026. Jadi kemarin sempat dirumorin kalau Justin Bieber itu bakal jadi headliner ya di halftime show-nya FIFA World Cup 2026. Tapi ternyata sekarang udah dikonfirmasi kalau yes, dia bakal emang ikutan teman Pro 2, tapi bukan sebagai headliner ya, tapi jadi co-headliner. Karena headlinernya itu udah ada 3, ada BTS, Madonna dan juga Shakira. Dari FIFA sendiri udah konfirmasi kalau Justin Bieber ini bakal jadi salah satu penampil. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mikir, beneran gak sih? Nih, udah dijawab ya, beneran ada teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu emang pengen nonton, gimana caranya Lun? Ya udah, kayak biasa. Kamu bisa juga kok dengerin di Pro 2, di RRI Samarinda maksud aku teman Pro 2. Dan juga nih buat kamu yang punya TVRI bisa juga di situ. Pokoknya kita semua harus semangat ya, harus happy juga untuk euforianya ini.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Siapa nih yang masih sampai hari ini teman Pro 2 masih ngikutin franchise-nya si Naruto? Emang sekarang itu lagi booming banget anaknya dia ya, si Boruto. Dan ini si Boruto-nya udah mulai masuk umur ABG. Jadi ibaratnya kita udah mulai ke tengah-tengah dari inti ceritanya dari film Boruto ini. Tapi gimana kabar si Naruto? Sebenarnya menurut lu orang sampai hari ini tuh masih pada ribut kayak gini nih teman Pro 2. Ih, Boruto mah apaan, zaman ninja udah modern. Naruto tuh dari nol banget dan bla bla bla bla. Ya namanya juga cerita ori ya teman Pro 2. Pasti itu juga ngebekas banget di semua orang. Especially Naruto ini salah satu anime yang bisa ngangkat nama Jepang banget karena worldwide gitu kan. Ya selevel sama Dragon Ball gitu. Dan buat sekarang, buat kamu-kamu yang mungkin masih gamon sama Naruto teman Pro 2, tenang aja. Sekarang film live actionnya Naruto itu lagi digarap dari proyek produksi Lionsgate. Sekarang mereka masih nyari nih, kira-kira aktor-aktrisnya yang pas banget sama mereka ini yang mana. Jadi bakal ada audisi castingnya yang literally dibuka secara global teman Pro 2. Mungkin kamu juga bisa tuh untuk ikutan. Untuk film live action ini sendiri disutradarain plus ditulis sama Destin Daniel Cretton. Jadi mereka itu enggak terlalu yang ngikutin manganya banget, tapi latarnya tuh masih persis gitu loh. Dan yang sekarang sih paling utamanya mereka tuh masih berusaha untuk ngelihat peran-perannya dari tim 7 alias Naruto, Sasuke sama Sakura. Udah, 3 itu dulu yang dipentingin.

0: makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bolak.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

di semua medsosnya aku teman Pro 2, especially timeline ya. Ini lagi rame banget sama film Obsession. Aku nggak tahu, di ex aku kayaknya tiap nge-scroll dikit, udah deh orang-orang pada ngebahas film ini. Karena emang ini bawa nuansa baru juga sih ya teman Pro 2. Ke kamu-kamu yang mungkin suka horror dan kebetulan ini tuh kayak psychological horror gitu. Untuk sutradaranya sendiri namanya Cory Barker. Dia tuh sekarang ternyata lagi nyiapin proyek layar lebar berikutnya teman Pro 2 yang lagi-lagi genrenya horror dan judulnya Anything But Ghost. Jadi dari sinopsisnya sendiri teman Pro 2, katanya ini film tuh ngangkat cerita tentang dua paranormal yang sebenarnya fake gitu. Jadi mereka itu selama ini ngejalanin bisnis berburu hantu, tapi itu tuh palsu supaya pelanggan itu ketipu doang. Jadi kayak ya udah kerjain beres padahal enggak ada apa-apa. Tapi ternyata tiba-tiba suatu hari mereka itu ketemu beneran sama sosok supranatural yang bener-bener nyata. Ada yang tanya-tanya kan jadinya ini sama nggak, kurang lebih nggak timelinenya atau mungkin ceritanya kayak Obsession? Dan dari sini Barker bilang kalau ini beda banget. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran teman Pro 2, bisa diperhatiin nanti pas lagi nonton karena ternyata ada easter egg-nya yang ngehubungin kedua film ini, termasuk ada petunjuk tentang akhir cerita dari Obsession. Jadi gimana, kamu tertarik nggak buat siap-siap nonton ini atau jangan-jangan Obsession pun kamu belum nonton teman Pro 2? Anyway, sekarang udah mulai berapa di jam 3 siang nih, artinya Lun udah beres nih untuk nemenin kamu di santai siang. Semoga kamu bisa nikmatin sisa harinya kamu teman Pro 2 and happy weekend pastinya. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.

EA dari dia, teman Pro 2, lagu yang baru aja menemani kita tadi sebelumnya. Dan yep, barengan sama Cindy di sini, teman Pro 2 dari kawasan Siar, Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore dan barengan sama lagi-lagi sama Cindy ya. Setelah kayaknya aku udah gak nemenin kamu dari berapa hari gitu, mungkin kayaknya satu abad kah, too much ya teman Pro 2. Barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini, teman Pro 2, kamu udah ada rencana belum kalau misalkan nanti weekend mau pergi kemana gitu? Nah jadi kali ini teman Pro 2, aku tuh gak tahu kenapa ya, kalau aku lagi buka TikTok gitu, video pertama yang suka muncul di FYP aku itu adalah soal villa-villa kayak gitu. Ya ibaratnya kayak aku lagi banyak uang aja gitu ya teman Pro 2, tapi ya nggak ada yang tahu kan, alias diaminin aja gitu. Tapi kali ini aku bakal ngasih tahu dari kabupaten atau kota dengan villa terbanyak di daerah Jawa Barat tuh. Jadi di sini ada peta villa di Jawa Barat yang menunjukkan konsentrasi yang kuat banget di wilayah wisata dan penyangga metropolitan teman Pro 2, dengan totalnya itu 17.103 villa tercatat per Juni 2026. Jadi dari 10 kabupaten kota teratas udah mencakup sekitar 77,5% dari seluruh villa di Jawa Barat. Sementara untuk Bogor sendiri, teman Pro 2 menyumbang hampir sepertiganya. Wow, jadi banyak banget dong ya. Nah, jadi untuk dominasi Bogor juga cukup banget ini mencolok, karena jumlah villanya ini bahkan lebih banyak daripada gabungan dari Bandung, Cianjur, dan Bandung Barat. Terus juga teman Pro 2, mungkin kalau misalkan kamu ada rencana pengen liburan gitu ya, apalagi kalau misalkan mau ke Jawa Barat, emang menurut aku sih emang lagi banyak banget mereka untuk membuka wisatawan di bidang kayak villa-villa dan yang memang butuh tempatnya yang kayak adem, atau mungkin kalau kamu pengen kayak staycation walaupun di Samarinda gitu, juga bisa banget sih coba main-main ke sana gitu teman Pro 2. Alias kalau misalkan mau ngajak aku juga boleh tuh.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cepat cek budaya.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

By the way, teman Pro 2, kita harus berbangga banget nih karena desa ini adalah salah satu desa yang berada di Indonesia, lebih tepatnya tuh di Sumatera Barat, diakui sampai ke Amerika karena desa ini tuh dinobatkan sebagai desa terindah di dunia, teman Pro 2. Jadi nama desanya itu adalah Desa Wisata Nagari Tua Pariangan, terletak di Sumatera Barat, yang memang terkenal banget sama keindahan alamnya sampai ke kearifan lokal masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani tuh, teman Pro 2. Terus kalau misalkan kamu pergi ke sana tuh, jauh mata memandang bentangan sawah hijau yang bentuknya tuh kayak teras ring menjadi pemandangan utama di desa yang memiliki udara pastinya sejuk banget dong. Terus juga menariknya lagi, teman Pro 2, di tahun 2012 desa ini ternyata terpilih menjadi salah satu dari 5 desa terindah berada di dunia, ya dong, maksudnya di bumi, versi majalah Budget Travel asal Amerika Serikat. Terus juga, teman Pro 2, nih hasilnya, kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara terus meningkat sampai sekarang. Terus untuk terletak di lokasi yang memang magic banget, magis banget, para pengunjung nih bisa banget untuk langsung meningkatkan alias menikmati landscape alam yang dikepung oleh daratan Bukit Barisan di bagian belakang dan kemegahan Gunung Marapi tepat di depan mata tuh, teman Pro 2.

terima trofi. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Anyways, teman Pro 2, kita lanjut ke berita selanjutnya, di mana dari pemerintah nih, kalau kamu sebelumnya tahu soal sekolah Garuda, teman Pro 2. Jadi pastinya pemerintah ini memang bakal menghadirkan program yang namanya tadi tuh Sekolah Garuda. Tapi kali ini yang bikin beda, sekolahnya ini bakal jadi sekolah unggul berasrama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, terus juga untuk menuju Indonesia Emas 2045. Terus teman Pro 2, dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy juga mengatakan, teman Pro 2, untuk Sekolah Garuda ini nggak cuma fokusnya tuh ke prestasi akademik doang, tapi juga nanti bakal menyiapkan untuk calon pemimpin yang mampu untuk bersaing di tingkat global. Jadi untuk tahap awal sendiri, pemerintah ini bakal meluncurkan sebanyak 16 sekolah Garuda, yang Garuda enggak tuh, alias sekolah Garuda teman Pro 2, dan juga jumlahnya ini bakal ditargetkan bakal terus bertambah menjadi 100 sekolah di tahun 2029 tuh teman Pro 2. Enggak ada tuh, paling lama karena itu pun.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak, tolong!
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: By the way teman Pro 2, ini ada yang menarik banget di mana kalau misalkan kamu ngelihat ini ada video seorang petani di area Tuban teman Pro 2. Lebih tepatnya tuh di daerah Jawa Timur. Dia tuh awalnya sebenarnya iseng ya bikin konten naik drone ngelintasi lahan sambil terbang sejauh 1,5 km. Jadi kalau misalkan pikiranku sih drone itu kan dipakai emang kayak buat kayak menangkap footage video dari arah yang emang jauh banget untuk ngelihat landscape-nya gitu. Nah, tapi kali ini drone-nya itu kayak semacam ditunggangi gitulah teman Pro 2. Jadi memang awalnya ini kan iseng ya bikin konten video seorang petani yang terbang pakai drone pertanian di area perkebunan desa Sembung Rejo Tuban mendadak viral di berbagai platform media sosial. Jadi dalam video tersebut teman Pro 2, si petani ini tuh kelihatan kayak lagi memanfaatkan drone untuk pulang pergi dari lahan perkebunan sampai disebut menempuh jaraknya tuh tadi 1,5 km melintasi area kebun. Dan rame banget ini video ini gak cuma sampai di Indonesia, bahkan sampai ke media internasional teman Pro 2. Jadi videonya ini pertama kali diunggah lewat akun TikTok dari @mbahkaruhon.tiktok.com/1 yang kini udah berganti nama teman Pro 2 jadi @mbahkaruhon. Setelah videonya viral teman Pro 2, pemilik akun tersebut juga memberikan klarifikasi kalau sebenarnya unggahan tersebut sih emang dibuat untuk kebutuhan konten doang. Jadi bisa dibilang ya dia tuh ngejelasin kalau sosok yang terlihat terbang di video itu sebenarnya bukan dirinya, tapi sebenarnya adalah teman kerjanya atau teman Pro 2. Dan ternyata Simbah satu itu adalah pemilik akun ya tadi tuh Budianto dan direktur salah satu PT yang memang yang menunggangi, bukan menunggangi sih, tapi ibaratnya tuh dia ada di daerah perkebunan gitu teman Pro 2. Budianto ini juga menambahin kalau sebenarnya untuk penggunaan drone ini sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi juga untuk lahan perkebunan yang mereka kelola punya akses jalan yang emang terbatas banget karena berada di kawasan berlumpur, terus juga dekat pantai dan merupakan lahan yang sebelumnya belum pernah ditanami. Terus juga teman Pro 2, sebelum aku lanjut nih, kita bakal masuk ke azan asyar tepat di jam 15.44 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

itu teman Pro 2 beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam ke belakang tadi selama di santai siang, dan pastinya setelah ini aku masih bakal menemani kamu di sore ceria teman Pro 2. So keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, Just Music.
2: Terbaik kamu.
1: Pro 2.
0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. We'll be right back.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih berada dalam tahap sangat aktif dan belum mencapai puncaknya. Dan juga di Bunia teman Pro 2, ibu kota provinsi Ituri di RD Kongo Timur sekaligus pusat wabah. Menteri Kesehatan RD Kongo Samuel Roger Kamba mengatakan peningkatan stabil kasus yang dilaporkan sebagai mencerminkan perluasan pengawasan di masyarakat alih-alih memburuknya penularan secara mendadak. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya berada tepat di posisi yang mereka inginkan setelah memastikan semifinal ketiga mereka di Piala Dunia dalam 3 edisi beruntun. Kepastian ini didapatkan setelah Prancis mengalahkan Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0 melalui gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele di Stadion Boston teman Pro 2 Amerika Serikat pada hari Jumat. Informasi terakhir, Dakota Fanning mengaku bangga atas pencapaian adik perempuannya yakni Elle Fanning yang berhasil masuk dalam jajaran nominasi Emmy sama seperti dirinya. Elle masuk dalam nominasi serial komedi terbaik dan dinominasikan sebagai aktris utama terbaik dalam serial komedi berjudul Margot's Got Money's Trouble. Teman Pro 2 serial ini juga meraih 8 nominasi pada tahun ini. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

teman terbaik kamu, dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 masih barengan sama Cindy di sini, dan aku bakal menemani kamu di sore ceria kali ini. Kita bakal ngebahas salah satu sosok pemuda inspiratif yang kayaknya kalau aku sekali sebut nanti namanya kamu bakal tahu deh siapa. Jadi akhir-akhir ini kan emang lagi rame banget tuh teman Pro 2 yang namanya Clash of Champions, dan sekarang tuh udah masuk ke season 3. Terus juga banyak banget tuh untuk profil dari para pesertanya tuh yang menarik-menarik dan pokoknya bikin wow, ternyata ada ya orang segemilang ini tuh teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal kenalin ke kamu Aiden Hiktori Hauken teman Pro 2. Jadi memang namanya ini sempat populer banget diperkenalkan sebagai salah satu peserta dari kegiatan tersebut, dan dia ini merupakan mahasiswa asal Indonesia dan ternyata diketahui merupakan penerima beasiswa di universitas top dunia tuh teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut dan juga ngebahas soal profil Aiden Hiktori Hauken ini teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Jadi teman Produa, Aiden ini sebelumnya merupakan siswa dari SMA di Sinarmas World Academy atau SWA teman Produa, tepatnya itu di Tangerang, Banten. Jadi dia ini menjalani sekolah dengan kurikulum internasional atau International Baccalaureate teman Produa alias IB. IB ini adalah kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan pemikiran kritis, terus juga keterampilan penelitian dan perspektif global. Aiden juga teman Produa perlu banget ini katanya menekuni yang namanya itu adalah IGCSE. Kalau misalkan dipanjangin tuh teman Produa adalah International General Certificate of Secondary Education, yaitu adalah kualifikasi akademik yang diakui secara global untuk siswa berusia 14-16 tahun. Sertifikat ini ternyata teman Produa bisa banget digunakan sebagai bukti untuk prestasi akademik ke universitas yang top dunia tuh teman Produa. Nih kalau misalkan ngeliat tadi tuh ya, untuk kurikulumnya aja kayak udah gede banget, alias kayak udah wow banget teman Produa. Terus juga dia harus menekuni yang namanya tadi tuh si IGCSE biar dia bisa diterima di university yang memang top global teman Produa. Jadi keren banget ya. Tapi kali ini teman Produa, selanjutnya aku bakal kenalin lebih lanjut untuk profil si Aiden ini, terutama selama dia sekolah ini. Ternyata si Aiden ini panen banget prestasi dari bangku sekolah tuh, ternyata mantep banget ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana.

0: kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

Jadi ternyata teman Pro2, sejak SMA si Aiden ini juga udah banyak banget emang meraih prestasi setingkat global, di mana tahun 2024 Aiden ini dinobatkan sebagai pemenang global Rise teman Pro2, dan juga Aiden ini mengembangkan sistem pengisian Zenith, yakni sebuah kendaraan pertanian bertenaga surya yang mempromosikan energi terbarukan tuh teman Pro2. Jadi dia ini juga ternyata pernah meraih penghargaan makalah penelitian STEM terbaik dari Universitas Tokyo dan penghargaan desain industri FRC untuk robotika yang disponsori sama General Motors teman Pro2. Terus juga berdasarkan ada laman resmi dari SWA juga teman Pro2, Aiden ini juga mengasah kemampuannya dalam kepemimpinan. Salah satunya itu ada namanya itu Real City, platform B2B yang dirancang untuk menghasilkan prospek untuk memvalidasi ide bisnis menggunakan API Google Analytics untuk UMKM. Bayangin tuh teman Pro2, UMKM ketemu sama yang namanya teknologi bakal segacor apa tuh. Terus juga ternyata teman Pro2 sebelumnya di tahun 2022 Aiden ini sempat menjalani magang di University of Malaysia, di Malaysia dong tentunya teman Pro2. Jadi di sana juga dia melakukan penelitian fotonika dan teknik. Terus juga Aiden ini juga menerbitkan 3 makalah penelitian dalam proses magang tersebut. Gak kaleng-kaleng ya untuk prestasinya si Aiden ini.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
4: Ketimbang langgar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jauh.

Lanjut teman Pro 2 ngomongin soal Aiden juga, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal berbagai prestasi, tapi kali ini teman Pro 2 lanjut lagi ngomongin, karena menurut aku kayaknya gak bisa kalau dibahas cuma dalam part 1 alias 1 part doang. Aiden ini juga telah membuat platform untuk pembuatan sales tunnel, funnel teman Pro 2 yang serbaguna, namanya itu adalah Triris Labs. Jadi pengalamannya ini juga memimpin agensi pemasaran alias marketing ini mendorongnya membangun sistem SaaS yang komplit untuk menyederhanakan proses penjualan dan distribusi produk fisik dan digital. Terus juga yang akhir-akhir ini teman Pro 2, Aiden ini juga membuat yang namanya adalah Angel Flows, yaitu adalah agensi penghasil prospek yang menawarkan aliran prospek yang dapat diprediksi baik melalui iklan maupun lewat mesin pembuatan konten. Keren banget. Tapi gak cuma sampai di situ, ternyata teman Pro 2, Aiden ini berkat kerja kerasnya juga, siswa angkatan 2025 ini berhasil meraih beasiswa penuh dan dana hibah startup dari Universitas Harvard, teman Pro 2. Seperti yang udah kita ketahui, universitas tersebut emang senantiasa untuk menduduki posisi teratas dalam universitas paling bergengsi dan selektif di dunia. Aiden ini juga menerima beasiswa penuh dari Stanford University dan UC Berkeley, dan dia ini juga diterima di University of Pennsylvania alias Wharton School, Purdue University, University of Washington, terus juga UCLA dan UC San Diego. Keren banget gak sih? Bisa kali Aiden bagi satu ke aku gitu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cepat cek budaya.

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Setelah tadi aku ada ceritain kalau Aiden ini diterima di berbagai university top global, teman Pro 2, Aiden ini sebenarnya ngerasa yang ngebuatnya menonjol dan dari pendaftar lain adalah cara dia itu menyambungkan jargon teknis dengan hal-hal yang udah dia pelajari dalam sastra. Jadi pada akhirnya tuh teman Pro 2, pilihan Aiden jatuh pada Universitas Harvard, di mana saat ini juga dia tuh sekarang lagi melanjutkan studinya di jurusan Applied Mathematics dan Economics. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi itu dia tadi ya, aku udah ngenalin kamu berbagai profil, maksudnya berbagai informasi seputar Aska teman Pro 2. Ya walaupun sama-sama peserta COC, tapi kali ini aku tadi tuh ngejelasin soal profil dari Aiden teman Pro 2 yang memang udah mempunyai banyak banget prestasi gemilang sejak sekolah tuh teman Pro 2. Anyways, mungkin kalau misalkan ada dari kamu yang kepengen buat mengikuti jejak Aiden teman Pro 2, yuk mangga alias silahkan banget. Tapi kali ini teman Pro 2 setelah ini juga aku gak bakal sendirian, tapi ditemani sama teman-teman dari Broadcasting School yang bakal menemani kamu di sore ceria sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore.
1: Selamat sore Cindy Fiona.
0: Pada semangat-semangat banget dah.
1: Iya,
0: semangat banget. Habis makan apa sih kalian?
2: Habis makan yang manis-manis.
1: Aduh,
0: oh iya.
2: Enak banget. Intinya makan makanan paling enak.
0: Paling enak makan apa tuh?
2: Hari ini ada deh.
0: Iya, ada deh.
2: Apa sih? Aku lupa namanya.
0: Misterius ya. Jadi tuh teman pro 2 kita
2: habis
0: tuh kayak
2: mengonsumsi pisang.
0: Iya, aku juga lupa namanya tuh apa ya tadi itu, tapi kita habis makan yang namanya kayak strudel.
2: Dia kalo, kayak cake gitu cuman isinya pisang.
0: Iya, kalau aku enggak asbun ya.
2: Cuman kayak pastry gitu. Enak banget.
0: Iya, enak banget. Itu
2: buatan
0: kayaknya, buatan Bu Rati.
2: Terima kasih Bu Rati.
0: Terima kasih atas sponsornya. Ditunggu untuk
2: ditunggu satu kemasan lagi.
0: Why?
2: Ditunggu satu kotak lagi.
0: Itu dia, tapi kita bertiga di sini barengan sama Cindy,
1: Alena,
2: dan juga Fiona.
0: Ya, kita bertiga teman Pro 2 bakal menemani kamu di sore ceria sampai nanti kita merapat di jam berapa?
2: Jam
0: 7 pagi ya?
2: Iya.
0: Ya. Alias jam 7 malam. Iya, teman Pro 2. Tapi sore ini pembahasannya kali ini menarik banget karena lagi-lagi aku kedapatan tema love gitu ya, lagi-lagi love alias 3L, lagi-lagi love.
2: Oh iya lagi.
0: Aku tuh sering banget nama dapat yang kayak tema percintaan, tapi kali ini menurut aku yang cocok banget sama pembahasan kita kali ini adalah kalian pernah enggak maksudnya suka sama orang tapi tuh ibaratnya memang dia tuh kayak sulit banget digapai gitu pokoknya.
2: Dan lebih menariknya tuh ya emang enggak usah dimilikin aja deh.
0: Iya,
2: gitu.
0: Jadi kayak ibaratnya ya udah deh kita mengagumi dari jauh aja. Soalnya ya, kayak mau suka duluan tuh kayak udah keburu sadar diri duluan nih kayaknya memang enggak bisa di maksudnya bukan enggak bisa sih tapi kayaknya sulit banget
2: buat digapai.
0: Kamu pernah enggak teman Pro 2? Kalau misalkan dari Fiona sama Alena sendiri gimana?
2: Kalau aku sih
0: apa
2: aja deh nanti ya. Gitu. Spoiler dikit, kalau aku sih pernah dong jujur karena kayak ngerasa wah ini orang kayaknya udah terlalu bagus, gimana ya, terlalu value-nya terlalu tinggi, pokoknya terlalu perfect sedangkan saya
0: begitulah ketika jatuh cinta
2: kayaknya ya kan rendah sekali ya saya ini. Jadi saya takut gitu loh. Gitu
0: kalau kalau Alena?
1: Kalau aku
2: dia spoiler nanti, dia enggak mau spoiler nanti.
0: Oh, iya,
2: supaya surprise gitu.
0: Udah keburu surprise duluan teman Pro 2. Tapi kalau aku kali ini aku yang pengen cerita ya. Aku tuh kalau misalkan suka sama orang emang cenderung yang apa ya, aku tuh gak berharap dia tuh kayak balik timbal baliknya tuh suka sama aku. Jadi makanya kayak aku tuh first impression sama orang yang aku suka tuh kayak harus yang wow banget kayak gitu. Jadi ibaratnya mungkin dia kayak punya satu keahlian khusus, misalkan dia tuh kayak apa doyan main basket. Tapi pas dia kayak main basket tuh kayak keren banget sampai dia tuh beberapa kali menang juara pas waktu kayak sekolah gitu. Atau mungkin emang dia tuh berprestasi di bidang-bidang tertentu kayak misalkan akademik dan semacamnya kayak gitu ya. Jadi pas begitu aku kayak komparasikan sama diri aku
2: kayaknya gak sebanding
0: kayaknya
2: gitu ya.
0: Kayaknya
2: cute duluan ya.
0: Iya, kayak apa ya? Iya benar kayak
2: maju aja belum ada loh.
0: Iya,
2: enggak ada udah.
0: Tuh,
2: cute duluan.
0: Iya, karena itu kan jadi kayak ngerasa aduh gitu teman Pro 2. Tapi aku tuh sebenarnya menanti-nantikan banget deh kalau misalkan mungkin ada kamu yang punya cerita ya, maksudnya orang yang kayaknya kelihatannya susah banget dimiliki ternyata dia ngedapetin. Gimana tuh rasanya teman Pro 2? Bisa
2: bagi-bagi ke kita.
0: Yoi, gabungin sama kita di WhatsApp kita di mana itu Fiona?
2: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita di mana itu Alena?
1: RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yes, terus juga kita udah bikin di Instagram story-nya kan buat kayak semacam polling. Jadi kamu bisa vote di situ hal-hal yang mungkin menurut kamu susah dimiliki tapi kayak susah digapai juga gitu ya. Jadi makanya kamu coba cari ke yang lain, entah itu mungkin kayak idol K-pop, terus juga aktor atau aktris Cina, yeah, Thailand,
2: betul.
0: Atau mungkin
2: anime.
0: Kamu suka sama manusia gepeng yang
2: anim
0: teman Pro 2 bisa banget gabungan sama kita dan juga gabungan di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: kedua kalau tadi aku bilangnya aku mau surprisein kalian. Jadi aku mau cerita.
1: Oke, silakan Lena.
0: Kok diam? Diam sih.
1: Apa aku pecahkan saja kaca ini biar kita enggak diam.
2: Jadi kamu pernah suka sama orang gitu.
0: Maksudnya?
1: Lah, kan tadi kan kita kan tadi sebelumnya ada cerita tuh pernah nggak suka sama orang yang kelihatannya kayaknya susah banget digapai atau kayaknya nggak bisa dimiliki.
0: Kalau digapai kamu? Kayaknya artis ya. Dulu tuh aku tuh wibu.
1: Oh wibu.
0: Iya, dulu aku anime lovers. Dulu aku anime lovers tapi waktu SMP sekarang udah nggak lagi. Nah jadi aku tuh kayak yang nggak terlalu yang berharap lebih sih sama yang si manusia gepeng ini. Tapi aku kalau udah suka sama sesuatu pasti kayak bisa sampai ke bawah mimpi gitu loh.
1: Wow.
0: Jadi kamu mimpiin manusia gepeng.
1: Tapi kan kalau misalkan di anim-anim itu kan ada namanya itu waifu sama husbu gitu ya. Kalau waifu,
0: kalo itu, waifu
1: kan
0: itu cewek.
1: Buat cewek.
0: Husbu itu cowok.
1: Nah kamu ada yang kayak husbumu siapa?
0: Kalau husbuku itu dulu siapa ya?
2: Eren.
1: Eren, Eren yang Attack of Titan itu. Titan, oke.
0: Sama Levi kalau nggak salah.
1: Itu si Rifai itu nggak sih?
0: Oke.
1: Kamu Fiona?
2: Aku nggak pernah kepikiran. Aku selalu mikir nggak mungkin nggak sih ngapain suka. Palingan kayak bilang kayak oh ngerti cakepnya di mana, cuman nggak sampai yang kayak suka gitu enggak.
1: Kamu harus merasakan fase itu, Fiona.
0: Enggak.
2: Idol
0: gitu?
2: Enggak pernah.
1: Oh, berarti mungkin kamu idolnya Indonesia kan?
2: Enggak juga. Aku juga bingung kenapa ya aku enggak bisa suka yang kayak idol atau aktor gitu-gitu loh. Jadi enggak bisa yang sampai kayak falling in love gitu.
0: Karena tapi kalau ke manusia pernah kan?
2: Manusia pernah dong.
1: Okay.
2: Ini juga sekarang lagi suka kan. Semoga denger ya.
1: Udah sampai di mana prosesnya?
2: Gak mau karena
0: kok gak mau sih?
2: Karena yang apa sih?
1: Yang digoyang
2: kok enggak bisa dimiliki sesuai dengan judul topik.
1: Oh gitu.
0: Tapi dia bisa dimiliki berarti sekarang.
1: Enggak ada yang tahu.
2: Apa
1: kita kodein aja Alena. Iya, jadi kayak kita ping buat yang suka sama bukan Ed. Kebalik buat Fiona teman Pro 2 kan lagi suka sama orang kayaknya harus dengerin kita enggak sih?
0: Iya. Supaya dia tuh kayak tertegun gitu lah hatinya.
1: Ya. Iya. Jadi biar tadi tuh yang enggak bisa dimiliki kan bisa jadi dimiliki. Asik banget teman Pro 2.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: FM。Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Okay, halo teman berdua. Setelah kita ngebahas kayak tentang suka tapi gak bisa dimilikin, mendingan sekarang kita ke gimmick dulu ya. Sekarang kita akan main
1: dengerin gimmick.
2: Iya, alias kita tuh bakal ngajakin kamu teman pro 2 buat ngobrolin, bukan ngobrolin sih, kita main tebak-tebakan gitu. Jadi kalau bisa sih bantu kita bertiga nih buat teman pro 2, apakah tebak-tebakan kita tuh kali ini nanti bakal benar
1: atau salah.
2: Atau salah teman pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin yang satu ini.

0: Halo teman perdua, baik lagi sama aku di sini DJ Fiona, dan kali ini aku bakal main tebak-tebak suara nih. Sekarang di sebelah aku udah ada orang, langsung aja yuk kita kenalan sama yang di sebelah aku. Halo Kak, namanya siapa nih?
1: Halo Kak, perkenalkan nama aku Aurelia.
0: Oke Kak, jadi aku bakal putar satu suara, Kakak nanti tebak aja ya aku putar suara siapa.
1: Oke.
2: Seperti namanya, Pantai Selatan Jawa itu adalah pantai-pantai yang tersebar di sepanjang selatan Pulau Jawa. Melewati 5 provinsi, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai ke Jawa Timur.
0: Nah, kira-kira Kakak tahu nggak itu suara siapa tadi?
1: Suara Nessie Judge bukan, Kak?
0: Iya, betul banget. Kok bisa Kakak tahu?
1: Karena saya juga sering nonton sih, Kak.
0: Oh, jadi gitu. Tapi emang video-videonya dia bagus banget sih. Jadi untuk Nessie Judge, semoga sukses terus ya untuk karyanya. Semoga lancar terus. Oke, kalau gitu saya Fiona kembali ke studio.

0: Nangkan enggak?
1: Siap.
0: Nangkan enggak tuh teman pro 2? Tadi pas aku dengerin, tahu enggak sih kayak dia tuh ngucapin kayak wow fakta gitu kan suaranya. Iya, selama di top 10 tuh wow fakta dan semacamnya. Oh, ternyata dia si judge.
1: Aku malah ngerasa kayaknya ini pada tahu deh.
2: Enggak, aku enggak tahu atau
1: dari akunya yang dalam goa kali.
0: keluar.
1: Kedengeran banget nadanya itu kedengeran banget, icon banget gitu. Jadi aku pikir kayaknya tak kegampangan, ternyata enggak tahu.
0: Iya, mungkin perkecohnya karena dia tuh kan lagi tadi tuh ngebacain kayak fakta gitu ya, yang kayak soal
2: enggak kayak biasanya dia
0: wilayah. Kalau nih si judge kan setahu aku dia memang kayak segmennya mungkin kayak tema-tema error, yang horor, teror dan semacamnya gitu. Jadi pas aku dengar kayak ini kayaknya asing. Bukannya si judge deh. Ini kayaknya asing banget. Oh, ternyata nih si judge teman pro 2. By the way, tadi kamu sempat kepikiran siapa?
2: Enggak ada kepikiran siapa-siapa, Kak.
0: Iya. Jujur aku pikir
2: kayak gak kenal tuh siapa.
1: Tapi kamu pikirnya pasti ini kan kayak tentang yang sering-sering ceritain horor-horor gitu kan?
2: Enggak kenal.
1: Oh, benar-benar enggak kenal.
2: Karena nih si judge itu kan apa ya, dikenalnya tuh kan ya kayak Siti ngomong.
0: Santai. Fiona, Alena, ngomong. Alena tarik nafas. Yeah. Tarik nafas, tahan. Ya jangan dikeluarkan sampai nanti kelar.
1: Enggak.
0: Ya gitu. Jadi buat kamu yang nebak benar, selamat deh pokoknya. Aku sih cuma ngucapin kongres aja gitu.
2: Cukup tahu
0: aja teman pro 2.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: ada apa ya ini ya? Ada persekongkolan kah ada tiba-tiba di depan you. Aku? I love you too.
1: I love you.
0: Oh gitu.
1: Seru banget nih dengarnya.
0: Iya kan I love you kan sesuai sama topik kita sore ini teman Pro 2. I love you.
1: Cuman masalahnya kalau yang ini I love you-nya enggak bisa diucapin.
0: Iya, mau ngucapin tuh kayaknya sungkan banget. Soalnya saking sungkannya tuh teman Pro 2 kayak kayaknya dia enggak bakal suka sama aku deh. Soalnya dia tuh terlalu perfect
1: itu
0: apa?
1: Insecure.
0: Oh iya, aduh salah
1: pede,
0: banget lagi.
1: Enggak
0: pede
1: banget.
0: Gak pede lagi. Parah banget. Tapi kayaknya itu tuh udah menjadi
1: Alena sih dari tadi nggak santai kenapa Len?
0: Alena kamu lagi ada masalah apa cerita di sini Alena?
1: Sampai dibanting gitu mikanya ada suara batu jatuh.
0: Enggak jadi teman Pro 2 aku nggak tahu kenapa sama Alena hari ini. Lihat-lihat dia sampai kayak bingung kayak gitu. Okay, kalau misalkan masih kayak susah nggak apa-apa nanti dipegang aja. Baru nanti kamu ke studio Pro 1 ya nggak tolong. Saking soal vlognya tuh yang ngomongin soal sesuatu yang pokoknya memang kayak susah dimilikin kayak gitu. Tapi kalian punya nggak sih teman yang kayak jomblo dari lahir gitu pernah? Atau malah kita?
1: Ini gimana nih kita? Apa
0: mas yakin? Kalian belum pernah pacaran serius?
1: Belum.
0: Hah? Atau enggak kalian ngakunya belum tapi ternyata udah pernah gitu teman Pro 2.
1: Palingan tuh ya belum pacaran tapi ada HTS-annya gitu loh.
0: Oh, jadi maksudnya tuh kayak enggak pernah pacaran tapi pernah kayak deket-deket gitu lah ya. Iya gitu teman Pro 2. Aku pun juga sih sebenarnya.
1: Gitu.
0: Percaya kan? Percaya.
1: Percayalah. Zaman sekarang tuh enggak mungkin enggak sih enggak pernah deket ya gitu.
0: Iya, jadi itu juga yang emang menurut aku kalau misalkan emang belum pernah pacaran ya
1: normal.
0: Adalah kadang tuh ada beberapa yang mereka mikir kayak seriusin kamu belum pernah pacaran kayak gitu. Seakan-akan itu tuh adalah hal yang kayak gak normal. Alias kita tuh harus kayak
1: ngerasain gitu loh.
0: Pacaran. Jadi aku mau enggak mau kayak harus ngejelasin dulu kayak gitu. Sebenarnya memang aku enggak pernah pacaran, tapi ya pasti aku pernah deket lah ya sama seseorang kayak gitu. Tapi mungkin karena satu dan lain hal jadi ngerasanya ya udah deh mending kayaknya better sebagai teman aja gitu.
1: Iya betul, karena emang lebih enakan tuh jadi teman aja enggak sih?
2: Iya betul.
0: Bayangin kalau misalkan kita udah punya pacar gitu kan, terus amit-amit nih kalau misalkan putus terus kan agak susah
1: jagain
0: ya.
1: Jodoh orang.
0: Iya, terus jagain jodoh orang, terus nanti pas putus kalau misalkan kita mungkin masih pengen temenan sama dia, kan ribet juga ya. Kan ada beberapa orang tuh yang kayak
1: susah buat menjalin hubungan temenan.
0: Iya.
1: Sebelumnya udah kayak ada ikatan.
0: Maksudnya kalau misalkan kalian kayak disodorin gitu kan, kalian mau enggak sih pacaran temenan sama mantan?
1: Enggak mau. Kalau aku malah mau.
0: Ih, kenapa?
1: Oke, Fiona. Aku sih tergantung ya, tergantung apa jadi mantannya karena apa? Kalau gara-gara hal yang sangat amat bahaya kayak
0: gimana
1: sih kayak
0: bahaya
1: gimana?
0: Bisa, udah di tepi jurang ya.
1: Enggak bisa di maafin gitu baru enggak mau temenan. Cuman kalau yang emang masih sama-sama keputusan bersama sih ya ayo aja lah temenan gitu lah.
2: Enak gak sih kalau biar gak begitu tiba-tiba temenan.
0: Kayaknya menurut aku tuh gak ada yang namanya putus baik-baik walaupun di baik-baik gitu, ngerti gak sih?
1: Iya namanya jadi putus kayak, ya emang udah.
0: Ya udah.
1: Iya
0: sih gitu.
1: Pasti ada saling benci, cuman kalau bisa malah temenan biar kayak gak menghambat apa sih kayak sosialnya gitu loh. Jadi kayak tetap bisa teman sama yang lain gitu.
2: Berarti Fiona bukan tipe orang yang gamonan.
1: Siapa bilang? Pernah juga kali kangen-kangen gitu sama orang.
0: Iya
1: apa sih kok geli juga ya dengernya?
0: Enggak geli teman Pro 2. Itu kan adalah hal yang wajar gitu. Gak mungkin kalau misalkan kita mungkin habis kayak pacaran terus tuh kayak langsung move on ya. Mungkin aja sih kalau misalkan kalau dia
1: seminggu,
0: agak
1: seminggu dua minggu masih agak gimana gitu.
0: Ya wajar sih menurut aku teman Pro 2. Cuman kayak kalau misalkan kita ngebahas langsung tuh kayak agak remang-remang gimana gitu.
1: Emang ini aku yang ngejalanin gitu.
0: Iya, jadi menurut aku teman Pro 2 kalau misalkan kamu bisa temenan sama mantan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau memang kayaknya dirasa-rasa udah temenan pun kayaknya bikin capek atau mungkin nggak suka dan semacamnya ya udah nggak apa-apa, let go aja kali kan ibaratnya tuh
1: cut off aja.
0: Iya cut off aja, alias kan masih banyak juga pertemanan lainnya gitu. Tapi anyways teman Pro 2 sebelum kita lanjut aku juga mau ngabarin kalau nanti kita bakal balik lagi setelah azan maghrib teman Pro 2. Dan juga aku juga mau ngabarin nih untuk azan maghribnya di hari ini tuh nanti di jam 18:23 waktu Indonesia apa? Barat, Tengah, Tenggara, Timur enggak dong. Waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu. Yeay.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Tanya Ustaz.
3: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka

0: menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat petang teman Pro 2 ya. Dari kita bertiga juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Iya, untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya gitu teman Pro 2. Mungkin yang sekitarnya kayak Balikpapan atau mungkin di daerah PM Nur kah? Atau mungkin di
1: Lobakung?
0: Lobakung teman Pro 2 enggak ada yang tahu, who knows. Masih bareng sama Cindy di sini.
2: Dan ada Fiona di sini,
1: Alena di sini.
0: Yes, kita bertiga teman Pro 2 kembali mengguncang.
1: Kembali mengguncang malam kalian.
0: Iya. Yeah. Tapi sebelum lanjut nih, aku juga mau bacain yang udah gabungan juga di Instagram. Okay. Story-nya kita di @rriprodua_samarinda. Jadi tadi itu teman Pro 2, aku tuh kita bertiga ada kayak bikin polling gitu kan. Mm-hmm. Kalau misalkan kamu lagi enggak suka sama orang lain, tapi lagi suka apa tuh? Nah, jadi beberapanya nih yang paling banyak mereka tuh lagi suka sama yang namanya idol K-pop gitu.
2: You know. Karena emang lagi naik daun juga gak sih sekarang?
0: Yeah. Tapi kalau kamu kan Fiona memang kayak kurang begitu yang kayak into K-pop banget kan? Nah, tapi kamu tahu gitu gak kayak misalkan boy group atau girl group gitu dari K-pop
2: dong,
0: apa-apa?
2: Kayak Blackpink.
0: Blackpink, Blackpink in your area.
2: Kalau yang,
0: gitu?
2: Yang cowok gitu?
0: Yang cowok, yang cowok?
2: Ya EXO, abis itu apa ya?
1: NCT.
0: Iya.
2: Oh, Cortis kalau yang baru-baru ya.
0: Cortis,
2: oh, iya, iya. Lagi naik tuh enggak sih itu?
0: Iya, lagi naik banget itu si Cortis itu. Soalnya enak banget lagunya. Kenapa kenapa?
2: Iya, teman sekolah aku tuh benar-benar semuanya ngebahas Cortis, jam Cortis, jam Cortis.
0: Oh iya, memang kayak lagi ramai banget tuh si Cortis tuh Fiona. Nah, jadi itu yang vote si idol K-pop itu ada 71%. Terus yang kedua nih yang tertinggi setelah tadi idol K-pop itu adalah si manusia gepeng alias anim.
2: Berarti di dunia ini masih ada yang menyukai manusia gepeng ya?
0: Iya, yes. Salah satunya adalah saya. Wow. Alias aku teman Pro 2 gitu. Karena gak tahu kenapa ya, memang mereka tuh ganteng-ganteng ya Alena.
1: Iya kan, kenapa ya? Kayak itu kan manusia yang menggambarkan ya, jadi kayak pasti berharapnya juga dia menghalu juga manusia dan kayak gini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Apa ya, kalau bisa aku bilang itu mereka itu kan kayak karya buatan orang lain gitu ya, alias fictional karakter tuh nggak tahu kenapa kayak menarik aja gitu.
2: Iya, karena
0: Biasanya minum.
2: Biasanya kan itu dibuat oleh manusia. Pasti manusianya bikinnya emang seindah itu enggak sih sesuai dengan
1: haluannya dia ya.
0: Karena karakter fiksi teman Pro 2. Dan itu adalah sesuatu yang enggak bisa kita miliki lagi.
1: Iya, sakit banget.
2: Enggak mungkin ada yang kayak gitu, guys. Di dunia itu enggak mungkin.
0: Iya.
1: Sama juga kayak opa-opa Korea tahu. Dia itu nyata, cuman gak bisa dimiliki gitu.
0: Iya, karena mungkin kita kan ngeliat pas dia kayak lagi di panggung nari atau nyanyi gitu doang kan. Jadi teman Pro 2 itu adalah beberapa hal yang mungkin susah kita miliki. Jadi mungkin kita sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau misalkan suka-suka begitu ya, kayak gitu teman Pro 2. Tapi menurut aku yang lebih nyesek itu adalah kalau misalkan kita suka orang
1: memiliki,
0: tapi gak bisa dimiliki, padahal tuh sedekat itu kita. Sedih banget gak sih teman Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Apa kabar di sana?
5: Kumaha, damang.
6: Piye kabare?
5: Agak kareba.
4: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: By the way, teman Pro 2, masih ngomongin soal sesuatu yang kita suka tapi nggak bisa
1: dimilikin.
0: Ih, itu sedih banget nggak sih, okay. Fiona?
1: Nah, kalau udah nggak bisa dimilikin, biasa kan kita seringnya berpindahnya akhirnya kita move on aja kali. Tapi sebenarnya mendingan move on atau tetap mengagumi sih?
0: Ih, kalau aku tuh sebenarnya Fiona, menurut aku adalah tahap cinta. Ya, ya aman pak. Ya masuk sedikit. Tapi Fiona, menurut aku tahap cinta maksudnya seseorang yang kayak tinggi banget itu kalau misalkan kita udah nggak berharap buat memiliki dia lagi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Menurut aku malah kalau emang udah cinta harusnya malah dikejar terus nggak sih?
0: Nah itu dia, karena mungkin kayak udah tahu nih dapat feedbacknya kan kayak kurang nih kan. Kayaknya sih, aku kayaknya kalau misalkan kayak ngejar terus, kayaknya nggak bisa sih kayak gitu. Jadi
1: capek
0: pada akhirnya
1: ya
0: udah deh, kita sekarang sambut Alena.
1: Hai. Udah lama nggak ngeliat gitu. Maaf ya.
0: Udah satu abad ya.
1: Kangen ya, kangen ya.
0: Iya kayak gitu. By the way, gimana tadi Alena perjalanannya dari Cibaduyut?
1: Cibaduyut dong.
0: Iya. Tadi kan kita tuh ngomongin ini Fiona, Alena. Soal kalau misalkan lebih baik move on atau
1: tetap mengagumi.
0: Kalau kamu gimana?
2: Kalau aku ya, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya emang udah terlalu berat buat aku, ya aku bakal berusaha move on gitu. Tapi kalau emang masih ada sela-sela bisa apa namanya, mengambil hati si dia, ya aku bakal berjuang gitu sampai dia punya aku gitu.
0: Nah itu kayaknya jawaban kalian sama deh, maksudnya jawaban Alena sama Fiona sama.
1: Hampir,
0: gitu, hampir mirip malahan. Nah kalau aku tuh pernah baca gitu tadi tuh Alena ngomongin soal kayak tahap cinta yang paling tinggi itu adalah kalau misalkan kita tuh udah nggak berharap buat dia tuh balik sama kita lagi, tapi kita tuh ya udah berharap yang terbaik aja buat dia kayak
1: walaupun
0: gitu.
1: Walaupun sebenarnya di hati rasanya tuh masih kayak
0: nyut-nyut.
1: Iya, andai aja mungkin di dunia lain,
2: yes, gitu
1: in
2: ya.
1: Another universe.
0: Iya, in another life.
2: Padahal hidup cuma sekali.
0: Iya, iya lagi ya. Jadi maksudnya in another life yang mana tuh si Katy Perry ngomongnya gitu. Tapi kalian kalau misalkan mungkin kayak ada satu penyesalan gitu kan. Entah mungkin karena kayak pasangan atau apa gitu, kalian pengen gak sih kayak buat mutar waktu gitu?
2: Iya, aku pengen mutar waktu.
1: Wah, semangat banget.
2: Aku pengen mutar waktu, aku gak mau ada yang namanya punya hubungan.
1: Iya, jujur. Apalagi di masa-masa kita yang masih umur segini.
2: Iya, dan kamu tahu Fiona, aku dapat hubungan yang selalu itu gak baik gitu loh.
0: Baiknya tuh gak gimana
1: baiknya
0: maksudnya?
1: Tuh?
2: Gak baiknya itu ya maksudnya kayak iya dia gak worth it buat dijalanin gitu loh. Karena ya karena mungkin dianya yang nganggap main-main aja gitu. Tapi kalau aku tuh udah suka sama orang, aku tuh kayak bakal serius gitu sama dia.
1: Benar sih. Kalau kita kayaknya kalau cewek tuh lebih pengennya serius, sedangkan cowok mungkin ya kayaknya gak semua.
0: Iya, gak semuanya teman kedua.
2: Yang aku alamin sama mungkin yang Fiona alamin,
1: cowok tuh lebih pengennya kayaknya yang kayak enjoy-enjoy
2: gitu. Iya, ya kan?
0: Iya, ya bisa jadi sih. Mungkin karena memang dalam hal menurut dia tuh kan umurnya kayaknya aku tuh masih belum melihat sesuatu yang kayaknya perlu diseriusin kayak gitu. Jadi ya udahlah mungkin dan ini enggak cuma ke cowok ya, teman Pro 2.
2: Iya,
0: kita high like dulu siapa tahu mungkin kamu ada yang enggak nerima.
2: Ke barang juga begitu kok.
0: Jadi ibaratnya mungkin ya udah memang ini tujuannya aku menjalin hubungan buat just for fun doang kayak gitu. Buat aku kayak lebih mengenal, oh kalau misalkan pacaran tuh begini. Ada juga loh beberapa orang yang begitu. Apalagi maksudnya kayak seusia pas kayak kita lagi SMP, SMA dan semacamnya kayak gitu. Cuman yang menurut aku yang memang selama masih di dalam norma sosial gitu ya, gak yang kayak gimana-gimana banget, boleh sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal penyesalan, aku tuh juga pernah sih waktu itu.
2: Apa tuh?
0: Ya, jadi sebenarnya memang ini tuh mungkin kayak lebih ke love gitu ya. Tapi dulu tuh aku bisa dibilang kayak terlalu tertutup gitu loh.
1: Oh kenapa tuh?
0: Iya, jadi terlalu tertutupnya tuh dalam artian kalau misalkan aku sekolah ya sudah, aku sekolah aja gitu. Aku nggak mau yang kayak terlalu mikir kayak percintaan dan semacamnya. Nah tapi pas kayak udah gede sekarang tuh aku tuh minim banget sama pengalaman yang kayak gitu. Meanwhile teman-teman aku tuh sudah kayak misalkan udah pacaran beberapa kali, udah punya mantan berapa kali, let's say mereka kan emang pengalamannya lebih banyak dan lebih bagus lah dari aku. Sedangkan aku tuh mungkin memang bukan yang kayak pengalamannya banyak tapi dengar dari mereka kan. Dan kalau misalkan kita langsung pacaran sama yang kayak cuman dengar tuh kan pasti feelnya tuh juga beda
2: juga.
0: Iya kayak gitu. Ada satu penyesalan yang itu tuh yang bikin aku, kenapa ya dulu tuh aku maksudnya fokusnya kayak belajar mulu, maksudnya adalah kasih waktu atau mungkin porsi di mana aku juga pengen having fun, have fun kayak gitu.
1: SMA
0: itu, iya, nah masa itu muda, itu iya. Yang pengen aku ulang. Jadi kalau misalkan, nah dulu tuh juga sebenarnya ada yang kayak sempat suka sama aku. Waktu SMA. Dan itu tuh kesebar di satu angkatan kayak gitu. Nah tapi karena aku tuh kayak tipikal orang yang kayak pemalu banget, dan aku tuh gak begitu suka kalau misalkan kayak ada orang yang gak aku kenal tapi dia tuh kayak terlalu cepat gitu loh, kayak kenalannya gitu, atau mungkin kayak mungkin terlalu belak-belakan banget suka nelpon aku dan semacamnya, sering banget kayak gitu.
2: Iya
0: kayak gitu. Nah setelah aku pikir-pikir kayaknya wajar banget sih ya kalau misalkan ada orang yang begitu. Tapi di zaman aku SMA waktu itu aku ngerasa gak sih, aku kayaknya terlalu overwhelm kayak gitu-gitu. Tiba-tiba dideketin,
2: terlalu cepet,
1: right person wrong time ya kalau
0: nah, itu ya. Iya, nah itu mungkin adalah satu pelajaran atau satu hal yang aku tuh pengen ulang deh kayak gitu. Aku kayak juga pengen nyerasain pacaran di masa SMA kayak gitu, kayaknya seru-seru aja. Bukan seru aja tapi kayaknya seru banget deh.
2: Ada
0: gitu.
2: pengalaman-pengalaman yang ada sensasinya gitu.
0: Iya, karena kan kayak masa sekolah itu menurut aku udah gak bisa diulang lagi.
2: Iya, betul.
0: Beda banget kalau misalkan pas kita sekolah sama pas waktu kuliah kayak gitu. Walaupun mungkin sama-sama kayak mengejar pendidikan tapi feels-nya tetap beda gitu, teman pro 2. Anyways, kalau misalkan kamu punya cerita yang sama kayak aku, ya udah deh semangat ya, semoga pas di zaman-zaman kayak udah kerja begini, udah umurnya 25 ke atas, semoga mungkin nanti kamu juga bisa merasakan hal-hal yang kayak lovey-dovey juga.
1: Iya, cita-cita SMA yang baru munculnya waktu
0: waktu kuliah. Kita kuliah atau mungkin yang pas udah kerja gitu, teman pro 2. Tapi udah gak berasa banget nih.
2: Feelnya bukan yang
0: apa tuh? Coba lanjutin Alena.
2: Gak usah deh, kayaknya bakal kepanjangan sampai subuh.
0: Ngelanjutin. Kenapa Alena? Kenapa?
2: Gak apa-apa.
0: Ya jadi kesimpulannya sih kayak gitu. Ada beberapa hal yang kayak gak bisa diulang. Ya udahlah, semoga kita bisa mendapatkan apa yang pengen kita dapetin juga gitu.
1: Sedih banget deh. Baru nyadar ini relate banget.
0: Iya kayak gitu. Jadi guys, saran dari aku nih sebagai bukannya orang yang sepuh sih ya, tapi ibaratnya umurnya udah 25 ke atas, perbanyak pengalaman kalian, gak cuman kayak belajar doang kayak tadi kata aku. Juga coba eksplorasi kayak hal-hal yang mungkin agak geli ya, tapi sebenarnya itu tuh berguna banget buat kalian nanti kalau misalkan kayak udah seumuran aku. Kayak tadi tuh ngomongin soal kayak percintaan dan semacamnya, karena ini adalah masa-masa kalian guys,
1: paling
0: kan, begitu. Tapi karena udah nggak berasa banget ya, kita bakal merapat ke jam 7, yang artinya nih Cindy mau pamit undur diri, nggak dong. Tapi sebenarnya habis ini lanjut yang mau pamit adalah teman-teman kita. Aku yang di depan.
2: Aku yang akan pamit
0: berarti. Iya. Nanti barengan sama aku juga di Tunai Corner, teman pro 2. Jadi boleh dong pamit dulu, kita say hi ke bye-bye kali ya, teman pro 2.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
4: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Indonesia.
1: Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan nih. Dan anyways teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku janjikan juga sebelumnya, kalau malam ini kita bakal ngobrol langsung teman Pro 2 di sesi Tunai Corner untuk cerita anak rantau. Nah sebenarnya sih sebelumnya itu aku tuh udah ngundang salah satu teman aku juga. Dan ini dari ENJ alias Ekspedisi Nusantara Jaya gitu teman Pro 2. Dan sekarang aku juga ngundang lagi dari teman aku yang lain. Dan sekarang juga dia kan habis ini ya menyelesaikan studinya di Korea gitu. Dan sekarang di depan aku teman Pro 2 ada Lani Nur Fakira. Halo Lani.
1: Halo Pak.
0: Ya lo, by the way gak ada suaranya ya. Ntar lo ya. Oke, Lani sebentar Lani, aku sambil kayak cek-cekin dulu karena ini gak tahu kenapa nih gak ada suaranya nih. Oke, Lani boleh sambil kayak cek-cek gitu tes, boleh gak bilang hai-hai? Ada gak suaranya?
1: Halo, tes-tes.
0: Oh gak ada, oke. Oke, Lani bisa mungkin sambil ini aku nunggu dulu teman Pro 2 karena kayaknya nih ada tiba-tiba kayak kesalahan ini nih, bentar lo. Tapi by the way teman Pro 2, aku mungkin sambil kayak ceritain dulu kali ya, karena Lani ini juga salah satu tadi tuh ya, dari teman aku yang dari Ekspedisi Nusantara Jaya gitu. Jadi sebelumnya aku tuh sebenarnya direkomendasikan Lani sama ini teman aku dari teman kita juga dari Tiara kayak gitu.
1: Kedengaran suara?
0: Oh sebentar.
2: Aduh,
0: nah, coba Lani kalau ngomong lagi boleh nggak?
1: Kedengaran?
0: Nah, oke. Okay. Ternyata tadi kesenggol. Oke, okay. Lani boleh nih sekarang kita lanjut Lani. Tadi aku udah banyak banget intro ya. Boleh nih sekarang Lani perkenalkan diri juga. Silakan Lani.
1: Halo, selamat malam teman-teman. Halo Kak. Perkenalkan, nama aku Lani Nur Fakira. Saat ini sudah menyelesaikan studi aku S2 di UST, University of Science and Technology, Korea Selatan.
0: Oke. Nah, Lani, kita mungkin langsung aja kali ya ngobrolin mungkin kayak kenalan juga gini. Sebenarnya kan sebelumnya memang Lani juga S1-nya memang udah ngerantau ya berarti ya?
1: Iya, berarti aku ngerantau.
0: Terus juga di S2-nya sekarang ngerantau juga nih, tapi ngerantaunya lebih jauh lagi sekarang di Korea gitu Lani. Tapi by the way Lani, aku mau tanya-tanya nih, kenapa gimana ceritanya tuh awalnya milih Korea buat jadi tempat lanjut studinya Lani?
1: Sebenarnya ada dua alasan besar ya kenapa aku milih Korea Selatan gitu, sama S2 ke luar negeri. Jadi kalau cerita balik lagi, kalau di S1 aku itu ketemu salah satu profesor yang menginspirasi aku untuk S2 ke luar negeri. Itu alasan utama aku pertama untuk kuliah ke luar negeri. Kemudian kenapa aku milih Korea Selatan, yang alasan utamanya karena di antara beberapa negara yang lain, negara yang menyediakan beasiswa yang cukup mumpuni itu Korea Selatan buat aku, waktu itu yang aku temukan. Dan aku juga punya ketertarikan sama negara itu sendiri. Jadi aku pikir akan lebih mudah bagi aku untuk beradaptasi di negara itu gitu. Jadi kenapa enggak gitu, kuliah sekaligus aku juga bisa jalan-jalan di negara itu.
0: Oke. Tapi by the way Lani, ada kayak ketertarikan gitu enggak sih sama dunia Korea? Misalkan kayak K-pop, terus mungkin kayak drakor dan semacamnya gitu Lani?
1: Aku lumayan tertarik sama ini ya, film-film mereka gitu, konten-konten mereka kayak gitu sih awal mulanya aku tertarik.
0: Okay.
1: Di Korea Selatan.
0: Tapi tadi ngomongin soal kayak kita lanjut kayak ke studinya lagi Lani. Lani di sana ngambil jurusan apa tuh di Korea?
1: Aku ambil jurusan Ocean Science.
0: Ocean Science. Kenapa tuh pilih itu? Kan kalau Ocean Science tuh berarti dia lebih kayak ke laut-laut gitu nggak sih atau kayak gimana Lani?
1: Ya benar, tapi kalau di kebetulan kalau aku kan S1 itu di biologi ya, di FMIPA Unmul, dan waktu itu skripsi aku berkaitan dengan ikan, jadi sampel aku tuh ikan. Dan aku pas cari ke Profesor Korea Selatan, aku ketemu Profesor aku, Profesor Park Jumyeon, di mana beliau itu adalah salah satu expert di sains ikan. Jadi aku menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau menerima. Kemudian lanjut ke sana jurusannya ocean science, tapi tesis aku berkaitan dengan perikanan juga.
0: Oke, oh berarti memang Lani suka kayak yang berkecimpung di dunia kayak kelautan gitu dong atau gimana Lani?
1: Awalnya aku sebenarnya bukan ke laut secara khususnya, aku suka ini dengan hewan-hewan gitu, aku suka kayak melihara kayak gitu, jadi kayak dengan hewan hidup karena aku nggak pandai. Kalau misalnya di biologi kan kita bisa milih ya di antara hewan, tumbuhan dan seperti itu kan ya. Kebetulan aku kayaknya lebih lebih cocok ke arah hewan gitu. Kemudian di lab, di antara lab hewan itu lab fisiologi hewan di mana aku meneliti ikan itu adalah yang menurut aku paling cocok dengan passion aku, yang aku paling bisa aku handle saat itu.
0: Oke. By the way, tadi tuh aku kayaknya lupa deh belum ke-mention atau di gimana gitu. Tapi sekarang sebelumnya Lani kuliahnya tuh di mana tuh di Koreanya? Di universitas mana?
1: University of Science and Technology.
0: Oke. Dari namanya aja udah keren banget ya, teman Pro 2. Tapi ini juga yang jadi pertanyaan aku ya, karena kan kalau misalkan di Korea berarti mostly di sana kan orang-orangnya juga pakai bahasanya mereka sendiri gitu lah nih. Nah, kalau misalkan selama pembelajaran sendiri di sana apakah pakai bahasa Korea atau mungkin pakai bahasa Inggris gitu lah nih?
1: Aku pakai dua-duanya, cuman kalau untuk perkuliahan itu ada dua juga. Jadi ada perkuliahan yang dibawakan sama profesor dengan berbahasa Inggris, ada juga yang dibawakan pakai bahasa Korea. Jadi ya pakai keduanya, kalau komunikasi sehari-hari masih pakai bahasa Korea. Kalau berkaitan dengan riset, kemudian presentasi dan lainnya itu aku prefer pakai bahasa Inggris.
0: Oke, tapi Lani aku tuh pengen tanya karena sejauh yang kita tahu kan kalau misalkan bahasa Korea aku tuh cuma ngelihatnya tuh kayak di drakor gitu-gitu. Nah, susah nggak sih belajar bahasa Korea? Kan karena dia tuh banyak banget ya, ada kayak bahasa formal, informal dan semacamnya. Gimana tuh Lani waktu belajar si bahasa Korea ini alias Hangul ya namanya ya?
1: Iya,
0: benar. Yeah. Gimana tuh Lani?
1: Awal mulanya aku belajar dari kan mulai nonton-nonton nih kontennya, kemudian aku mulai sering mendengar, kemudian sering juga melihat bentuk-bentuk hurufnya, kemudian mulai belajar bentuk huruf hangulnya, mulai menuliskan hangul gitu. Jadi aku awalnya dulu tuh menulis hangul tapi bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Oke.
1: Kemudian ya jadi aku udah mengenal hurufnya, lama-lama aku mulai membentuk katanya pakai bahasa Korea, kata-kata Korea, kemudian aku coba komunikasi sebenarnya. Untuk komunikasi aku tuh masih kurang karena aku belum terlatih gitu ya. Tapi semenjak kesana full day dilatih dengan bahasa Korea, alhamdulillahnya lancar sudah bahasa Koreanya.
0: Oh jadi tuh ada kayak ibaratnya tuh balai bahasanya gitu ya atau kayak gimana untuk kayak tempat pelatihannya gitu lah nih?
1: Ada, kalau mau belajar bahasa Koreanya ada. Cuman aku kebetulan karena waktu itu bukan target aku belajar bahasa, jadi aku belajar mandiri aja sih waktu itu.
0: Oke, nah selanjutnya teman Pro 2 kita bakal ke poin lebih lanjut. Kalau tadi kan udah ngomongin soal kenapa nih Lani akhirnya pilih Korea sebagai salah satu tempat untuk melanjutkan studi. Nah selanjutnya kita bakal ke poin lebih lanjut untuk kegiatan apa aja yang Lani jalani selama kuliah di sana teman Pro 2. Tapi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: By the way, teman Pro 2, balik lagi nih barengan sama Cindy dan Lani di Tunai Corner edisi Cerita Anak Rantau tuh teman Pro 2. Setelah tadi aku banyak banget ngepoin soal kenapa nih milih lanjut studi di Korea. Nah sekarang kita bakal lanjut ngomongin soal kegiatannya gitu Lani. Nah jadi Lani, sebenarnya ini tuh juga ada kayak titipan pertanyaan gitu loh dari beberapa teman-teman aku yang kayak kepo gitu soal suasana di Korea dan semacamnya. Tapi ini sebenarnya mungkin lebih ke makanan. Jadi dia nitip pertanyaan tuh begini katanya, untuk kamu Lani pernah cobain kayak topokinya gitu dong pasti ya di Korea ya. Ya, dia tuh menurut aku tuh sebenarnya simpel aja, tapi pertanyaannya menurut aku kayak boleh juga nih diulik. Katanya dibilang ada enggak sih perbedaan antara topoki yang ada di Indonesia sama Samarinda gitu Lani? Oh, boleh silakan Lani.
5: Aduh, aku enggak terlalu pandai dalam mendeskripsikan rasa ya.
4: Oh iya iya.
5: Menurut aku iya ada perbedaannya, entah rasa pedas manisnya itu aku rasa sedikit berbeda sih ya, mungkin perbedaan utamanya mungkin di bubuk cabai yang mereka gunakan itu. Mm-hmm. Kayaknya sih sepertinya itu, karena aku juga pernah ngerasain yang di Samarinda dan kayaknya itu ada

0: kalau di kampus aku ada perkuliahan jelasnya. Kemudian selain itu karena sebenarnya sistem kampus aku agak sedikit berbeda, jadi kami juga ada ini ya, ada banyak program seperti penelitian, kemudian seperti karyawan pekerja gitu, jadi kayak peneliti, aku juga dikirim untuk ikut dalam kegiatan seperti conference, kemudian ngambil sampel, kemudian buat laporan, gimana laporan itu juga nantinya akan digunakan sebagai base data tahunan di Korea Selatan. Jadi aku juga ikut ikut handil dalam
1: partisipasi gitu ya.
0: Dalam update-update data tahunan milik Laut Korea Selatan gitu.
1: Oke.
0: Jadi seperti bekerja juga di sana, jadi peneliti di sana.
1: Wow.
0: Kemudian kegiatan di luar dari belajar dan riset itu mungkin ini ya, apa budayanya orang Korea Selatan itu suka sekali berkumpul bersama gitu. Jadi kadang di luar jam kerja kami itu sering berkumpul, entah makan, entah cerita, atau kadang hanya sekedar bermain gitu. Jadi mereka suka ada kayak berapa bulan sekali itu suka ada kumpul-kumpul di kampus, suka main game, kemudian main kayak door press-dospresan dan lain sebagainya gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka suka ini, suka ngebangun, ngebonding.
1: Oke. Okay. Tapi aku tuh penasaran, Lani, selama di sana kayak ada ikut komunitas atau organisasi gitu nggak, Lani?
0: Ada beberapa komunitas di sana. Jadi kayak pelajar Indonesia, Perpika itu ya, yang pertama. Kemudian juga ada seperti IMUSKA, itu organisasi untuk muslim di Korea Selatan. Kemudian ada Rumaisa, itu untuk muslimah. Itu ada beberapa ini apa organisasi, komunitas-komunitas orang Indonesia di Korea Selatan, itu yang biasanya aku ikutin.
1: Oke. Nah, ini tuh nyambung banget tadi sama, kan tadi Lani tuh ada kayak nyebut atau mention beberapa komunitas yang emang kayak bergelut di bidang agama muslim gitu kan. Nah, kalau misalkan di Korea sendiri kan bisa dibilang untuk muslim itu kan minoritas berarti ya jatohnya. Nah, tapi ada gak sih kayak mungkin Lani pernah dapat mungkin kayak perlakuan atau kayak gimana gitu, setahu aku ya, kalau misalkan dari yang aku tahu aja ya, dari kalau di Korea itu kan memang emang kayak cukup apa ya, membanggakan dengan kayak suku atau mungkin kayak warga mereka sendiri. Tapi Lani pernah nggak selama di sana mendapatkan hal-hal yang mungkin kayak kurang nyenakin gitu?
0: Alhamdulillahnya nggak ada peristiwa-peristiwa yang begitu besar ya, sampai kena ke hati gitu. Cuman paling ada kejadian-kejadian lucu aja sih dengan beberapa warga lokal-lokal di sana.
1: Oke. Kejadian lucunya tuh maksudnya kayak gimana, Lani?
0: Kayak misalnya kalau lagi musim panas gitu, kan pasti ngelihat aku berpakaian ini ya, pakaian seperti lengan panjang, celana atau rok, kemudian berjilbab pastinya. Jadi kadang ada ibu-ibu yang suka gemes gitu kalau ngelihat aku berjilbab di musim panas. Kayak gitu aja sih, ya responnya disenyumin aja, namanya juga nggak paham gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Paham aja, selama tidak menghina aku nggak masalah.
1: Tapi yang aku tahu tuh ya, kalau misalkan musim panas tuh di sana panas banget berarti, Lani ya?
0: Panas banget.
1: Itu Lani tahu nggak sampai berapa derajat gitu?
0: Tahu aku tuh sekitar 40 derajat bisa sampai 40-an derajat gitu kalau lagi puncak musim panasnya di sana.
1: Meleleh banget dong teman Pro 2. 40 derajat. Tapi itu kan kalau musim panas, karena di sana kan ada 4 musim kan ya berarti, Lani. Kalau misalkan kayak musim dingin itu pernah nyentuh sampai berapa derajat tuh, Lani?
0: Aku pernah sampai minus 10 ke bawah. Minus 10-an itu pernah sih, sampai kayaknya lebih dari minus 10 pun pernah deh. Ketika aku ke daerah yang agak ini ya, utara itu lebih dingin. Jadi kalau daerah sana minus 10, minus 15 kayaknya itu waktu itu seperti itu.
1: Oke. Tapi by the way, Lani, aku kan kelupaan banget nih buat kayak nanyain. Di Lani tuh studinya itu di

0: di kota mananya? Apa memang di Seoul atau mungkin kayak di kota lain tuh Lani?
1: Aku di kota lain. Jadi kampus aku lokasinya di Daejeon, jadi kayak yang aku bilang kalau kampus aku tuh kerjasama dengan lembaga riset gitu ya. Jadi kalau kampus aku perkuliahan itu di Daejeon, kemudian kampus untuk risetnya itu di Busan, kemudian lab aku itu dinamanya kota Uljin. Jadi aku sebenarnya bermain antara tiga kota itu. Tapi aku lebih banyak di kota Uljin untuk ngambil sampelnya dan ngeriset labnya.
0: Beda-beda dong berarti kotanya. Jauh nggak dari masing-masing kota itulah nih?
1: Kalau aku mau ke Busan untuk acara kampus, biasanya sekitar perjalanan 4 jam. Naik kereta itu atau naik bus, atau kalau ke Daejeon juga kurang lebih waktunya sama seperti itu kalau untuk urusan kampus.
0: Oke, by the way, tapi teman Pro 2, aku juga mau ngabarin juga kalau nanti kita bakal ada ini untuk ngingatin untuk azan Isya tepat di jam 19.37 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu, dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital dan juga live streamingnya YouTube RRI Samarinda tuh teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan

0: Yuhu, teman Produa, balik lagi barengan sama kita berdua. Setelah tadi kan aku cukup banyak ya untuk ngepoin kegiatan Lani selama berkuliah di sana. Tapi kayaknya gak cukup deh kalau misalkan cuma satu part doang gitu. Jadi sekarang kita masuk ke part 2-nya Lani. Nah jadi di selama Lani kuliah di sana itu ada gak sih nemu tantangan apa aja yang pernah dihadapi atau dilalui sama Lani selama kuliah di sana? Boleh tuh diceritain Lani, silakan.
1: Kalau untuk tantangan, sebenarnya yang paling kerasa banget buat aku itu pertama makanannya gitu ya. Dengan aku yang terbiasa makan makanan Indonesia ini, tiba-tiba mencari makanan Indonesia itu sangat sulit gitu buat aku. Jadi kayak cita rasanya juga jauh berbeda gitu. Kalau di Indonesia kita perbumbuannya tajam gitu kan ya, rempah-rempah dan lain sebagainya. Di Korea aku merasa makanannya dibandingkan makanan Indonesia itu sedikit lebih hambar, lebih lembut gitu buat aku. Jadi kayak agak shock gitu dengan makanannya. Dan di sana juga sup-supan itu bisa makan dengan es, dingin-dinginan,
0: Okay.
1: Gitu juga.
0: Oh iya.
1: Jadi aku, iya. Jadi ada makanan ini dingin ya? Itu juga banyak di sana. Jadi kalau makan nasi ada supnya, supnya dingin gitu kan. Jadi aku kayak kaget juga makannya kayak gitu.
0: Iya, setahu aku tuh kan ada mie dingin gitu ya?
1: Iya benar kak.
0: Itu pernah cobain berarti Lani?
1: Iya.
0: Terus gimana? Gimana rasanya? Kan itu mie biasanya kita masaknya atau makannya itu kan pas lagi kayak panas-panasnya atau mungkin hangat. Ini disajikannya tuh dingin. Gimana tuh Lani?
1: Ya. Aku juga awalnya kayak agak terkaget gitu ya buat makannya itu. Ini makan sup atau makan mie kuah tapi dingin gitu, ada es batunya dan lain sebagainya. Jadi kayak awalnya tuh agak kurang ini ya, agak kurang masuk di aku. Tapi lama-kelamaan kayaknya entah bagaimana aku beradaptasi. Jadi kayak kalau musim panas tuh malah nyari mie dingin gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama-lama segar juga gitu.
0: tapi jadi rasanya tuh kayak gimana lah nih? Lebih ke cenderung yang kayak rasa mie pada umumnya atau manis atau gimana?
1: Dia aku rasa itu agak sedikit kayak kecut-kecut segar gitu ya. Dia kayak dingin, kemudian kayak kecut-kecut segar, kayak acar gitu, kayak air acar gitu. Dia kayak gitu kuahnya, mirip-mirip.
0: Okay.
1: Jadi kayak buat nyegarin, karena biasa mereka makan itu di musim panas. Jadi untuk menyegarkan tubuh mereka, mereka makan makanan yang dingin.
0: Nah itu tuh, karena jujur unik banget sih teman Pro 2, ada mie, tapi mie-nya mie dingin gitu. Tapi kalau misalkan kayak selain makanan, ada nggak tantangan lainnya yang pernah Lani hadapin juga selama di sana?
1: Tantangan lainnya itu ini ya, kayak musim juga gitu ya, kayak perubahan musim yang cepet banget. Kalau di Indonesia mungkin hari ke hari itu bisa dibilang kurang lebih sama gitu ya. Kalau di sana, kalau lagi musim dingin atau lagi musim panas itu beda banget perbedaan, jauh banget perbedaannya. Jadi kayak matahari bisa terbit lebih lambat pada suatu hari, matahari bisa terbit lebih cepat pada suatu hari. Jadi kayak kita adaptasi waktu sholat, kemudian kegiatan sehari-hari juga kadang harus kita potong lebih pendek, kadang kita bisa perpanjang lebih panjang tergantung dari keadaan musim saat itu dan matahari. Kemudian juga budaya kerjanya. Jadi kalau itu yang cukup sulit buat aku di awal kegiatan itu, mereka benar-benar etos kerjanya itu tinggi banget gitu ya. Jadi kalau udah jam kerja ya kerja, nggak ada yang namanya melakukan hal lain di jam kerja. Kemudian kalau kerja di luar jam kerja pun kerja.
0: Bentar. Sampai kan kerja nih, kerja, tapi di luar jam kerja pun kerja juga.
1: Iya, jadi mungkin kecuali makan siang atau sekedar minum kopi itu ya di luar itu. Setelah sore itu biasa kami kan aku jam kerja itu selesai jam 6. Kemudian biasa aku pulang untuk sholat dan lain sebagainya. Tapi itu pasti harus balik lagi ke kampus, nggak diwajibkan. Tapi seperti aturan yang tidak tertulis, kita tuh masih harus melanjutkan pekerjaan. Karena kalau nggak dilanjutkan, akan sangat keteteran. Karena ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan pada saat itu. Jadi, begadang itu adalah hal yang biasa di sana. kalau aku pulang cepat nanti, kalau aku lagi pulang cepat itu ada hari dimana aku pulang cepat kayak jam 10, jam 11 itu, mm-hmm, pasti mahasiswa yang lain komen, kok tumben lah di kamu pulang cepat hari ini gitu.
0: Dan itu gak cuma 1-2 orang berarti ya, mm-hmm, tapi memang kayak banyak banget yang etos kerjanya itu kayak gitulah nih ya.
1: Hmm, terutama untuk kami yang mahasiswa gitu ya, mm-hmm, karena kami double job, kami harus belajar dan juga kami harus melakukan pekerjaan, mm-hmm, jadi biasa kantor ruangan mahasiswa kami tuh nggak pernah padam sih, biasanya sampai pagi pasti ada aja terus yang stay sampai pagi di situ, ganti-gantian kami stay sampai pagi.
0: Wow, itu dia tadi tuh teman Pro 2, etos kerjanya tinggi banget di Korea gitu. Tapi by the way, aku tuh mau kepoin salah satu postingan Lani yang ada di Instagram. Ini masih ini ada hubungannya juga sama kegiatan Lani pas kuliah di sana. Nah, aku tuh sempat kepoin karena di Lani tuh kan sempat ikut kayak semacam namanya tuh UST Academic Cultural Fest di tahun 2024. Itu kalau boleh tahu Lani di sana ngapain tuh?
1: Di waktu di festival itu tuh ada beberapa kegiatan ya, Kak. Ada kayak presentasi riset, poster, kemudian kita juga ada bermain-bermain juga kayak main games-games. Kemudian ada salah satu kegiatan di situ juga yaitu Korean Speech. Jadi kompetisi berbahasa Korea. Jadi presentasi pakai bahasa Korea, topiknya terkait dengan riset kita sendiri. Jadi aku ikut itu waktu itu 2024.
0: Dan itu kalau nggak salah Lani menang, bukan menang sih, tapi kayak ada juara satu gitu nggak sih kalau nggak salah?
1: Iya, dapat. Alhamdulillah waktu itu, sebelumnya udah diseleksi memang. Jadi tiga besar itu datang untuk presentasi di panggung. Dan alhamdulillahnya waktu itu dapat juara satu Korean Speech.
0: Wih, kalau gitu kataku teman Pro 2, kita ucapkan congrats tapi pakai bahasa Korea. Aku taunya kalau itu apa kayak sugoheso ya? Sugoheso onilani. tapi by the way teman Pro 2, nanti masih gabungan juga sama kita berdua, tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jadi teman Pro 2 balik lagi. Wah, balik-balik mulu dah ya. Tapi ini karena udah memasuki ke segmen terakhir teman Pro 2 sebelum kita lanjut ke berikutnya gitu. Kalau tadi udah banyak banget ngepoin dari awal Lani ikut studi di Korea terus kegiatannya. Nah, tapi karena udah berhubung udah selesai Lani, tapi by the way Lani di sana berapa lama tuh?
3: Aku 2 tahun Kak di sana.
2: 2 tahun di sana ya, 2 tahun pas berarti ya. Oke, okay. Ya, ada nggak sih hal yang dikangeni sama Lani pas udah balik ke sini ke Indonesia gitu? Pas maksudnya hal yang dikangenin gitulah di selama di Korea gitu Lani?
3: Pastinya ada sih ya Kak, pastinya ada. Seperti teman-teman yang ada di sana gitu ya. Keseruan dengan teman-teman itu pasti selalu aku kangenin kalau kami lagi. Susahan bareng atau lagi jalan-jalan, lagi happy-happy juga bareng, tuh aku pasti kangen momen-momen itu. Kemudian kalau dari negaranya, aku sebenarnya ini ya, kemudahan dalam administrasi hal-hal lain itu yang aku salah satu yang aku suka banget dari Korea Selatan. Jadi semuanya itu terselesaikan hanya dengan satu ponsel gitu, satu HP gitu aja udah selesai. Jadi aku suka teknologi mereka yang sangat mudah untuk mencari apapun yang kita inginkan gitu.
2: Oke, ibaratnya tuh aksesnya di sana apa-apa tuh udah dipermudah banget gitu ya berarti Lani ya. Oke. Nah, ini juga yang pengen aku tanyain juga ke Lani. Berhubung mungkin lagi teman Pro 2 lagi ada yang mendengarkan atau mungkin lagi nonton juga, ada gak nih pesan gitu ya buat Lani ke teman-teman Pro 2 gini ya, buat yang pengen kuliah di luar negeri, especially alias terkhususnya mungkin yang kayak di Korea Selatan gitu, ada gak tips dari Lani hal apa aja yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mau lanjut studi ke sana Lani? Silakan.
3: Kalau untuk tips untuk kuliah ke luar negeri, salah satu hal yang paling penting menurut aku itu bahasanya. Jadi kita harus siapin dulu sertifikat bahasanya. Biasanya kita bisa nyiapin sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL IBT. Biasanya di luar negeri hanya menerima 2 sertifikat itu. Atau enggak, bisa juga kalau misalnya terkhusus aku pengen banget ke Korea Selatan, boleh nyiapin tes bahasa Korea atau topik itu yang pertama bahasanya dulu harus disiapin. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Korea, bisa pakai sertifikat bahasa Inggrisnya aja. Nggak bisa bahasa Korea sama sekali itu juga nggak masalah, kalian tetap bisa kuliah ke luar negeri ke Korea Selatan walaupun nggak punya skill bahasa Koreanya. Okay. Kemudian selanjutnya ya, selain dokumen bahasa, kalian juga perlu siapin mental kalian gitu ya. Untuk kuliah ke luar negeri itu bukan hal yang mustahil, tapi juga bukan hal yang mudah gitu. Perbedaan budaya, kemudian culture, etos kerja, itu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Jadi kalian bisa mempersiapkan mental kalian, kemudian dokumen-dokumen kalian. Kalau misalnya udah tahu kampusnya yang mana, itu bisa dipersiapkan beberapa persyaratan yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa persyaratan lain di luar dari bahasa, itu juga harus dipersiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian kalau bisa, ini opsional, kalau bisa ada sedikit skill bahasa ya, walaupun itu nggak perlu, tapi kalau ada akan sangat-sangat membantu kalian dalam aktivitas sehari-hari, karena kita nggak hanya ada di lingkungan kampus, nanti mungkin kita akan ke kita akan naik bus, kita akan jalan keluar membeli sesuatu, dan banyak dari orang Korea itu yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin akan sulit untuk kalau kita nggak bisa sekedar sepatah dua kata, itu tidak masalah.
2: Oke, gitu. Nah jadi tuh dari yang aku tangkap kan tadi tuh pertama bahasa sih ya, terus juga mental, terus juga mungkin kayak dokumen sama riset berarti kali ya, juga kalau misalkan kayak pengen kuliah kemana gitu teman Pro 2. Nah itu tadi, dan ini juga jadi pertanyaan terakhir ini Lani, sebelum kita menutup segmen di Tonight Corner. Pesan buat teman Pro 2 nih yang mungkin pengen study keluar, terutama yang memang rantaunya tuh jauh gitu, nggak cuma di luar Samarinda atau Kalimantan tapi di luar Indonesia, tapi kayaknya emang kayak masih ragu dan semacamnya. Boleh tuh, mungkin Lani pengen ada menyampaikan sesuatu ke teman Pro 2, silakan.
3: Buat teman-teman semua yang mungkin lagi mendengar ini, kalau kalian bermimpi untuk kuliah ke luar negeri, baik kemanapun itu, termasuk Korea Selatan, menurut aku itu hal yang sangat ini ya, dapat tercapai gitu. Bukan hal yang, seperti yang aku bilang, bukan hal yang mustahil. Jadi kalian harus manfaatkan masa ini, di mana sekarang itu kan teknologi sangat mudah gitu ya. Mm-hmm. Kalian hanya dengan HP aja kalian udah bisa mengakses berbagai hal gitu. Bisa pelatihan bahasa ada banyak, kemudian ada banyak kelas-kelas ini untuk bimbingan ke luar negeri. Ada juga grup-grup, bisa di Instagram, di Telegram, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali komunitas-komunitas yang juga mengejar study abroad gitu. Jadi teman-teman bisa banget join kayak gitu. Webinar juga ada banyak sekali yang gratis. Mm-hmm. Di YouTube ada banyak sekali sharing-sharing juga dari awardee-awardee beasiswa. Itu ada terbuka sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa manfaatin semua itu, search kalian manfaatin dengan sebaik mungkin untuk belajar bahasa, untuk belajar dokumen, untuk belajar persiapannya seperti apa, wawancara, kemudian dokumen ini biasanya kalau beasiswa ada tambahannya, yaitu kayak motivation letter, kemudian kayak proposal riset dan lain sebagainya. Itu juga ada banyak sekali informasi-informasi di luar, asalkan kita mau mencari itu pasti akan bisa tercapai gitu ya. Jadi bersyukurlah teman-teman gitu, kita hidup di zaman teknologi seperti ini. Jadi jangan mudah putus asa. Aku tinggal di kota kecil, akses aku terbatas, aku nggak punya pengalaman ini, aku nggak punya bantuan ini, itu nggak masalah teman-teman. Aku juga seperti itu, aku juga dulu merasa seperti itu, tapi bisa aja gitu. Walaupun mungkin text time gitu ya, kita harus belajar bahasa berbulan-bulan, kita harus siapin dokumen, ada kegagalan pasti ada, tapi jangan anggap kegagalan itu sebagai akhir gitu. Jadi hanya habisin aja stok kegagalan kalian, pasti nanti suatu saat ada aja aplikasi kalian yang akan berhasil gitu.
2: Itu sih menurut
3: aku, jadi jangan pantang menyerah gitu.
2: Teman Pro 2 inspiring banget. Ini juga jadi salah satu motivasi kita juga semua kali ya, teman Pro 2, buat kamu yang kayak pengen studi keluar tapi masih ragu. Nah tadi itu ibaratnya ya, dicobain aja dulu gitu. Tapi by the way Lani, makasih banyak nih udah ikut cerita juga gabungan, terus juga banyak banget ceritain pengalaman Lani selama kayak studi di sana. Dan aku berharap juga dari aku pribadi nih Lani, semoga untuk kayak next project atau mungkin kegiatan berikutnya juga berjalan dengan lancar gitu Lani. Makasih banyak udah gabungan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ketinggalan sama siaran kita, bisa banget nanti dicek ulang di siaran ulang kita di YouTube-nya RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Berhubung sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 8 nih, yang artinya kita berdua mau pamit undur diri dan juga see you alias sampai jumpa di Tunai Corner edisi berikutnya. Untuk terakhir kali boleh banget nih Lani, kita dadah-dadah dulu di depan kamera untuk menyapa teman Pro 2. Bye-bye. Thank you guys.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama Sore Siar Habibi. Informasi pertama, pembangunan MRT Jakarta fase 2A mencapai tonggak baru setelah penggalian terowongan arah utara dari Bundaran HI hingga stasiun kota berhasil tersambung. Progres keseluruhan proyek ini telah mencapai 61,8%. Jalur arah selatan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sementara itu, segmen Bundaran HI Monas dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027. Sedangkan jalur penuh hingga stasiun kota ditargetkan melayani penumpang pada 2029. Informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan tidak gentar menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026. Ia menyebut Vietnam sebagai lawan paling berat karena sudah latihan lebih dulu sejak 22 Juni, tetapi tetap percaya diri dengan kesiapan skuad Garuda. Selain Vietnam, Hartman juga ingin timnya berhadapan dengan Malaysia dan fokusnya adalah membentuk dan membuktikan kekuatan skuad Merah Putih dan tampil maksimal di ajang bergengsi Asia Tenggara saat ini.

Informasi terakhir, film live action Naruto produksi Lionsgate resmi memulai pencarian aktor lewat audisi global. Proyek ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan akan mengadaptasi manga legendaris karya dari Masashi Kishimoto. Audisi global ini ditunjukkan untuk mencari pemeran tim 7, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Setelah itu, proses pemilihan aktor untuk karakter pendukung akan dilakukan menyusul. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan
1: adalah,
0: ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Wah, gua bisa nyampe coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa bang. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Sudah merilis
0: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja. Cocokologi.
1: Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
1: Damang, let's go. Wis, baru dah.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja
1: ya. Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Waduh, boleh, boleh.
0: Biasa abis nyari sunet, biasa yeah. Abis, oh, biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Ego.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Bener, awewe.
2: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, yeah, boleh, yeah, dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita.
1: Siapa?
4: Gitar, gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Andre Taulani.
0: Bener, bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya.
3: Baru kemarin kaweannya, kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri, Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama okay. saya Lucky.
1: Oke.
0: Oke, oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Okay. Eh, mau siapa dulu nih?
9: Masuk ke
8: mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
7: Halo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya enam senar juga, namanya catur.
1: Woi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
8: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
1: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, oh, alright.
7: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes, ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Hey. Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
10: Yeah.
1: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu enggak percaya.
1: Susah ya,
10: licik gitu
1: mikir. Susah.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang loh, emang
8: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, Kang, makan.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
10: saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
3: Singkat Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Siapa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya, baru makan.
3: Dicas bawah bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar, benar, benar, benar.
1: Pagi,
3: anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Eh tapi btw, penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
6: Silakan. Oh, iya. Silakan. Ya, morning ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
6: kan? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Bener. Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
0: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: pagi. Usia aja ya.
10: Nantinya. Nanti.
6: Gua baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan dari
8: sebenarnya. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek.
10: Untung lu cewek.
1: Nih, hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah.
6: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
6: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
8: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu gua
8: dulu
10: Citatur.
8: Terakhir.
10: Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
10: Boleh lah. Karena ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Penggel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
10: Oke, Ari.
6: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
6: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada kardigan, katonia, canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
6: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
10: Serius bisa.
1: Iya.
10: Hande coy.
6: Sok atuh sanur bari wae 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
10: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
10: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
10: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
1: aneh.
10: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
10: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
10: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
6: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
6: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
6: Lagunya Eko Belly.
8: Drumnya tuh patternnya tuh sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
6: Teknikal banget.
1: Gokil.
4: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh. Boleh kita datang.
10: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
1: Betul.
0: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1025.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu. Agak
2: susah. Harus false kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
1: member baru banget.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Iya. Tiba-tiba nyari door line ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
3: Gimana menurut Anda albumnya?
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah nembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini.
4: Woy, bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu karena semua juga akan balik ke diri.

0: Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nikmatin aja.
0: Menikmati ya. Semua momen di hidup Anda.
1: Ah. Sudah.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
3: Dapat jadi anggota.
1: Saya yang premium kan ya. Yang diamond.
4: Rubia dengan Rubia.
3: Tapi karena main kunci.
0: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal bener. Banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga
1: bener,
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di paling, dunia ini si paling
1: kayaknya.
0: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Enggak pernah ketemu lagi.
1: Tapi
4: maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
1: Kang Catur.
5: Dewasa. Dosen.
3: Agim.
6: Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
3: Nanti bagaimana?
1: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
6: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar. General.
6: Tentang apa ya? Mungkin bukan kayak religi, kerjaan. Spiritualitas ada di situ.
1: Oh.
6: Ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
1: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
6: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
1: Abis ini nawarin. Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
1: Oke.
5: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
1: Lagi kan. Emang. Semuanya. Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
2: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
1: Gila.
0: Lulus.
3: Coba apa?
1: Ulangi. Dreamer dah, lanjut. Pagi, Ego, Biru Haru. Terus ada In Time, Overthink. If only.
3: Bener.
1: Berapa lagi tadi?
3: Dua lagi.
1: Kasih clue.
5: Masa.
1: Lini masa. Satu lagi.
0: Insep.
1: Parable.
3: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
1: Dapat premium. Boleh sih.
3: Call a friend.
0: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
3: Kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran.
2: Enggak. Ya kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
0: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
1: Morning Go ternyata MLM.
3: Anggotaannya langsung.
1: Iya.
3: Sharing relay dong.
1: Ada
3: mahkotanya
1: nih.
3: Diamond.
1: Aduh.
4: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
1: Diiniin banget.
2: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
7: Kalau pagi ini siapa yang nulis? Kang Ari.
2: Iya.
7: Oke.
5: Gara-gara apa?
2: Iya.
1: Boleh dong ceritain.
7: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
2: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
7: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
3: Lagi ada masalah. Lagi
7: ada masalah.
3: Tapi kayak gak ada yang peduli.
2: Iya. Jadi kayak makanya terakhir lagu itu, lagu pagi
7: itu. Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
0: Laki kok curhat.
7: Aduh.
0: Bikin lagu dong.
1: Nah, itu dia. Oh,
7: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
0: Dan mereka lepas.
7: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
0: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. Gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
0: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, enggak bisa diceritain.
7: Oh, okay.
0: Benar enggak sih?
7: Iya
0: kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
7: Benar-benar. Yeah, yeah, yeah.
0: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
7: Iya. Kan?
1: Soalnya udah malam.
0: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke. Benar.
0: Cuman pagi doang sepi.
5: Sian, sore malam enggak ada momen, enggak ada momen.
7: Ya, benar paginya waktu itu ya.
0: Doang.
1: Oh, iya benar.
0: Ya, siang kerja lah.
2: Masih
0: siang gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar. Okay.
2: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting.
7: Oh,
2: gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
7: Yeah.
2: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
7: Waduh.
3: Pemain.
7: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini.
1: Yes.
7: Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa,
2: gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Oh, bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, itu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
3: besok SP ya?
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
3: Bakar sate.
0: PR.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah ada yang bisa ngeliat
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram-nya
1: Morning. Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gila.
1: Waduh.
3: Debus.
1: Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cak.
1: Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dan vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
5: di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album, pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
6: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
1: Teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
6: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
4: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan.
4: Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
6: Haleluya.
4: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
6: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
4: Iya benar.
6: Akhirnya basi. Kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People, buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
6: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
4: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
6: Benar.
1: Luar biasa.
6: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi
6: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
4: Iya.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
4: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada
6: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Bisa
1: dicek.
4: morningego.com. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Keren.
6: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
6: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego. Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Ais, keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
1: Ais. Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Life Chat.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih ya bareng aku dan siapa nih?
1: Izan.
0: Aduh, asik. Biasa kita ketemunya di pagi, Jan.
1: Benar banget.
0: Tiba-tiba kita ketemu di malam.
1: Enggak tahu ya, mungkin cocok banget aku buat malam sekarang.
0: Males, enggak ada cocok-cocok.
1: Iya kan? Kan biasanya kan aku tuh bisa dua mode.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Mode yang energi banget sama mode-mode deep talk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu kayaknya ada suara-suara enggak nyaman banget, Bi.
0: Iya, kayak ada suara asing gitu ya.
1: Benar banget itu. Kayak angker aja ya di studio ini, enggak tahu ya kenapa ya.
0: BTW hari ini ya aku sama Ijan bakal ngobrolin hal yang mungkin apa ya jatuhnya kalau kita ngomongin ini nih gak jarang banget aku tahu dari Ijan gitu karena ini ngomongin soal percintaan. Asik.
1: Yups,
0: gimana Ijan kalau ngomongin soal percintaan sendiri kayak pernah gak sih kamu apa ya maksudnya dekat sama orang?
1: Kalau masalah dekat sih jujur itu pasti ya berapa kali ya sering dari kayak waktu sekolah sampai kuliah gitu. Cuman rasaku tuh kalau misalkan kayak berpasangan sama kayak lawan jenis gitu kayak pacaran atau kayak tunangan segala macam tuh rasaku tuh kayak aku nggak cocok banget buat mereka.
0: Oke.
1: Okay. Karena dari sisi pertama ya aku mikir kalau misalkan aku kayak berdua sama cewek atau jalan-jalan itu perlu banget kayak ekonomi kan kita harus jajanin atau segala macam. Terus juga rasaku tuh kayak egoku juga ya kan karena kan kalau misalkan kita sudah berpasangan kita tuh nggak hanya menghadapin pasangan kita tapi ego kita contoh kita nggak bisa kayak aku mau ini segala macam gitu. Nah aku belajar untuk ngontrol diri soalnya aku ngerasa nggak pantas gitu, Bi.
0: Oke, jadi kayak apa ya mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga yang ngerasa ketika single is better gitu. Karena ya bisa fokus dengan apa yang dikerjakan gitu sama apapun hal yang mungkin lebih ke arah kayaknya kalau sendiri lebih oke deh daripada berdua nanti aja deh. Mungkin kayak Ijan tadi kepikiran kayak in this economy gitu ya.
1: Iya bener lagi. Rupiah naik lagi.
0: Bis ekonomi gitu ya teman Pro 2 sebagai laki-laki juga kita punya tanggung jawab yang lumayan besar gitu.
1: Bener banget.
0: Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin seperti judulnya hari ini kayak lebih ke arah takut banget punya pacar gitu karena itu sebenarnya wajar di ekonomi yang seperti ini wajar banget dan benar kata Ijan aku setuju banget jadi buat kamu teman Pro 2 kalau masih belum bisa apa ya nurunin ego kamu kayaknya jangan dulu deh karena ketika apa ya mempersatukan dua manusia yang punya egonya masing-masing,
1: asik,
0: punya kebiasaannya masing-masing. Kalau egonya nggak bisa diturunin salah satunya, yang ada berantem terus.
1: Waduh,
0: bahagia jatuhnya. Jadi teman Pro 2 yang ngerasa seperti
1: jangan sampai ya, maksudnya sampai. punya cerita. Betul. Gitu.
0: Bisa banget cerita di mana tuh Jan?
1: Di WhatsApp Pro 2 08125848785.
0: Yes, atau di Instagram @rripro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Biasanya teman pro 2 ya, kalau selain alasan orang ngejomblo tuh selain single is better, tapi ada orang pengalaman gak enak tentang pasangan yang terdahulu gitu.
1: Oh, paham.
0: Ya enggak?
1: Kadang tuh apa ya, karena melihat dari pertemanan juga biasanya gitu, Jan.
0: Iya, benar.
1: Lihat teman, ih kayaknya berat deh kalau ngikutin kayak mereka gini.
0: Iya, rasanya tuh kayak ibaratnya kalau seandainya kita belum berpasangan nih, tapi kita ada pikiran-pikiran kayak negative thinking, kayaknya ah nggak dulu deh, takutnya nanti ada apa-apa semacamnya gitu. Tapi selain itu ya Bi, kalau misalkan selain gara-gara teman tadi aku ada bahas tentang kayak misalkan punya mantan lah atau apa, seandainya kan misalkan nggak cocok nih sama mantan, kayaknya aku nggak cocok buat pasangan kayak gitu. Contohnya aja kayak contohnya aku juga pernah dulu tuh.
1: Kenapa?
0: Jadi aku dulu kan kayak akrab banget lah sama dia macamnya, terus sering kayak lesnya dekat rumahnya dia segala macam, terus jalan, bahkan kayak jalan tuh kadang bukan berdua doang tapi sama adekku yang paling kecil, bertiga kami.
1: Oke.
0: Nah gitu, akrab banget kan. Jadi tiba-tiba tuh kayak dia ada hilang kabar.

0: ketika pacaran itu hanya karena mau doang, itu jatuhnya nanti bingung arahnya bakal kemana.
1: Gitu. Oke.
0: Kemana tuh bingung? Karena kayak ya udah, I love you, you love me, udah.
1: Iya, terus, sekedar gitu. Kayak anu aja. Kayak kamu tuh nggak cinta monyet anak-anak kecil gitu?
0: Nah, itu jadi memang umur sangat-sangat berpengaruh sih. Enggak juga sih, tapi maksudnya lebih ke arah kalau kita lebih matang harusnya sih lebih oke gitu, ya. Karena kita akan lebih paham apa ya,
1: sifatnya lebih matang gitu. Kayak wah, bukan masalah umurnya enggak sih, tapi ya, lebih kayak ibaratnya ya, jiwa dewasa.
0: Jadi kan dewasaan tuh penting banget teman berdua, mau dari yang laki mau dari yang perempuan bakal sama aja gitu. Karena percuma kalau yang satunya kekanak-kanakan, yang satunya dewasa, juga akan sulit banget.
1: Bener.
0: Kecuali memang sabar banget ya, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya si pasangan bisa menjadi lebih apa ya, lebih
1: sayang. Gitu tapi ya, rasaku susah. Bukan kekanak-kanakan sih, kayak sifatnya memang childish, tapi dia cuman bercanda atau kelakuan, tapi bukan mengambil keputusan. Itu kan bisa kan?
0: Bisa.
1: Itu orangnya sifat misalkan dilihat ya bucu-buci, kan orang-orang bilang koleksi action figure, main game terus kan, dilihat orangnya kan bocil banget ya. Tapi itu kan bentuk dia kesukaan ekspresikan dirinya. Betul. Tapi ketika decision making, keuangan, terus juga
0: itu harus dewasa.
1: Itu harus dewasa.
0: Itu harus dewasa. Makanya ketika kita apa ya, kalau kita ngambil POV dari laki-laki, karena kita laki-laki nih.
1: Bener.
0: Yang lagi lagi ngobrol berdua. Jadi kalau kita ngambil posisi laki-laki, teman berdua, mungkin kamu-kamu juga yang laki-laki, lebih ke arah ini sih, apa ya, kamu harus bisa belajar untuk mengontrol diri kamu, nurunin ego kamu, dan bertanggung jawablah atas diri kamu.
1: Bener
0: karena
1: banget.
0: Ketika kamu tidak bisa bertanggung jawab sama diri kamu, gimana kamu mau tanggung jawab sama orang lain?
1: Kelas.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Jangan paksakan hati. Itu kok tidur sih?
1: Nggak tahu ya, hawa-hawa kalau misalkan jaga malam tuh ngantuk, dengar santai.
0: Iya, dan lagunya sangat-sangat cocok sama yang kita obrolin.
1: Oh iya, aku lagi mau soft spoken banget.
0: Karena jangan paksakan hati tuh terus mencinta, kan gitu kan.
1: Aduh asik.
0: Jadi memang kalau gak bisa bersama ya gak usah dilanjutin.
1: Kayaknya aku habis ini bikin SW, kata-kata hari ini. Aduh. Habibi 2026.
0: Banyak, nanti aku ambilkan dari notesku.
1: Oke, siap.
0: Jadi intinya, karena tuh teman pro 2, kenapa sih orang gak berani pacaran, gak mau pacaran, atau bahkan kayak ya udahlah kalau pacaran nanti aja lah, langsung aja nikah gitu. Ada aja yang seperti itu.
1: Bener.
0: Dan berhasil aja gitu.
1: Iya, berhasil aja. Rasaku tuh kalau cara-cara mereka kayak mau nikah segala macam tuh tergantung dari orangnya aja sih.
0: Betul.
1: Misalkan dia caranya mau nikah langsung datangi rumahnya, bisa. Why not ya, sembarang dia. Yang penting dia ada keberanian, terus juga selain dari persiapan itu dia ada persiapan mental dan juga dia persiapan ekonominya.
0: Itu salah satu tanggung jawab.
1: Bener. Gitu.
0: Jadi tanggung jawab kepada diri sendiri itu penting banget, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri, susah nanti ketika mau tanggung jawab ke anak orang gitu. Kamu bayangkan deh, ada perempuan, kamu umur berapa jam?
1: Umur sekitar 20 lah.
0: Sekitar gimana? Yeah. Udah 20?
1: Iya, yeah, kan 20 tahun, belum bulannya kan.
0: Menuju 21 ini, tahun ini?
1: Enggak sih, lewat.
0: Tahun ini 20?
1: Iya. Yeah.
0: Tahun ini 20, oh berarti 20. Ya anggaplah kamu 5 tahun ke depan.
1: Oke, okay, 5 tahun ke depan.
0: 25 tahun ya. Ketemu okay. Sama perempuan,
1: okay.
0: Umur 23 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kan pas banget tuh. Turun beda 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun tuh kan pas.
1: Oke, okay, oke. Okay,
0: okay. Gitu. Nah, anggaplah si cewek ini kan berarti sudah dibesarkan dan dicintai, disayangi sama keluarganya, sama orang tuanya, sama ibu bapaknya sampai 23 tahun itu.
1: Oke.
0: Okay. Kamu datang di plan A, kamu datang tanpa persiapan. Kamu cuma ngomong kayak saya cinta anak bapak.
1: Aduh,
0: saya berani bertanggung jawab. Itu satu.
1: Aduh, satu.
0: Yang kedua, kamu sudah punya kerjaan, kamu sudah punya bekal, kamu sudah merasa oh mentalku nih oke nih gitu. Terus kamu datangin orang tuanya dengan bahasa kayak, "Pak, saya mau serius. Saya sudah punya kerjaan ini, saya siap bertanggung jawab." Yang mana yang dipilih sama bapak?
1: Kalau aku, jadi menurut Bapak Izan. Ini lo serius.
0: Menurut bapak yang mana pasti?
1: Jadi menurut bapak itu adalah yang kedua.
0: Ya kan, pasti yang kedua kan?
1: Bener.
0: Karena apa ya? Itu aja sudah menjadi salah satu tanggung jawab. Artinya, oh dengan kamu yang sudah umur 25, kamu mau untuk mencoba mencari kerjaan, kamu mau untuk apa ya? Belajar membuat diri kamu, value kamu tuh lebih tinggi lagi.
1: Bener.
0: Jadi nggak perlu yang namanya kayak ya udah. Aku suka sama anak bapak.
1: Udah. Iya, nggak jujur ya. Apa itu berpasangan tuh sekarang di usia semakin dewasa itu bukan hanya kayak cinta-cinta doang. Kamu masa ngasih makan cinta gitu kan mual gitu.
0: Iya, mending makan ayam.
1: Enak banget. Enak. Barusan aku makan ayam loh. Oh, iya. Kenapa lu semua out of topic ya?
0: Tapi intinya gitulah, jangan apa ya. Lebih ke arah. Kadang tuh ada beberapa yang insecure biasanya.
1: Oh iya, nah, bener.
0: Biasanya kalau sudah ngomongin insecure memang agak ribet karena kita nggak pernah tahu nih insecure tuh karena apa.
1: Bener. Nah,
0: jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin dia insecure ketika dia di zaman dulu dianggap jelek.
1: Oh iya,
0: ada
1: iya,
0: beberapa
1: okay.
0: Orang yang dianggap ketika mungkin dia masih sekolah, masih kecil, dia dianggap kayak ih apa sih kok dia
1: enggak enak banget dia
0: lihat gitu. Enggak cantik gitu. Nah, akhirnya itu kebawa sampai dia kuliah, sampai dia sekolah SMA gitu. Jadi akhirnya kayak ih enggak usah deh, aku enggak ganteng, ih aku enggak cantik gitu.
1: Ada lagi Bi.
0: Itu kebawa apa?
1: Insecure, ya itu adalah ekonomi.
0: Hmm.
1: Apalagi misalkan nih kamu pas-pasan biasa aja dan cewekmu itu orang berada. Kaya berada, terus juga dia tuh anaknya princess banget, disayangin. Kakak gue jujur berat sumpah.
0: Gue enggak main kayak lain itu lagu.
1: Iya. Lagu. Itu jujur berat banget loh, teman pro 2.
0: Makanya kalau misalnya yang insecure yang aku bilang tadi mungkin di awal-awal, tapi insecure yang kamu bilang itu sudah umur 2-3 ke atas. Kalau sudah mau serius, insecure pasti itu.
1: Yang penting kita buktikan gitu.
0: Mana ya? Kamu bayangkan mungkin pas masih sekolah kamu berpikir kayak 2-3 nikah gitu.
1: Iya,
0: pas sudah 2-3 kamu kayak duit dari mana?

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke, okay, teman pro 2. Banyak banget gitu kalau misalkan Mbak kayak takut pacaran, takut berpasangan gitu. Kalau aku dari aku sih mungkin ya teman pro 2 perbaikin diri dulu aja enggak sih?
1: Betul.
0: Siapkan mental. Tapi aku bukan kayak ngguruin ya, tapi lebih tepatnya kayak ngobrol aja kalau misalkan aku juga ngerasa seperti itu.
1: Aku juga dulu tuh mungkin pernah ngerasain kayak apa ya? Kayak ih enggak siap. Jujur dari dulu kenapa aku enggak pernah pacaran dulu? Karena aku merasa aku belum siap.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi aku ngerasa kayak nantilah tunggu aku siap. Siap apa sih? Siap untuk mental, siap untuk mengatur emosi, dan bener, siap untuk finansial. Dan kesiapan yang dua aku sudah bisa gitu. Untuk finansial masih berproses gitu ya.
0: Okay.
1: Karena kalau emosi jujur aku yang sekarang
0: better.
1: Beda banget.
0: Oh, sama beda yang dulu. Beda lebih, tapi tentunya lebih better enggak sih?
1: Ada better banget lah. Jadi kayak sudah bisa mengontrol sebisa mungkin aku harus bisa mengontrol ekspresiku dulu minimal di depan orang-orang. Karena aku dulu orang yang tipenya kalau aku lagi marah ya
0: merengut gitu.
1: Ya wasalam yang di sampingku gitu.
0: Oh.
1: Jadi aku kayak gimana ya gitu. Jadi dari sekolah, dari zaman sekolah sampai akhirnya aku ngerasa udah nih kuliah kayaknya memang harus udah berhenti untuk kayak kalau kita marah ya orang lain nggak perlu tahu.
0: Oke.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Ayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di

0: Merapat di jam 10, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan
1: Izar.
0: Tapi kalau kita ngobrolin soal apa sih tadi namanya?
1: Takut pacaran, takut pasangan.
0: Nah, tapi kalau kita ngomongin itu, sepertinya akan ada batuk yang lewat. Kok batuk sih? Tahu enggak?
1: Ntar aku tebak-tebak.
0: Coba tebak dulu.
1: Siapa ya?
0: Bisa ada batuknya. Halo.
1: Halo. Dengan siapa dan di mana? Ikoniknya sudah tuh.
0: Iya. Halo Kak Wahyu.
2: Apa kabar nih?
1: Baik.
0: Kemarin kita baru aja ngobrol di Swada.
1: Iya, bola.
2: Oh iya betul. Hari ini kan ada Belgia nih.
1: Oh iya. Megang mana, Spanyol atau Belgia?
2: Spanyol lah.
1: Kok tiba-tiba bahas bola?
0: Iya kan Kak Wahyu sudah ngomong dari awal Spanyol dia. Jadi dia pasti mendukung Spanyol. Tapi Kak Wahyu, kita hari ini ngobrolin soal takut punya pacar. Karena Izan sendiri dia banyak banget perhitungan soal kayak finansial belum oke gitu, atau lebih ke arah dia kayaknya egonya juga masih belum bisa turun gitu, masih belum bisa. Bener. Kayak harus ngalah terus, itu kan susah ya. Kalau Kak Wahyu sendiri gimana?
2: Ya sama sih. Sama ya, belum berani juga untuk kalau pacaran sih mungkin bisa aja. Cuma kalau masalah nikah itu benar, itu yang jadi pikiran gitu, dan belum siap. Yang pertama masalah pekerjaan yang bikin aku kayak kurang pede. Pekerjaan, karena kalau kata orang zaman-zaman dulu tuh, mau dikasih makan anak saya gitu.
1: Wah iya lagi bener.
0: Kasih makan cinta. Oh,
2: dikasih makan cinta. Iya, jadi pekerjaannya harus mantap lah. Dan biasanya sih kemarin itu kan aku punya mantan ya.
1: Oke.
2: Iya. Oke-oke-nya kok gitu banget ya.
0: Iya, Ijan parah ya.
1: Aku kan mau deh. Oke, aku menyimak gitu kan. Daripada diam banget, rasanya aku kayak tinggal tidur gitu.
2: Iya, kayak apa ya, oke-nya tuh bukan kayak oke gitu.
1: Lebih lembut lagi ya.
0: Coba ulang.
2: Iya, tapi kayak oke.
1: Nah, aku ulang ya. Oke. Okay. Nah gitu gak pas kah?
0: Biar lebih laki, cool.
1: Oh, cool ya, cool. Oke.
2: Okay. Iya, cool. Iya, iya, yang jelas apa tadi yang mau aku omongin tadi?
1: Mantan.
2: Oh iya, mantan. Jadi dia itu pernah ngajak aku untuk usaha sama-sama.
1: Oh,
2: jadi
1: wow.
2: Dia tuh kan punya toko baju gitu. Nah, dia tuh kalau nikah katanya iya, nggak apa-apa kita usaha sama-sama, katanya gitu.
1: Okay.
2: Walaupun kamu nggak punya kerjaan, ya nggak apa-apa, katanya gitu. Tapi kan itu hanya ucapan ya. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Tapi ya waktu itu putusnya bukan karena itu juga sih. Nah, jadi itu jadi pelajaran buat aku juga. Jadi kalau masalah pekerjaan ini harus berhati-hati banget. Walaupun pekerjaannya kita kira udah mantap, ya belum tentu pasangan kita tuh ngerasa pekerjaan itu udah mantap lah untuk di masa depan gitu. Ya itu sih yang jadi menghantui aku kalau udah punya pasangan, itu masalah pekerjaan yang pastinya.
1: Oke.
2: Okay. Dan kalau masalah tampang, ya itu salah satunya juga sih.
1: Oke.
2: Kurang pede sama tampang sendiri gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal tampang, ngomongin soal dari penampilan. Kayaknya lebih ke arah ini aja Kak Wahyu. Nanti percayalah akan ada orang yang datang ke Kak Wahyu menerima apa adanya.
1: Oke, siap. Kita catat ya Kak Wahyu, di SW ya. Kata-kata hari ini dari Habibie.
0: Betul, karena kalau dari menurutku sendiri ya, kita tuh memang oke, kalau kita menganggap diri kita kayaknya kita enggak oke deh sama si cewek ini gitu. Nah, percayalah nanti akan ada cewek yang merasa kita gantengnya luar biasa gitu. Karena semua orang punya selera beda-beda. Kalau semua orang seleranya sama, yang ada cewek-cewek akan menikah dengan Jicangok, dan yang cowok-cowok akan menikah sama Ayu, udah gitu aja. Jadi Han Sohe, ya benar, Han Sohe juga. Jadi memang ya kalau selera orang sama ya di dunia ini cewek cuma satu, cowok cuma satu gitu loh. Nah, dari situ aja kita sudah ngeliat kayaknya sih kita bakal menemukan orang yang tepat gitu. Ketika kita ketemu semua orang yang tepat, ya kita akan sangat-sangat luar biasa di mata dia.
1: Asik.
2: Makanya dulu itu ada satu momen dimana aku kan pernah jadian juga. Jadiannya itu belum ketemu sama dia.
1: Oke.
2: Nah, terus dia ngajak ketemu gitu kan. Nah, langsung aku berpikir pas dia ngajak ketemu itu langsung berpikir satu hal aja. Satu hal yang aku pikirkan adalah, wah kalau ketemu pasti putus nih.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Karena aku nggak pede.
1: Oh.
2: Sama tampang aku sendiri gitu. Jadi ya aku menganggap dia kalau udah ketemu ya pasti putus lah. Dia pasti nggak suka lah sama orang jelek kayak aku gitu.
0: Oke, paham.
2: Nah, dan akhirnya ujung-ujungnya putus juga.
0: Tuh. Gak apa-apa, berarti memang bukan orang yang tepat buat
2: kamu. Benar, memang bukan jodohnya.
0: Betul, jodoh nggak akan kemana. Kalau tapi kan jodoh pasti bertemu.
2: Pasti bertemu.
1: When ya. Nanti aja.
2: Iya. Oke, ini ada puisi.
1: Boleh kak.
0: Kita kasih puisi di malam hari ini kak Wahyu. Silakan.
2: Iya. Ada batas yang runtuh ketika mata kita bertemu. Sebuah tanda bahwa perjalanan panjang ini telah menemukan titiknya. Aku tidak datang membawa sekantong kata-kata manis atau janji yang mengambang, melainkan sebuah poros tempat seluruh ragumu harus selesai hari ini. Dunia mungkin bising dengan segala ketidakpastian, namun di hadapanmu semesta seperti mendadak hening dan sepakat. Niat ini sudah melampaui sekedar rencana. Ia telah menjelma kompas yang menolak patah. Maka biarkanlah riuh di kepalamu mereda dan menyatu dengan tenangku, sebab bersamaku kamu tidak sedang melangkah menuju ketidaktahuan, melainkan sedang mengunci takdir di tempat terbaik yang pernah diciptakan. Itu aja.
1: Oke, jujur ya Bi, aku terunyuh banget loh dengarnya. Bener-bener kayak aku kan baru kali ini dengar Kak Wahyu biasanya kan sepada terus loh. Jaga iya. Malam aku dengar puisinya.
0: Kamu wow. Ya orang-orang sepada ya?
1: Iya.
0: Orang-orang sepada
1: mungkin aku kayak orang sawah gitu.
2: Iya. Oke, terima kasih lah.
1: Makasih ya Kak Wahyu.
0: Kak Wahyu untuk puisinya hari ini, dan semoga Kak Wahyu bisa menemukan orang yang tepat.
1: Amin.
0: Di waktu yang tepat. Ijan juga bisa menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat.
1: Yes.
0: Dan semua teman Pradua yang belum menemukan orang yang tepat bisa ketemu orang yang tepat.
1: Amin.
2: Oke, cuci pakaian sampai bersih.
1: Cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
1: Thank you Kak Wahyu. Wow, jujur ya, keren banget lah puisinya itu. Aku harap tuh Kak Wahyu tuh bikin buku gitu ya, isi puisi puisinya tuh keren sih. Banget.
0: Apa ya judulnya? LBS book?
1: Apa itu LBS?
0: Oh, Kak Wahyu LBS.
1: Oh iya.
0: bisa. Tapi intinya ya teman Pro 2 ketika mendengarkan puisi yang tadi, kayaknya kita lagi ada di tepian sambil minum kopi.
1: Asik.
0: Keren banget. Anak senja banget nih.

0: sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli itu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu.

0: daripada teman teman produk kita buru-buru nyari pasangan segala macam, lebih baik kita nyari teman dulu.
1: Betul.
0: Kita belajar kayak ibaratnya sosialisasi gimana kan. Biasanya kan kita tahu kayak dapat pengalaman pasangan segala macam itu kan dari teman-teman.
1: Betul.
0: Nah, kita kan belajar pengalaman dari situ. Misalkan temannya mohon maaf kayak ada masalah percintaannya, terus percintaan dengan kayak ada dinasti keluarganya, beda agama. Wow, itu pasti dengar-dengar cerita kayak teman nongkrong tuh pasti unik-unik banget ya. Jadi kita seakan itu kita dengar, kita mengalami. Kita seakan kayak mengalami gitu. Jadi pas kita mau menjalani kita kayak oh, ini takutnya enggak kayak kejadian temanku nih. Belajar lebih baik lagi gitu.
1: Jadi belajar itu enggak harus apa ya, teman perdua. Enggak harus kita tuh oh, kalau belajar kita harus ngalamin. Enggak. Kita belajar itu dari sekitar tuh justru malah lebih oke. Karena enggak tahu ya, aku banyak banget hal yang aku apa ya, aku rasain, aku pelajarin dari teman-temanku.
0: Oke.
1: Dari sekitarku, entah dari apa ya, kenalan-kenalan yang bahkan bukan temanku.
0: Paham enggak sih? Oh.
1: Kayak temannya temanku.
0: Temannya temanku gitu. Aku tahu enggak temannya temanku? Oh, gitu. Ya. Jadi
1: begitu. Enggak tahu ya beneran temannya temanku atau memang si temanku ini.
0: Iya. Jangan dibalik-balik deh,
1: pusing. Iya, mereka suka balik-balik gitu. Nah, kadang tuh aku ngerasa kalau misalnya hal-hal yang seperti itu tuh justru bagus untuk dipelajari. Kenapa? Kenapa aku baru baru-baru aja gitu?
0: Oke.
1: Okay. Berani menjalin hubungan karena dulu aku nggak mau, selain karena emosiku yang nggak stabil, aku merasa kayak kayaknya nggak dulu deh. Kayaknya aku nggak cocok deh masih gitu. Aku belum bisa meninggalkan kebiasaanku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi aku ngerasa ih, kalau ada apa ya? Bahasanya itu kan kita lebih ngarah kayak kita mengambil kita ngambil
0: lagi. Ambil lagi maksudnya
1: lebih ke arah kayak kita hadir di hidupnya anak orang ini
0: gitu. Oh.
1: Anaknya orang sudah kita bawa, gitu kan, kita suka. Terus masa kita masih dengan ego kita sendiri gitu. Sedangkan dulu itu sebelum di sini, sebelum 21 ke atas.
0: Oke, 21 ke atas.
1: Masih di sekolah-sekolah aku enggak pernah mau pacaran gitu. Karena aku ngerasa kayaknya aku belum oke. Aku belum siap meninggalkan tontonanku, belum bisa meninggalkan serial TV-ku, belum bisa variety show-ku kutinggal, apalagi dengan game-gameku yang ku sayangi dulu gitu ya.
0: Aduh, aku kayak ngerasa gimana ya.
1: Aku buka laptop hari-hari main game, buka laptop main game. Sekarang mau gimana gitu? Ketika sekarang aku mau main game, aku harus kerja. Aku sudah ya namanya juga sudah punya pasangan, berarti prioritasnya sudah berbeda dong. Enggak bisa yang kayak mungkin dulu bisa push rank dari pagi sampai malam, bisa.
0: Oke.
1: Okay. Bisa banget. Kan pro player ya. Top global loh. Top global loh ini.
0: Ya ampun ya, siap.
1: Mantan
0: siap.
1: Top global. Karena sekarang dulu gak pernah ada kerjaan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sekarang tuh sudah lumayan banyak itu tuan pro 2. Jadi kayak apakah ini waktunya? Ternyata memang ada jalannya. Jadi akhirnya oh, ternyata memang ketika memang itu jalannya pasti akan dimudahkan.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: lanjut lagi teman pro 2 ya.
1: Kok iyahnya nih gimana ya?
0: Oh, aneh ya Jan.
1: Nggak, kamu ngerasa wait.
0: Kenapa?
1: Cek. Perasaanku aja, aku kira suaranya. Iyahnya tuh kayak kerasa ya Ijan
0: bukan
1: lagi gitu.
0: Ini lebih ke arah kayak ya gitulah ya di dunia.
1: Oke.
0: Ya bukan mengkotakan, tapi lebih ke arah ya namanya laki-laki memang harus lebih banyak tanggung jawabnya.
1: Bener banget.
0: Kayak tanggung jawab ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang lain, bahkan ke ya ke pasangan tadi. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak ya ke anak juga.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi banyak banget tanggungannya. Makanya kalau kamu yang merasa kayak kayaknya masih nanti aja deh pacarannya, ya nggak apa-apa banget. Bukan sebuah kesalahan ketika kamu takut dengan hal yang seperti itu, karena wajar karena kamu masih berproses gitu teman bro 2. Ketika memang sudah di atas 25 ya mostly harusnya sudah bisa mengatur diri sendiri.
1: Bener.
0: Itu menurutku.
1: Kalau aku juga ada di ngomong sama kayak Habibi di off air itu. Aha. Aku ada cerita, aku tuh jujur ya karena ada pengalaman gak enak sama keluargaku segala macam. Jadi ngeliat bapak mama terus juga lihat ya semuanya lah lingkungan sekitar sama pengalaman dulu aku pernah kepikiran gak mau nikah sampai seterusnya. Terus Habibi bilang kayak gini, jangan, kasihan juga orang tuamu sama yang lainnya.
0: Betul.
1: Ya karena dari satu sisi aku paham bahwa kita nikah tuh biar supaya kita pertama nanti kalau kamu ada apa-apa keluarga kita nggak bisa bantuin gitu. Terus kita sudah dewasa. Nah dan juga yang kedua, kenapa aku juga bisa memahamin kenapa orang ada yang nggak mau nikah segala macam, karena ekspektasinya segala macam, terus juga ya cobaan-cobaan yang berat gitu. Makanya Habibi bilang juga sama aku, juga teman pro 2 kan berapa kali sering
0: Betul.
1: Bilang bahwa nanti ada masanya.
0: Ada
1: bukan
0: masanya.
1: Bukan right person wrong time.
0: Aha.
1: But right person right time.
0: Asik, geri banget loh bahasa Inggris loh dia malam hari ini loh teman pro 2.
1: Yes, you know because I am a native American.
0: Stop it.
1: Kenapa tiba-tiba?
0: Tapi intinya gitu ya teman pro 2, maksudnya kalau kamu merasa belum siap ya nggak apa-apa banget gitu. Tapi Kena. Ya pasti nanti ujung-ujung kamu memang harus siap. Namanya juga laki-laki gitu ya. Dan percaya sama aku, kenapa aku selalu bilang kayak ya udahlah nanti akan ada. Kenapa? Karena aku yakin kenapa kita belum dikasih sekarang ya karena kita belum siap itu loh. Jadi ketika kita memaksakan hal itu kayak kayaknya kita belum siap, tapi kita pengen kayak teman-temanku pacaran, aku mau pacaran. Kita nggak tahu arahnya mau kemana sih sebenarnya, kayak ketika aku nanya temanku, kamu kenapa mau pacaran? Ya aku suka sama dia. That's it. Kenapa? Ya dia cantik. Oke. Selesai tuh.
1: Selesai.
0: Pertama kali dia melihat si ceweknya tidak cantik di hari itu, pasti kan dia jadi kayak
1: ill feel gitu.
0: Iya, jadi kan kayak cuman cantik doang tanpa ada alasan yang jelas gitu. Makanya kalau dari aku sih lebih ke arah ketika kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri, sudah tahu cara egonya gimana dan tahu arah tujuannya nih mau kemana sih gitu sama orang, barulah kau boleh maju gitu loh.
1: Intinya jangan kenali sembarangan. Diri sendiri.
0: Betul, kenali diri sendiri. Kalau sudah oke, udah aman banget, udah kayak aman nih, egoku sudah aman, emosiku sudah stabil, finansial ya lagi proses, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, langsung gas aja,

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: ya sudah nggak kerasa banget ya Bi, sudah jam 11 ngomongin cinta-cinta.
1: Kita ngomongin cinta-cinta gitu ya teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi di fase takut mencinta, ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Gitu ya. Kalau kamu lagi di fase yang ingin mencinta juga nggak apa-apa banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Setuju.
1: Intinya tuh pelan-pelan tahu gimana diri kamu, bener, tahu batasnya diri kamu gimana. Jangan memaksakan sebuah hal yang sebenarnya kamu tidak mampu hanya karena ikut-ikutan aja.
0: Bener.
1: Jadi FOMO. Ada orang FOMO pacaran.
0: Iya. Yang penting know yourself, love yourself itu terlebih dahulu.
1: Asik keren banget lo bahasa Inggris lo.
0: Yes.
1: Aha. So apa? Mau ngomong apa?
0: So
1: lali-lali?
0: So wait. Aku translate dulu ya.
1: Ya udah lah ya ini tahun berdua. Gimana kesimpulan menurut kamu Ijan hari ini?
0: Kalau aku ya alhamdulillah kesimpulan hari ini mungkin ada masa-masanya kita untuk menemukan seseorang yang tepat.
1: Betul, setuju.
0: Terus juga ya dosa terburu-buru, tapi bukan berarti kita enggak malas mencari, tetap mencari, tetap mengembangkan diri agar biar supaya nanti jadi pria yang pantas untuk calonmu ke depan.
1: Betul, asik. Jadi intinya teman pro 2 ya, kalau kamu mau pacaran, menurut aku lebih ke arah kamu bisa nggak nih ngatur diri kamu sendiri. Kalau kamu masih suka semaumu aja ya,
0: bener,
1: susah sih teman pro 2 jujur. Apalagi kalau kita ngomongin soal laki-laki banyak banget tanggung jawabnya. Kamu harus bisa mengatur diri kamu sendiri, kamu harus bisa ngatur orang tua, harus ngatur time managementmu juga harus bisa gitu ya teman pro 2. So itu aja dari aku sama Ijan hari ini.
0: Yoi.
1: Dan setelah ini akan ada lagu-lagu yang menemani kamu teman pro 2 di Pro 2 Jazz Music. Jadi sambil tidur kamu bisa dengerin lagu-lagu dari kami nih. So waktunya aku Habibie pamit undur diri.
0: Dan aku Ijan pamit undur diri.
1: See you and bye-bye.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
2: Iya, Pak.
1: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
2: Iya, Pak.
1: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
2: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
1: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu, kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 10 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 11 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi, teman Pro 2, kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Cindy yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Tanya Ustaz.
5: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
6: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan. Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

0: Oh girl, we need to run this back.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 7 menit di pagi hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Pro 2, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah. Juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW

kita bisa mulai dari hal kecil. Salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Pro2, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira, kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: RRI Produa Samarinda,
3: teman terbaik kamu.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh, feelnya udah enak.
6: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: keamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Jadi selama ini?
6: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, sebagian besar departemen di Prancis telah membatalkan pertunjukan kembang api untuk perayaan Hari Bastille pada 14 Juli mendatang akibat tingginya risiko kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang sedang berlangsung. Sejumlah departemen dilaporkan telah memberlakukan larangan total terhadap penggunaan kembang api, sementara di wilayah lain teman Pro 2, keputusan tersebut diambil secara mandiri oleh masing-masing pemerintah Kota Madia. Demikian laporan dari media ICI Radio pada Jumat teman Pro 2. Informasi berikutnya kita beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, di mana Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia 2-1 di Stadion Sophie Inglewood Amerika Serikat Sabtu dini hari teman Pro 2. Spanyol unggul lebih dahulu berkat gol Fabian Ruiz lalu disamakan Charles de Cattelere masih pada babak pertama. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Prancis di Stadion AT&T Arlington Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana aktris berusia 11 tahun Alice Ahelsey memerankan sebagai Laura Ingalls pada pemeran utama pada serial film reboot di dalam Little House on the Prairie teman Pro 2. Alice merasa terhormat bisa memerankan karakter yang dicintai banyak generasi saat diperankan lebih dulu oleh Melissa Gilbert dalam serial TV tahun 1970-an. Meski antusias, ia mengakui adanya tantangan berupa tanggung jawab besar yang dirasakan saat memerankan karakter dari buku karangan Laura Ingalls Wilder itu teman Pro 2. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi. Ayo. Jangan lupa peregangan.
0: Benar, kita stretching dulu, bangun.
1: Stretching.
0: Biar badannya enggak terlalu kaku gitu kali ya, Les.
1: Kan biasa bangun tidur gitu kan ya.
0: Jadi kayak kucing kan, kucing kalau misalkan baru bangun tuh dia tuh kayak tahu kan kayak peregangan dulu, tapi aku
1: itu sebenarnya
0: enak banget ya.
1: Kucing yang ikut kita atau kita yang ikut kucing?
0: Mungkin sebenarnya kita
1: semua makhluk hidup gitu,
0: kita
1: sih?
0: Mengikuti kucing selama ini. Barengan sama Cindy teman Pro 2 di sini
1: ya,
0: dan juga
1: Lija lagi ya. Ketemu lagi Cindy di akhir pekan ya.
0: Benar, Matt Fagi dan juga Happy Fagi. Weekend teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Gitu.
1: Seru banget ini kayaknya di apa, di akhir pekan untuk Juli. Ini akhir pekan keberapa sih?
0: Kayaknya ini yang kedua deh.
1: Pertama iya. Deng dua.
0: Iya, akhir pekan yang kedua sekarang. Betul. Masuknya ke tanggal 11 teman Pro 2.
1: Tanggal 11. Gak ada embun, Cin.
0: Untungnya
1: biasanya kan ada embunnya.
0: Nah iya.
1: Kenapa ya?
0: Minggu-minggu sebelumnya tuh gak tahu kenapa berembun banget. Tapi yang ini tuh aku lihat sih clear ya. Di jalan clear. Pun juga gak yang
1: kaca
0: kayak
1: kaca kita juga tidak rabun.
0: Bener, kaca di studio juga aman.
1: Jadi kayaknya kamu yang kalau keseharian tuh pakai kacamata terus bawa motor gak bakal keganggu ya, kalau misalkan berangkat keluar di jam-jam segini ya.
0: Bener.
1: Siapa yang berangkat keluar jam segini?
0: Ada
1: yang mau ke pasar.
0: Misalkan ada yang kayak jualan gitu kan. Betul. Atau mungkin buat kamu teman Pro 2 yang emang kayak berkeluarga kan, mungkin ada yang cari bahan dulu gitu kan. Udah, buat masak-masak. Tapi anyways, kali ini aku mau ngasih tahu Liz. Sekarang tuh ada tren namanya tuh slow jogging.
1: Slow jogging.
0: Iya.
1: Oke, itu maksudnya gimana? Jogging
0: aku gak tahu, ya.
1: Sambil jalan jalan jogging, jalan juga sih memang.
0: Iya,
1: ya?
0: Jadi menurut aku slow jogging ini adalah jogging tapi fasenya yang lambat, tapi dia juga tuh bukan kayak yang jalan lambat gitu loh, tapi jalan cepat.
1: Ya? Aku lagi mau peragain
0: nih. Iya, ya kamu harus ngelihat sih teman produk. Diperagain dong. Jadi enggak dong, enggak gitu.
1: Kayak itu loh, kayak siapa sih namanya?
0: Ada yang di Zootopia kan? Ada yang dia.
1: Iya.
0: Enggak gitu. Nah, jadi slow jogging ini jadi katanya tuh alternatif untuk kebugaran di kalangan usia, segala kalangan usia di Korea Selatan.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Itu kenapa dia ada aturannya khusus kah yang beda sama jogging biasa apa gimana?
0: Jadi yang bikin beda ini tuh aku kasih tahu, dia tuh ada namanya tempo gitu.
1: Tempo, oke. Okay,
0: ya,
1: tempo.
0: Temponya itu 180 BPM atau 180 langkah per menit gitu. Jadi memang dia kan kalau misalkan 1 menit mungkin kita kayak agak cepet gitu ya kalau lari. Nah, ini kan agak panjang gitu dia langkahnya, karena tadi tuh namanya dia slow jogging gitu.
1: Itu tuh karena ada tempo yang memang khusus diatur, pokoknya dalam berapa menit tadi?
0: Dari tadi tuh 180 per menit gitu.
1: 180 langkah per menit. Itu dia bisa sangat mindful sekali ya jogging ya, karena dia jogging tapi sambil ngitung 1 2 3 4
0: 5 6 7. Sambil ngitung baru nanti pas udah di tengah jalan, aduh ntar 170.
1: Tadi udah sampai berapa ya?
0: 1 aduh ulang kayak gitu ya teman Pro 2.
1: Kadang-kadang kan kalau kita ngejogging ya enggak bakal ngitung berapa langkah kita, tahu udah sampai aja. Yeah. Tapi yang ini benar-benar harus itu ya patokannya ya. Bisa begitu ya.
0: Bisa jadi. Nah, itu lagi rame banget sekarang di Korea Selatan tuh, Liz. Jadi slow jogging ini emang awalnya tuh ternyata tuh dari Jepang, dia bilang.
1: Okay,
0: namanya itu sebenarnya dikembangkan sama Profesor Fisiologi Olahraga Hiroaki Tanaka gitu. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 kalau misalkan kayak enggak terlalu jago buat jogging atau mungkin kayak pengen jalan tapi pengen jalan cepet, nah bisa nih cobain sih slow jogging ini tuh,
1: betul,
0: teman Pro 2.
1: Betul.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Yo, kan kalau biasanya ya Cin, yes, di satu tempat wisata gitu ya, pengelola wisatanya tuh ya melakukan berbagai cara lah ya untuk menarik perhatian pengunjung gitu, enggak, supaya datang. Doi enggak tuh ya?
1: Ya, ya lanjut
0: supaya ya orang gimana caranya buat datang ke tempat wisata itu lah ya, entah di misalnya di pantai aja tuh dia mungkin kayak ngebuat promo atau apa gitu kan. Nah ini ada yang menarik banget di pesisir tenggara Pulau Anglesey Wales Britania Raya nih Cin. Jadi di sana itu apa ya, mereka tuh narik perhatian pengunjung supaya datang gitu kan ke kota kecil di sana dengan merubah nama. Merubah nama kotanya.
1: Apa jadi namanya?
0: Kan kalau kita nih misalnya Samarinda. Kota Jakarta, simpel lah gitu. Sama kalau luar negeri juga sama enggak sih? Bisa Inggris ya. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Inggris.
1: Pokoknya
0: itu. Di sini tuh namanya panjang banget sampai 58 kata.
1: Bentar, itu mah ngalah-ngalahin Thailand enggak sih?
0: Iya, dan enggak ada spasinya sama sekali nih, Bang. Kalau ada Firepool, Gwen Gel, Gogar, Krendo, Hanti Silio, go.
1: Udah, kamu tau gak sih Liz, kamu udah kayak ngucapin mantra gitu, kayak bim salapin, abrakadabra jer.
0: Iya, mantra mantra menarik perhatian doi gitu. Masih iya. Menarik perhatian pariwisata apa pengunjung gitu ya. Jadi memang ini enggak asal dibuat. Di sana itu sesuai tradisi masyarakatnya Wales memang ya, Cin, itu nama tempat itu berdasarkan gereja dan kondisi geografis di sekitarnya, dan namanya ini ternyata artinya juga cukup panjang ya, dari bahasanya sana gitu. Pokoknya artinya itu gereja Santa Maria di lembah pohon hazel putih dekat pusaran air yang cepat, dan gereja Santo Tisilo dekat gua merah gitu. Nah kan berarti kan di situ kan udah ada dua pusat wisata, pusaran air dan gua merah gitu lah. Tapi yang jelas sih ini namanya tuh diubah di tahun 1860-an. Dulu namanya tuh sebenarnya cuman Helen Fairpool aja. Tapi untuk menarik tadi perhatian wisata memang sengaja diubah sama
1: jadi
0: pemerintah sana.
1: Bener.
0: Sepanjang itu
1: dan bener-bener ibaratnya tuh kalau misalkan di keyboard tuh spasinya kayak dilepas gitu pokoknya.
0: Enggak ada spasinya.
1: Trabas aja lah pokoknya teman-teman.
0: Bahkan katanya warga Wales sendiri enggak bisa nyebut nama kotanya. Iya kan? Iya benar. Jadi di sana mereka cuman nyebut huruf depannya aja. Helen Pool tadi kan sama Helen Fair PG gitu.
1: Udah gitu aja. Ya aku penasaran deh apakah nanti mereka kayak bikin kayak tau kan audisi nanti yang bisa menyebut nama panjang kota tersebut misalkan dapat apa gitu kan.
0: Kalau kita ganti nama kota Samarinda.
1: Gimana?
0: Samarinda kota tepian.
1: Mahakam Ulu, Mahakam Ilir. Pokoknya
0: dari kita masih merangkai nama yang menarik apa gitu, terus kita taruh di peta dan orang langsung lihat wow gitu.
1: Panjang banget. Terus nama panggilannya kan kalau ada nama panjang pasti ada nama panggilan. Kalau nama panggilannya Samarinda gitu. Atau enggak kita gabung aja semuanya. Samarinda, Mahakam Ulu, Kota Tepian, terus tuh kita sebut aja
0: Kalimantan.
1: Sebut aja semuanya teman Pro 2 gitu. Jadi mungkin ada yang kayak pengen bikin negara atau mungkin kota juga kan bisa juga tuh.
0: Bikin tapi negara aku, sendiri enggak ya? Di mana ya?
1: Kita mungkin bikinnya di arah ke utara dikit gitu
0: kan. Kepala kita aja gimana?
1: In my mind teman

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
6: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
7: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: By the way, Liz, kali ini aku pengen ngasih tahu kamu ada kalau misalkan kita pergi ke sungai atau mungkin kayak ke tempat-tempat kan biasanya kita ngelihat balon tuh kayak balon udara gitu-gitu kan.
1: Ada lima.
0: Dar, belum.
1: Bukan.
0: Kenapa sama orang tua? Jadi kali ini tuh kalau misalkan kamu kayak lagi pergi ke jauh sih sebenarnya di Belgia.
1: Wow.
0: Jadi dia tuh ada kayak balon-balon gitu juga, tapi kali ini tuh balonnya tuh bentuk kayak kartun gitu. Jadi dia bentuknya kayak manusia. Jadi ibaratnya dia tuh lagi duduk menyila, terus tuh pakai kayak pakaian strip garis-garis pink putih sama kayak celana jeans, tapi tuh balonnya tuh gede banget gitu.
1: Balon
0: jadi,
1: udara ya.
0: Iya, kayak macam balon yang bukan iya. Nah, jadi tuh nama balonnya itu katanya diambil dari karakter inflatable raksasa gitu katanya. Jadi baraknya tuh dia tuh kayak lagi duduk

0: Nya dari Daydreamer itu salah satu project mereka yang memang udah lama banget ternyata diimpikan gitu, dan karakter yang sebelumnya tuh ada di buku sketsanya dan memang akhirnya berhasil diwujudkan gitu di instalasi yang namanya Inflatable, tapi yang ukurannya tuh raksasa gitu teman Pro 2.
1: Wah, oke. Ya memang kalau namanya seniman luar biasa sih ya, kreativitas lo sebegitunya. Kalau biasanya kan kalau kita ngelihat ya orang ngebuat patung lah ya kayak gini-gini kan ya, ngebuat tugu atau apa tuh untuk jadi suatu karya seni yang menarik perhatian, dia malah ngebuatnya dari balon.
0: Iya, dari balon, dan itu lucu banget teman Pro 2.
1: Berapa lama ya dia buatnya ya?
0: Lama banget pasti, karena ini tuh kayak lucu pokoknya bentuknya. Jadi tuh bahkan dia tuh ada kayak pakai anting gitu loh. Nah, ternyata si Yasio ini teman Pro 2 emang kan dia tuh dari Indonesia, tapi tuh dia ternyata lebih tepatnya tuh asalnya dari Bali, Liz.
1: Oke.
0: Memang kalau dari teman-teman
1: Indonesia Bali juga enggak sih?
0: Benar, dia dari Bali juga maksudnya kan. Tapi dia tuh apa ya? Senimin. Maksudnya kalau dari Bali kan emang terkenal banget ya orang-orangnya, memang kayak penuh artistik banget gitu dan semacamnya. Nah, ternyata di tahun 2024 dia tuh juga sempat masuk di dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia kategori Arts Instalasi Daydreamer gitu teman Pro 2.
1: Oh, bahkan sampai masuk Forbes ya, majalah Forbes ya.
0: Itu wah, dia. Nah, jadi tuh tadi tuh balon-balonnya itu ternyata gak ditempatin di satu tempat doang. Jadi kayak di kanal dekat sungai, terus tuh juga ada, oh ternyata kayak cuman satu tempat doang yang itu di tepi kanal gitu. Tapi dia tuh kayak macam di atas tempat, tau gak sih yang kayak tongkang gitu. Jadi yang kayak
1: container.
0: Ya, kok tongkang sih?
1: Tongkang,
0: oh, tongkang kan batu bara ya. Salah okay. Deh gue.
1: Di atas container dekat pelabuhan, bukan pelabuhan sini ya. Apa sih?
0: Pokoknya itulah ya, pokoknya diituin aja lah teman-teman.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
4: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Oh iya, langsung iya deh, belum selesai ngomong ya.
1: Kenapa Liz?
0: Kaget ini, yang denger juga kaget.
1: Kenapa ya tiba-tiba woya-woya pagi-pagi? Woy Liz.
0: Ini lagi viral banget di media sosial. Yang mana katanya Dieng dari Kamis pagi gitu, Cien, itu suhunya udah sampai minus 6 derajat Celcius. Atau bahkan ini kecatat sampai angka minus 4 derajat Celcius. Bayangin, Samarinda lagi panas-panasnya. Di sana minus 4, wih. Bahkan Dieng tuh katanya dong. Ya, bahkan katanya tuh daun-daun di sana tuh daun-daun itu tuh sampai ini beku luar biasa ya tahun periode. Dan ini jadi rekor terdingin sepanjang tahun di Dieng ya. Bahkan tuh katanya apa ya, kalau Dieng kan memang ini ya, dia karena kan dataran tinggi,
1: iya,
0: ya dataran tinggi yang memang kalau embun atau apa ya, suhu dingin di sana, fenomena embun es lah di sana ya sebutannya tuh, memang biasa gitu ya, Cien. Tapi ini kalau udah sampai minus 6 derajat, minus 4
1: itu
0: derajat,
1: rendah banget.
0: Kamu bayangin, kita di ruangan ber-AC ini aja yang cuma minus 16 derajat udah pakai jaket, di sana minus 6.
1: Iya, bayangin tuh teman Pro 2, ibaratnya kita tuh kan kayak masih belasan gitu kan, Liz. Bahkan kayaknya belum belasan deh, masih kayak puluhan, kayak 20-an. Itu tuh udah dingin banget. Bisa kamu bayangin enggak tuh teman Pro 2 kalau misalkan minus 6 tuh sampai kayak gimana? Tadi tuh kayaknya aku kan suka ngeliat kan di FYP Instagram aku tuh, kalau kayak lagi musim-musim musim dingin, musim salju, itu kan kayak itu tuh ada kayak macam daun, tapi tuh bentuknya kan air kan di atasnya. Jadi pas kita lepasin jadi kayak cetakan daun.
0: Iya benar. Dia udah jadi es, yang tadinya tuh biasanya cuma embun doang tuh benar-benar udah ngebeku sampai jadi kaca bening gitu ya, dan ya akhirnya terbentuk lah cetakan-cetakan daun itu tadi tuh berdua ya. Benar. Tapi ini apa ya, mungkin kalau untuk kita ya yang jarang atau nggak ada di lokasi tersebut ya, bukan daerah tersebut, pastinya kalau ngelihat fenomena kayak gini ya bakal tertarik banget gitu ya kan, kapan lagi bisa lihat ada es beku gitu ya, walaupun belum salju ya tuh. pengen banget gak sih Samarinda ada saljunya? Wah, jangan
1: kayaknya bahaya ya kalau misalkan tiba-tiba ada salju.
0: Iya, walaupun kayaknya apa ya, kelihatan indah banget gitu, estetik banget ya di sekitaran Dieng yang ada embun es ya kayak gini, tapi jadi satu ancaman juga sih untuk petani-petani di sana, karena katanya kalau sampai di hari ini pun ya, di hari ini tanggal 11 kan ya, ini kan dari 9 pagi 9 Juli gitu ya, ini kalau sampai 3 hari aja terus suhunya masih kayak gini, itu diperkirakan apa ya, sawah-sawah di sana bakal mati sih.
1: Oh, maksudnya kayak tanamannya gitu ya?
0: Iya,
1: ngaruh dong berarti. Oh ya, karena kan mereka kayak butuh air gitu ya untuk irigasi dan semacamnya.
0: Iya, kan gitu ya, kadang-kadang tumbuhan itu bisa mati nggak cuma karena kekeringan aja, tapi juga kedinginan.
1: Iya,
0: sama kayak hati kamu kan, dia bisa mati kalau nggak cuma karena kepanasan. Kamu bisa mati kan kepanasan?
1: Nggak ada yang tahu teman Pro 2 gitu.
0: Ya, mati rasa ya.
1: Gitu. Tapi ada hal pertama yang pengen aku lakuin kalau misalkan nggak usah jauh-jauh deh. Aku pikirkan kita kalau misalkan kayak mau ngelihat salju-salju kan harus kayak keluar negeri kan. Yep. Ternyata kan bisa ke Dieng. Aku tuh pengen cobain kalau misalkan orang-orang lagi di musim dingin tuh, nggak tahu kenapa kalau kita kayak ngembusin napas atau mungkin kayak gitu kan, tau gak sih kayak keluar asap gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ibaratnya aku tuh kayak mau cosplay kayak langsung wah gitu loh.
0: Ya aku malah pengen pakai baju musim dinginnya biar ala-ala
1: cici-cici
0: Chinese gitu kan, atau kayak opa-opa Korea, nuna-nuna Korea.
1: Iya, nuna-nuna Korea. Aku jadi
0: enggak sih Koreanya.
1: Iya, annyeonghaseyo. Gitu teman Pro 2.
0: Yes. Selamat pagi. Selamat.
1: Pokoknya selamat lah pokoknya. Tapi kalau misalkan kamu nih teman Pro 2 kayak lagi di tempat yang kayak Dieng gitu, apa hal yang pengen kamu lakuin? Random juga gak apa-apa sih.
0: Nemu fenomena kayak gitu, apa kita main ski?
1: Boleh, atau mungkin kita kayak tadi tuh nyiapin kayak baju, tau kan baju yang kayak musim dingin. Tapi bukan yang kayak setengah gitu, kan ada tuh yang sampai kayak terusan sampai ke bawah gitu kan. Atau enggak, atau kita kayak jadi SpongeBob, tau gak sih yang di Patrick, yang dia tuh kayak main buat gesek-gesek gitu di saljunya. Terus nanti bakal ada ini, kita ngebentuk apa gitu
0: itu
1: bentuknya.
0: Kamu aja deh,
1: ya udah, makasih aku. Ikutan dong lah sama aku gitu. Jangan aku sendirian teman Pro 2. Enggak ada tuh pun paling ramah karena itu pun.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: FM.
1: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih di sepeda. Selamat pagi teman pro 2.
0: Udah kayak supporter bulu tangkis teman pro 2 ya.
1: Bola dong, misalkan, bola.
0: Oh iya,
1: kan
0: bola ya.
1: Masih Pildun guys.
0: Benar, masih Pildun. Dan tadi pagi banget kan habis kelar tuh si Spanyol sama Belgia kah?
1: Nggak tahu.
0: Iya,
1: kita ikutin.
0: Iya, tadi
1: pokoknya
0: tuh
1: datang-datang tadi sorak di sebelah.
0: Benar. Ya. Benar, ada relay itu di sebelah alias di Pro 1 teman Pro 2. Anyways, ngomongin soal di pagi ini aku sama Liza ngajakin kamu buat kita kayak ngajakin nostalgia gitu loh, Liz.
1: Amo nostalgia yes. Apa nih ya, Cin?
0: Jadi kayak nostalgianya tuh lebih ke ngajakin kamu buat nginget-nginget, ada enggak sih barang yang kayaknya tuh memorable banget yang kamu masih simpen sampai sekarang? Mungkin contohnya tuh kayak barang waktu kita masih kecil.
1: Oh, kayak semacam barang-barang peninggalan gitu ya. Mm-hmm. Barang peninggalan mungkin kalau kamu teman berdua pernah dikasihin sesuatu sama someone spesial, entah orang tua, temen, bestie atau apa, itu terus masih kamu simpan sampai sekarang.
0: Benar, mungkin kayak kayak apa ya, boneka atau surat apa gitu.
1: Oke, foto paling sering apa sih kalau orang ngasih kita apa sih?
0: Biasanya sih aku
1: yang dia enggak bakal habis masa pakainya atau tapi kadang kebanyakan pasti kalau dikasih sesuatu tuh ada habis masa pakainya enggak sih?
0: Iya,
1: gak mungkin enggak ada habis masa pakainya.
0: Kalau aku tuh sampai sekarang yang masih aku pakai itu ada salah satu hadiah dari teman aku, hadiah ulang tahun.
1: Apa nanti aja ceritanya?
0: Iya kali ya.
1: Ntar Cindy cerita dia dikasih apa tuh sama temennya hadiah ulang tahun ya teman berdua.
0: Siapa
1: ya
0: tahu mungkin kayak kamu lagi bingung kan mau ngasih apa gitu, dan itu tuh masih dipakai sampai sekarang gitu, Liz. Aku pakai sampai sekarang. Kalau misalkan kamu punya hal atau mungkin barang yang masih kamu simpan sampai sekarang, bisa banget gabungan di mana itu, Liz?
1: Oke, ke WhatsApp kita teman berdua 08125848785
0: atau ke Instagram kita teman berdua di @rri_produa_samarinda, dan juga bisa banget teman berdua gabungan di live chat kita di aplikasi RRI
1: Digital.
0: Yes, yes, yes.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
0: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Weo weo weo. Tadi tuh teman Pro 2 lagu yang kita dengerin dari Samuel Cipta, salah satu lagu terbarunya tuh judulnya Jagat Rasa tadi tuh Liz.
1: Sering banget di request di Pro 2 hit list.
0: Sering banget.
1: Lagunya enak itu ya.
0: Iya, lagunya enak, tapi menurut aku emang lagu-lagunya Samuel Cipta tuh memang kayak enak-enak gitu loh. Apalagi Senja Sudut Kota gitu. Bener-bener. Cocok banget kalau misalkan buat jadi backsound buat you know, ini, momen-momen bucin.
1: Kalau menurut aku lagu-lagunya dia ini termasuk lagu-lagu yang kita dengar tuh dari musikalitasnya. Maksudnya kayak kadang-kadang kita tuh ada yang ngedengerin lirik, tapi ada yang ngedengerin musik kan. Biasanya denger lagu Teh Hijaunya Tulus aja pasti langsung fokus ke lirik tuh.
0: Iya tahu. Kemarin banget aku habis kayak buka ini kan, buka IG. Aku enggak tahu ya Tulus ini emang kayak gebrakannya tuh ada aja, dia tuh kayak sedadakan itu loh. Jadi sekarang tuh kemarin tadi malam kan dia tuh udah kayak upload kayak music videonya gitu si lagunya Teh Hijau. Masa di captionnya dibilang kayak gini, Teh Hijau 1 jam bakal tayang si music videonya. Kan kalau misalkan
1: 1 jam
0: jadi pas di-upload itu tuh lanjut 1 jam kayak gitu lah. Kalau misalkan orang lain kan mungkin pengumumannya tuh kayak dari jauh hari gitu kan.
1: Oh, iya. Kirain video musiknya sampai 1 jam gitu
0: kan. Enggak, sama dua. Lebih tepatnya tuh kayak pengumumannya gitu dari jauh hari. Dia 1 jam kayak
1: satu
0: gitu.
1: 1 jam sebelum upload tuh baru dikasih tahu.
0: Iya.
1: Dia sangat percaya diri dengan karyanya akan meledak walaupun promosinya tuh cuma 1 jam sebelumnya gitu.
0: Benar.
1: Apakah penontonnya sudah sampai 1 juta?
0: Belum tahu nih. Aku juga belum ngecek, tapi kayak khasnya Tulus banget sih ya, kayak monokrom gitu. Jadi dia tuh kayak hitam putih gitu, teman Pro 2. Nah, apalagi mungkin kalau kamu kayak lagi di fase yang sama kayak Teh Hijau gitu kan, kayak ngerasa hampa, kosong gitu, pengen suka sama orang atau mungkin kayak sama sesuatu juga kayaknya aduh kayak lagi capek banget. You are not alone.
1: Lagunya kan lagi di fase-fase yang lagi mungkin lagi malas untuk berperasaan gitu ya, teman-teman. Tapi ya udah nikmatin hidup aja dengan menyeruput Teh Hijau gitu kan, maksudnya kan.
0: Benar.
1: Sama kayak baju aku hari ini ya.
0: Iya lagi. Kamu apa?
1: Kenapa jadi Teh Hijau ya? Karena aku ngomongin Jagat Rasa ya.
0: Kemana-mana dah pokoknya.
1: Iya itu. Jadi kalau dari lagu-lagunya dia sama Cipta tuh, kalau aku sih lebih ngedengar musiknya sih dia kayak alunan musiknya tuh enak gitu, tapi gak paham liriknya.
0: Iya gitu. Nah sama kayak lagu kan, itu kan kayak memorable gitu juga kan Liz. Nah memorable itu menurut aku gak cuman kayak lagu gitu, tapi mungkin ada barang-barang tertentu yang kalau misalkan kamu sekali lihat, aku sepertinya teringat akan sesuatu gitu.
1: Iya kayaknya suatu hal yang berkesan banget gitu. Ada gak sih lagu-lagu yang berkesan di hidup kamu gitu?
0: Iya ada.
1: Kayak peninggalan sesuatu. Aku jadi ingat something deh.
0: Sempet
1: bernyanyi bareng sama temen atau pernah dinyanyiin lagu gitu kan sama orang. Jadi kalau misalkan ngedengar itu lagi, itu seperti apa ya, memori yang ditinggalkan gak sih?
0: Iya.
1: Maksudnya itu lagu peninggalan juga kan akhirnya. Apa nih nyambung-nyambungin ya gak sih tuh?
0: Disambung-sambungin aja gitu.
1: Akhirnya kalau tiap dengar lagu itu ya memori yang keinget yang itu terus, itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kan.
0: Ya kalau misalkan kamu teman Pro 2, apakah menyimpan memori di lagu juga? Kayak salah satunya di antara kita, atau mungkin kamu ada menyimpan memorable atau memori di tempat lain gitu, teman Pro 2 bisa banget buat kasih tahu kita berdua. Tapi mungkin kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: keliling bareng sama Farel Hilal, teman Pro 2. Tapi kali ini kelilingnya bukan sama Farel, tapi sama Cindy dan Liza. Masuk aja. Pokoknya kita keliling-keliling aja, karena memang kalau misalkan weekend pasti rasanya aneh banget kalau misalkan mungkin kayak di rumah doang gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kamu tipe yang kayak aku, anak rumahan, itu tuh jadi salah satu tempat yang kayak menyenangkan gitu loh, kalau misalkan kayak lagi libur gitu kan.
1: Kayak kalau makin kesini makin dewasa juga kayak
0: capek nggak sih?
1: Udah apa ya, udah nggak mau banyak hal, ya, tidur aja tidur.
0: Iya kayaknya, aduh keburu kayak capek duluan, kayak ibaratnya tuh weekdays teman Pro 2 ya, udah kayak
1: kecuali kamu yang masih Gen Alpha atau Gen Z, udah tuh nikmatin masa muda,
0: main masih membara teman Pro 2.
1: Main sejauh-jauhnya
0: tapi jangan lupa untuk ingat rumah gitu ya.
1: Jangan lupa pulang
0: mentang-mentang disuruh main jauh gitu kan. Jangan lupa pulang. Wah, sama Cindy Yunita di sini. Kalau di yang di Jakarta Cindy kan Yura Yunita ya. Iya, jadi aku memang saudaranya itu.
1: Oh, luar biasa ya.
0: Tapi kan tadi tuh kita ada ngomongin soal lagu atau mungkin sesuatu yang bikin kamu jadi kayak mengingat sesuatu hal kayak yang memang kayak memorable banget gitu, Liz. Nah, aku tuh tadi mau ngelanjutin cerita aku yang di awal, Liz. Jadi aku tuh punya hadiah yang sampai sekarang tuh masih aku pakai. Itu hadiahnya tuh simpel aja, Liz. Jadi tuh jilbab.
1: Oh, jilbab dari teman.
0: Jilbab dari teman. Okay. Aku pakai itu karena pertama dia itu gampang dipakai gitu loh. Maksudnya enggak perlu aku setrika tuh enggak, dia tuh ketau enggak sih tegak paripurna. Terus tuh pokoknya rapi aja gitu, padahal aku tuh hampir kayaknya bukan hampir, aku enggak pernah setrika sama sekali si kain itu.
1: Memang dia kainnya khusus ya, kayaknya kalau kain-kain yang dia enggak perlu disetrika tapi tetap rapi itu kayak semacam sutra atau kain katun tetap perlu sih kayaknya.
0: Ya. Aku tuh nggak tahu ya dia tuh kayak kain apa, kurang lebih mungkin ya memang kayak pada kain yang pada umumnya gitu ya.
1: Oh,
0: enggak. Yang kayak kain katun mungkin ya, I don't know.
1: Okay.
0: Cuman menurut aku itu memorable banget dan itu tuh sering
1: dari
0: aku pakai.
1: Dari kapan dia kasih kamu itu?
0: Aku dikasih itu pas aku kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya, 2 SMA berarti aku pas tahun 2014. Sekarang kan udah 2026 ya. Berarti mungkin kayak lebih dari 10 tahun, 12 tahun udah, Liz. Udah 12 tahun aku pakai aja itu, dan itu beberapa hari lalu sempat aku pakai kayaknya. Mungkin kalau kamu teman Pro 2 ngelihat konten kita berdua yang di Sabtu kemarin, nah itu tuh jilbab dari pemberian teman aku.
1: Oke.
0: Iya. Aku harus merecall teman Pro 2, pokoknya kamu harus ngelihat konten kita yang pokoknya kita tuh bikin
1: jujur
0: makanan.
1: Jujur aku mau ketemu teman kamu sih, nanya itu beli jilbabnya di mana sampai bertahun-tahun masih awet ya, luar biasa.
0: Nah itu jadi sebenarnya jilbabnya itu tuh kayak dua sisi gitu. Jadi bisa dipakai kayak ibaratnya itu di sisi luar, bisa juga dipakai sisi dalam gitu. Jadi dia kayak motif-motif. Jadi kayak itu adalah salah satu jilbab yang kayak memorable banget buat aku, teman Pro 2. Tapi juga yang gak kalah memorable tuh kayak surat-surat gitu loh, Liz.
1: Pernah dapat surat-surat?
0: Ya, surat cintaku yang pertama. Enggak, teman Pro 2. Lebih tepatnya tuh kayak lagi-lagi memang hadiah ulang tahun gitu, Liz.
1: Oke.
0: Jadi kayak dikasih surat gitu. Nah, menurut aku itu tuh apa ya, hadiah yang paling sincere banget alias kayak tulus banget. Karena kan dia tuh mengucapkan atau mungkin membuat harapan-harapan gitu kan buat aku, apalagi tuh kayak ditulis tangan tuh kayak kamu menyediakan waktu buat aku untuk nulis tangan, bikin
1: tulisannya
0: surat.
1: Kayak cakar ayam gitu,
0: iya,
1: gak masalah
0: memang,
1: ya.
0: Teman aku tuh yang satu itu memang unik dia. Jadi memang kayak aku tuh perlu kayak konfirmasi ke dia dulu, ini apa ya, ini tulisannya kayak gimana ya. Tapi memang dia kayak gitu, hampir kayak setiap tahun tuh dia suka ngasih ke aku, dia bentuk kayak surat gitu. Dan masih aku simpan sampai sekarang surat-suratnya gitu, Liz.
1: Luar biasa loh temennya. Bahkan sampai sekarang ya, dia masih, kalau kamu tiap ulang tahun dia kirimin surat.
0: Iya gitu.
1: Surat gitu. Ih, romantis banget.
0: Tapi sayangnya dia cewek sih, teman Pro 2.
1: Iya, coba cowok. Pasti ada niat apa nih kamu nih, kirim-kirim surat itu.
0: Langsung kita kayak ayo mau ngapain?
1: Mau ngapain? Langsung netting nih ya.
0: Langsung netting, teman Pro 2.
1: Tidak mungkin tidak ada arangnya nih.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan Good Save the Queen-nya Inggris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: ngomongin kalau barang peninggalan yang masih berkesan banget atau memorable banget, kalau buat aku sendiri, aku pernah yakin dulu waktu zaman aku sekolah itu aku punya bestie akrab banget, bahkan kita tuh seperti pinang di buah dua kalau katanya ya, kalau dia lagi nggak turun pasti orang-orang nanya ke aku gitu, mana dia, mana si Anu gitu, ya mana aku tahu gitu.
1: Saking dekat gitu,
0: yes,
1: kalau misalkan ada apa-apa tuh pasti ngotak salah satunya gitu kan.
0: Iya, kan cuman berdua, sebenarnya banyak sih tapi paling dekat sama dia gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan dia gak turun yang ditanya aku, kalau aku gak turun yang ditanya dia gitu kan. Selalu seperti itu, akhirnya kamu kemana gitu
1: kan. Okay,
0: bahkan kita tuh ini, dulu kita punya satu idol yang sama. Dulu kita tuh sangat sangat amat-amat menyukai
1: apa?
0: K-pop.
1: Oh, K-pop.
0: K-pop.
1: Dan kamu suka apa, Liz?
0: Iya, dulu kami adalah ALF.
1: Elf?
0: Iya, kami peri.
1: Super Junior. Oke.
0: Okay. Iya, kami suka banget Super Junior itu, bahkan sebenarnya dari SMP, tapi sampai SMA kan lumayan masih K-pop kayaknya udah mulai turun karena ada generasi baru kan, zamannya BTS gitulah. Nah itu, tapi kami masih sangat-sangat loyal kepada Super Junior gitu ya, walaupun dihujat sana sini.
1: Iya gitu. Benar lagi.
0: Iya kan.
1: Ramai banget ya, kayak fun war
0: iya, gitu. Bahkan dengan tangan EXO juga. Gelaja kan jadi ya udahlah, hujatan itu kita terima gitu, tapi kita masih sangat setia dengan Super Junior.
1: Okay.
0: Bahkan kita tuh ngebuat ini jaket couple. Ya, jadi di edisi pertama itu di SMP kita punya jaket couple warna biru, yang Elf itu kan lagi ngetren waktu itu, kita punya itu pas SMP. Pas SMA kita ngebeli lagi jaket couple yang sama bentuk fans suju gitu kan, walaupun kayaknya bukan official sih ya, official kan mahal ya.
1: Mahal
0: lah, buatannya fanbase di Jakarta gitu lah, terus kita beli bareng-bareng itu sampai sekarang. Dan kayaknya sih di rumah itu masih kusimpan salah satunya, tapi satu-satunya hilang. Iya, aku gak tahu, kayak memang nggak begitu pandai untuk menyimpan barang gitu loh. Jadi kalau yang peninggalan gitu, kalau udah nggak kepake, entah dia numpuk ya di mana, terus ya udah hilang gitu aja gitu, sayang banget. Memang karena orangnya sangat-sangat mudah moving on kayaknya ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau ingat itu, aku itu satu hal, walaupun ya barangnya sudah tidak ada, tapi kenangannya berkesan di kepala.
1: Iya lagi. Tapi ngomongin soal Suju, aku tuh juga sebenarnya dulu tuh suka banget tau sama si Suju ini.
0: Iya.
1: Sampai aku tuh suka mantengin kalau misalkan dulu kan namanya bukan X ya sekarang, kalau dulu tuh namanya kan Twitter ya sebelumnya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak rame banget yang kayak fun war gitu-gitu pokoknya. Pokoknya aku tuh gak paham juga dulu tuh kenapa kayak ada aja gitu yang diributin.
0: Sampai sekarang juga kayak masih suka fun war gitu ya sih.
1: Iya gitu. Nah tapi waktu itu aku saking kayak suka banget sama Suju, aku tuh kayak beli jaket juga, Liz.
0: Oh iya.
1: Tapi aku tuh bukan kayak jaket couple, tapi ada kan kayak jaket yang suka dipakai Suju atau mungkin yang suka dipakai anak-anak kuliahan. Dan itu aku masih SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Nah, jadi itu kan dulu tuh terbatas banget ya, kalau misalkan sekarang kalau mau transfer ya udah transfer aja. Nah,
0: oh iya.
1: Aku tuh sampai ngebelain diri buat pergi ke ATM gitu.
0: Sama.
1: Iya, aku pergi ke ATM buat, dan itu aku kan kayak masih blind alias buta banget ya sama hal-hal yang kayak keuangan kayak gitu
0: ya.
1: Namanya juga masih anak kecil gitu. Jadi ya udah pokoknya aku mengikuti cara gitu kan, dan aku tuh sempat kayak overthinking banget karena dia tuh kan memang di Jakarta kan, dan kita tuh tinggalnya di Samarinda, apalagi kami di Kubar kan.
0: Pasti dulu belum banyak marketplace. Bahkan kayaknya enggak ada deh marketplace.
1: Iya, dan aku tuh
0: belinya lewat online Facebook.
1: Benar. Aku kayak Facebook, Twitter gitu-gitu. Nah, sudah kayak 2 minggu nih Liz, kok gak datang-datang ya? Sumpah itu aku overthinking banget.
0: Berasa ditipu ya.
1: Iya, dan waktu itu kan uang 100 ribu tuh gede ya Liz ya. Aku lupa pokoknya 100 ribu apa 200 ribu. Dan kamu tahu Liz, pas jaketnya datang kegedean.
0: Oh my god.
1: Gede banget. Jadi aku tuh memang sengaja pesannya tuh yang gede kan, takutnya nih apa ya, kayak gak muat ntar dan semacamnya. Tapi itu too much teman Pro 2, sampai
0: itu
1: lengannya itu bukan kayak sejari aku, tapi malah kayak lebih mungkin kayak seperempat panjang, lebih panjang lagi sepanjang itu, bahkan tuh panjang bajunya tuh bukan yang kayak sepinggang, sepinggul, kamu tau gak sih, sampai ke lutut, Liz.
0: Wah itu mah XXL banget ya.
1: Aku memang pesennya kayak lebih XL gitu kan, karena aku pikir ih kayaknya nanti aku takut kegedean, tapi beneran kegedean teman Pro 2.
0: Sama-sama banget, ini berarti udah ketebak kita generasi berapa ya teman Pro 2. Ya jelas ya, aku bahkan lebih parah, Cim.
1: Apa-apa?
0: Kalau kamu lewat ATM ya belinya, ya berarti transfer teller kan. Yeah. Kami dulu ke teller.
1: Ke teller.
0: Teller bang. Beneran. Jadi ngantri tuh. Cuma beli demi ngebeli jaket itu doang, yang belinya online di Facebook karena enggak ada marketplace gitu kan. Kita enggak ngerti teknologi sama sekali.
1: Bener.
0: Finansial tuh belum masih buta lah gitu tahun berdua. Sampai itu orang tellernya tuh, "Mbak, kenapa enggak online aja?" gitu.
1: Kan masih kecil.
0: "Hah, gimana Kak?" gitu. "Ini gak bisa transfer kita online di itu di ATM gitu," katanya. Nggak apa-apa di sini aja Kak. Kita masih nulis itu loh di kertasnya itu kan, tahu kan cara transfer pakai kertas.
1: Oh gitu. Iya.
0: Iya kan, ya
1: Allah. Kayaknya bakal ketebak sih kita generasi berapa gitu.
0: Berapa nih?
1: Tebak teman Pro 2.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
2: Selamat

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.